Imane ube chikaiti the logo ibe chom ngajen kot mesin chato chaba ga mutwa inde chita priyo tap kalen jin inde dagi ga isek samaglo chato chaga batan sai tama na genge na tana ba subu ina ba pitu tabrani karibu sana gitsi na tana ba tachi fem ne barasta ungo ngete genga na sena tana ono ba Nairobi asto ko bitake the start tokul en kiba genge ki mangut mesin anan ge ga mangun ni akela ga inge ti jam ge ainge kot mesin ngit ni ga ga setap ke ga inge kot mesin ka isi me pango chato chaba pitu ka ite tatu tuku kot mesin imbe tu tabrani la na ma wendi imbar asto ko bitama mandawa yo asto ko bitawa ba isi kuna to kuna to kwa ku en jagatul en bitu tabane kama unen ni agele gaye tijama ge agele jene kar basana so bet kata sta to en ke bagenge en ke karone tna tra bit tabane meti ne ke ji kut misengi ruwe jile nu aga gaitet e u agala unyo nel nino gota ngal ge nyo abu tu chige chige jengi ne ge munyewe lakini jita ne chap chap ko sub gubam gane ge agele jinyo ne rob tna ba lino magati tinye rengot magati tinye gambut amu ge bangana ge bole bole Megan nguna tu ngaga itrap tele how ka itu tunggu robo mane oh so ka I man ngale jigi jigi muai angge muai le na ye muai guna ngale jiden pangan ge pangan ge pangan ge ko mema je ye ko itas pe tu ngaga jor ge rap tele oh ye mungu ka ki to si ba anok tai he ga go tasu ke bale mitar isek aku guna itinya time utinya kasarta notari nege alia mo nam ge biga ko pe dongun god mesu ngeng ngap komi te ola ngap nyo lo san big aku be jugot mesu ngur iske go tung lago riske go tung big mara go tibun ba ision ya barabaran meje go gege kidogo makalia mo bet bentaro isek alia mo nam ge kwan lasma o geng ki tumu isme wa sinu tore to ge alia mo bangan ge aku tok pe ge biga ko kwit bo isi jaung gen e ge jana ni jo go bangan kidogo dogo ole nge jo borane e meje go ya Aku jangan nurut tanu, kau mat kau paman begengnya, orang ini agak lagu kimingi jin, mat kau ikat tu kul tu dijawab lagi, tapi kalau jin kau ikat tak, jadi last mak jalan banyak, last mak ikut ni kau tapi kalau last mak kau musim ni, ngap kau mesti tu kalau lagi magi ganu musim ni, gibilan serakal saidia, kau gay saidian gak rog menyewi, kau itu kiuang kau flani, asumsi kan gitu agak itu pergi leh, kau lemi serakal itu ingro, ngut kau mesti serakal itu ni lo, agin ganu menyewi lemi tu, kau lihat mak ganu bahasa common sense, agin lagi kau ngaji joboran gitu. Milena gunta mami to bulldoze it and me think ke pet pe golu manyu ko tare ko to manyu ko buktoi go buji be ga besa jaba mo goje ore tanan ge bangan ge ko misin golo baga ngut ko mite ole magara nung lago ke sub ke be tiet ki tigi na ber ber golle ngulang ngulang ne lago suma gri di ge tigi le oi ge ni sara gale oi ge ni angere na nyu ang dunum ke ito lata ma nyi le project ni nyi ge ya te ara ta bangon ge ni no angel ni nugur ni to ge ara ta taban lagi no Kau kiki tukin kita nama kat kejap lagi nak dalam tangan bib. Aku mal ke nama macam apa? Segerita itu kele. Ya MCA, ya MP, ya gabana, yang oh, anggi bilirnya jito. Warap kau kata kahiban kan kiki tukin pas. Sub ke muat juna lagu agi ayat tukul. Kugera kita kau kami juga tarik dia. Aku mama je. Mana aku masih ni lagi ni. Ongi nama kita isi common sense. Ongi nama kita mising kita batu galak. Ya ni ama agi batu lengkap kau itu mite cuci gure long term solutions. Jepabe itu segalak cebuane. Langgu mite jepab setam cara garaga. Kau kita macam kau bego ni. Agi gere kita macam ni kau kuih ni aku kau gie tembuah. Mata mite tumbit mami tole mandoi biju. Orang gebet mitaro isi gile jigi. Leji, amu kan gebet kita kiko topjito. Ong kita kiko pa ini tanungul kita jingge. Mugo jojo, tamu umi sanji. Pas, itu kumian negaraan. Aku tu betul sekian tu buanai. Ogi ubik kita tu jonjo. Jika sebab ko tekan risk, ko sebab ko istake. Ungul minta tabu sek. Aku tu kan gitu kene. Aku orang kene. Oh iya, baby kya? Oh iya, oke seret. Aku guna orang negara sebab kene jin. Minta rob tabel nino. Minta ngal jam itu. Jamar aku tu ingat tak. Kalau busana, kita beri tabu. Kalau sebab kita start, aku leng bagengke. Karo netno tanah bapa itu tabrane. Karo netno tanah aku jamu ikamu. Tuan desa kita itu, ia tu kalau enggak bagengge, enggak petu tabrad. Hamis kita bagengge mati ya. Akte tu tiada tanpa sesuatu. Komalas.

0: Iya, sekarang ni kita melane. Iya, gaya ni utara itu agak mutu ende. Lagi sekarang tamu gaya ini agak betul sahaja tamu nak genge. Nanti nampak subuh ini bawa betul tabrane. Agu agak serta nanti nampak kita tetapi tuh cina nampak subuh kau malas. Empat itu tabrane. Anak nampak mu hal itu sok gula jinih tapi anak tu aja gaya susu. Mungkin nanti genge nanti nampak agak orang kebesar. Empat itu tabrane. Agak mu jiji gula agak pun mohon nuik kita jeng mohon yang kebesar. Kau kas jiji tu kita cuma cuma garan itu kau mesti yang sebenar ni. Jiji kau tu kau jinih. Mending milih ni lagi jinih agak gaya itu. Mungkin orang ni dah lakwed ni thay, awgi tarat mungkin kau mesti kiji, kau sih lagu kesi matu, mua lagu gula lagu kesara me, gembir gembir galak, kang kesi lagu juga kau mesti lagu juga lagu pakai nisha kang man, aku mite lakwed na tanpa mungkin awak ni mite, negit kalau emak kalau negit kau bawa kari kinar ke nisha kaying, lagi ni kita tengah kau rumit cita perih tap kalian jadi betul tapan, kau kisi kita kuanda kiji, kuanda na tanpa gigi tun, aku kau kuat kau juga tapi kamu nak jadi lagu juga bagi nisha kangman jauh tak je seramnya kan jadi simatun kau mesti lagu itu kena bagi nita kengke orang nak kemas kini nisha kaying agak kau maju juga mesti kalau kau sirta kuanda ni kuanda ni gugis sirta kau subke ini complications coba sedikit kau ngisi lagu itu negi negi muncul sop lagi negi sirta kau mesti kiri le ngalai kita juga yang kabisa jita ni unugi macam yang ngalal jita ni unugi macam kiri kiri yang saya tak tahu lagu jang merenik kiri kau bentar bukan kau ujo lagi ni kau mahu kecuh betul tabran jita pergi tap kalian jangan mahu kau maju juga lagu pun uinuega kumanuwe kato jeje nika besa ako tenka sarta nato naga kangu sirta kuanda nye kempangan gole family araki liyo jini jiju kwa yaga sit enga gengentao nisi kato jimi tenke metab kenya ako kuanda nye kogi miga ki ndoba isyo nake nje menge jenje menge jenje mito labaka kupangkan kabasa ako yigulara kiliyo jini lago ke ako ina chichi kukawe kap kase kalu kumanko kala luwa isi yake ngala luwa nyongi lara magabatki kwa kwa kwa kwa so agabe stebi take ene gile iye ine kii kwa chichi janyum mandit na otanaba kutun kwanda ake so sinyo kwa bitko ribla goju ako ina kango itiman kwanyi kumitaji wiri kuhusiki aga tul na otanaba kwa kwa ina kuandang kuribuli mbayar ya lani kita nonton kang man itu betul tabran kita pergi tap kalian jinik orang kang kita bawa ki kuanyi lagu kuus kapes lagu ju kuus kapes kali jimi telak pun orang negit kubawa menjadi ni sebagai guru ni naga kujun kau sima tu naga cota jimu naga kang mai katang guna kaki mut sukul lagi nego mah boleh kuus kapes cebios sore ago engu taki kotiam merenon kapes kotiam gugir gule aja muga mah atau muga kita nyun naga kerumit kita beri tap kalian jenim, aku kango itu agen ya, aku panai bi cikak aku tu pengen bagen ke, ha, aku macam ke jam ke agen, jadi usah ni tapa jiji, kau itu agen, lagi ni kuana maskus lagu juga, mama ini kau sirta, aku sulagu kau jiji kau besar, kini naga kerumit aku kita beri tap kalian jemang mici nungurei, naga kau nganet kau sirta kol, aku naga kanor tala merenon lagu kiku tindoi sirek. Ngemak yang ngalai sih rey, kengkung ni kutuk cikik basa mana kah besa? Kondi berjilau kah sebisa kita jenis rey kau ni, kau mungkin kah besa boleh ni tu cukah besa? Lain kita tengok kerumit kutuk mesti kita beri tap kalian jangan ngai merenon boleh juga. Engkau itu juga ek, wana mungkin lagu tu kau agak mud kau bawa oleh bengkan aset, ya tahu ni tu naga sih cici. Kau ngikut kau ikhijah, kau ngulim batau, ngulip perih ikhijah lagu jiji, kau bagai tak kuani, engkau lepka. Nagaan kau kau supunin kuani, tu kau kiat aje nguanin, aku tesis kau aje, kami tu sekih, kau le, amne si mutlagu kau ba, ngulim batau, kau kau mnye itu kau kuaimut, tapi kau tahu aje nak kau sumujo. Jika satu kita tidak mengenai yang kapasah, aku sebenarnya kalau baca jika kami tu sekik, jika sabu tengkut mesin kuanya cici mineng, jika muka boleh cici ber, yang cici juga kita jumpung mesin cici cakap cici mengenai, kau nak tulis cici betul tabran boleh, ada tu kau juta kau mesin kita beri tap kalian jin, ah ini, kalau tu sini oleh awan, jika biasanya kita moto, ada na ini, jika kami tu sekik kita kau kanam gaya untuk engke bagi engke, ini gua mati aku ni, mana cici kau bagi aku lekak aku hit sabit, aku mengaku cika ik, gua kira cika lagu jangan golja, mu nyalil dan betul kau, nama mi takut sen ko masin ago engen ile ngunu betu sheju ko len jitu ko me itamelengu kale kale nago tatya mangalalji mama nanyi ole jeng gami tup jagla ago juju kale ko gurumi tu jeb kamen tu sheki mama jaga besa ole mutu nyela ago ko ge ko ji mama musige tu cha tu gurubeng kabisa jage mo ay gele bunibi kidang uinwe ke gasarta ga tol besu ko bitke suturi ta ko mala ji mbetu tabran ji tabri tab kalen jin ora ge ngalalji ji ta nuni namara ko bunu ko mutu kya ta jeng wanen ago ju wen kabisa eng bitu tabrane ye gitu setai Mereka buat tweet panah golongan, enggulim pakai apa? Golongan apa? Pakai apa?
1: Eh, tinggal siap mulu.
0: Jam gaya golongan.

0: ella, güey. Si agastó un güey, ay, no me, si a chinigue. Lo gachi tongo, pagar goche, u. Me hay chita en el moni, le lo moves. Y lo ves, uruan, pagar, mamá. Me hay chita, le lo, me si chogin y el log. Ningo, mire el log, mami, gamet. Y se reta mal log, no me sire. Asca, no era, no vamos log. Y no me chubí, se va a chupar yo tuche. Ah, va, na, ope. Onda, guerguine, que. Y tú, Juan, baguet, pero, y blog, pues, vengo a estudiar a met, que no voy a ir en mí. Ahora iré a log, baguera a met, baguera a met, no matare, tú. Ey, güey, aunque va a lagar, güey, o lo que hace.
1: Gongo misongo gongo misongo longe emgulimbo kapke tagin la gongo manje menge jenju jo kini chaga ngoni lenga go nai ne ma ma e ma e ra go kumye ga meten togoch agun go gisi je go ma ger ga meten togoch amu ge bet sabet ga met oso kok tu chat jing ngoni ngabasa ije jo mago banyo go ke ke ma mi sang mung ngoni ngabasa ga lejo marange ne bolim basane marange ei
2: ei ei lebi ba mo
1: damge ana
2: lego ro Nana lebar aku rampung ke si amunin kaji nampi, amu lawak macam orang, dah kau kan lihatin, kasih rezeki lawak apa bagai kau kan nengi magos, erkuat tiada ingguan yang dimat kapasa, betul kan nama saya iya tuh mungkin kapasa, sihir jarah ini dah juga erkuat si, dah si kurgi agi lawak le net yang tadi, amunin nengi kasar ngalai cion kapasa, ini kira ni betul tu, sihir kasar kuanya kau erkuat tiada nilai tu kapasa. Gone, we don't go on your house. I'm going to get that.
1: Missing Marangi, Engulimba, Sanet, yes. I'm going to missing a job as a big cabaso, which is a bit of Galenji, Agera, okay, yes, Kagani got missing customer, Agera, Ila Pole Pole, Tabasana, Lagiatane, and Rubin Soko. Yagasa, Mamanansi, and this Engulimba Jabuna Mamanansi.
3: Damge,
1: Mamanansi.
3: Iya kau usah kuanda no anak ni tinge. Iga dah nyamua unisie di guani cuci tu ni cuci bang. Anak ni tu jita tu je kuanda ke tu ni mana dah bermu gigi kuando. Kau guani kalau ni nak kaya aje kami sa. Aku mnya guani kau mnya cendu tinge. Cengke itu dah aku magi besos log engkau kami sa. Mena odi lo ino no ino. Lagi ni kau boleh kata ni no no. Kau boleh kata ni no no. Kini ni lagi ni kekurangan ni seria. Baru itu kau kira kan ne? Kau kata kan kebara kimi je kebara biina agak cagarom taban taban. Kau kini murid dia yang betul je jatuh. Kita orang mama kita bihun ne kulle. Ketilili tak ketil medit. Kau mami sihre. Kau mat gora itu ketilili itu. Dengan kami lagi loja agak si kau mat korong kebal kila cagak. Lagi ni kamu ne bata jinu no serkuat tiano kapisa. Kini butu ejiji. Kini but kapisa. Aku tinggi murid ni. Angkut kau mampu tengok dia kuanto. Ia ira korona kau angkut kau berkuigi. Kau malu tiada kepada siria. Yang ni kuanto ni mati nyabi ya. Nanti je lah kesire. Ina ilawa iben debang bongkir. Kau iben debang bongkir. Kenyor lah waktu je sire. Serkuat dia kuanti nanti ya. Kepada itu kau nak tu yang kau bong melago. Kau nak tu yang nanti kau yang ablok laku ni kesire nanti kau gitu. Kau kasu kau angkater. Nampaknya nak kau lagi kikiu sebelah aku itu agak bawa toilet. Ya kau nyonya pizza, kau gair, mulai nono kau gair cici. Amu gair lagi mesti iri deh logo cium mesti jaga ame. Kau mesti kau bawa nuri bawa abkasi. Agi istri kinari ibe. Nampak tu mesti angge bawa abkasi. Kau kau kau cuma izin kau nyonya kau mau kau kau izin. Ima cek elionji, elionji no serkuat dia. Kau dilili tu nwe kau nyicu. Yang kau ikut tu ni, aku mami sihat, kikwa, kami tak blog, waktu ni log, orang blog cemegi je, cuma tin dah sihki kapisa. Asal kau tahu ni job, aku tahu ni cikgu, kini ayah ni mnyai, ayah cini ke, ayah ni ayah cini ke, ya kau nyong kapisa, tom kegeri tu kau kau ucap.
1: Gongo miseng, gongo miseng, gongo miseng. Mama nan serandet cingulimba jebunya. Aku baca lembur nan ini, tetapi anda beri jawab sesuatu kebetin. Iga sini kita tu kita jemuan ibik terlihat kau ni. Aja kita tu jemuan ngalek. Yes, kau kali jengki pun disoko. Engne mati aku, kira kau kira tu disoko. Kebesa engjaga tu nanti negara namsi memungu. Dalam kita gan star 274 hash. Engnya pasoko, kira kita nanti negara sergi le shopping. Shopping itu, kau jatuh kira 14,000 Kenyan shillings. Dalam kita gan star 274 hash. Labat chapa soko, agiyaljige tiketi kiti agenge nege. Adini tiketi shagi nyu 41. Agongi tiketi shagi 41. Ina ile party ina kutagi nyana tana sikin MP tu tabrane. Mati tili tiketi shaga yeng. Eje jita bari jita kwalen jil. Ongeri rege sai tage. Ungele ngapo tili jita tiketi shaga yeng. Ongeger tago tage ne jita ge. Nima tu gonyor. Amugi kika nsule nina tage. Amagi gaji jita ge nerebe. So, kina tana makayat kaya yeng. Amaji kebe tukul gisup instructions. Chat jiraisi. Dalen gitu ngane *274#. Ige dalen *274#. Ige liaga sir gile shopping. 14,000 Kenyan shillings. Ni tako tuare teni betu tabrane. Ago tiket se kimito ko 41. Na tana gale jiki tu *274#. *274#. Chutuso kwa ingi guni. Siki 14,000 Kenyan shillings. Ujo aga jama kutumise kia ochi jaga. Togole. Asoko pe itakine. Ango nale maki ngebe kijang kutumise mbara inda. Lejinge jita iye danyuru 14,000 nijo. Kago tuare ta. Isop instructions. Chira isi. Uyaka kisir kitu gele shopping. Dalo kitu gangile. Yaba *274#. Ago nendage se kikirigen jatuji mita. Tai asoko bet kana gele ngona tane sikin mp tu tabrane ya giga se jipto angul imba magogo jipto
4: inga chamge
1: chamge jipto
4: nge kichoni kicho kicho kiki jengi kuonda araka moi time go so mangwo nyongo kona go this is the right person kicho kiga gitungwo nyona ago megu yisabe ni megu yotere ni tindo kine giga is kapisa go gasere ite logo cho gogo ya mungi mu logo cho mato tuniwe ki amachan ya iguni amache ilego na more komanda yee isya kwa ngongwange ago higine kitea hii kitea ngalolji ni mama na ngungi de tori tori buo logo si chenga nguwanda pole pole agibuat kine ma yee isyo kame ngu ungi talide kame ngungu mnye kwa nga kia agunota nama ilego nyongo na more kwa yee isyo kwa yee ni ituga ituga matiti matitwe ki matiri anan asoka liya asikuwa nege ngumangje matia misho tengwa anyine kapisa itu ga yer ba isyo nu gugin yet tu gun amati tu ki mato tu ki na gapsa ko na ga le gin re ye ma ko sa nu ne isara lo ki mati ga me o da ti ga me ma gun se la kwe ti ga ra la kwe te ngo nyuan ne ko ngo mi sing ge to mo go po le
1: lo ngo mi sing go mi sing ngwa na man ga basa ga la kwe to ji to ni meng ngo la go me ko ne ayo gi si ju ko mi se ko to sa bai bani ay ngala la kwe na gi tikin ko me gui to sko le ne na ta na ga gi ji meng na ko le sire ju mi te bor ta ni ko ne ago ta de ma jam nyon ta ga basa ji tabia mbai yo kali jin jutu so ko mbetu tabrani dalo gitu ngade status aga jamme ka besa gimi tungu na jita namba tamana genge Rosalyn Ngetich na tana gere ko misinga e jita na ta namba 11 Kipto Collins agere yes namba 12 so kali jin tiket chekimi to ko 41 dalo gitu ngade *274# agi jutu so ko mbetu tabrani ye gita sa tai e ga sagina mama Helen engolimba jebunya mama Helen
3: mon
1: jamge
3: Iya, aku rumi terlebih pagar nanyu muti orang ni. Ingat ki, makos aku bapa pagar no. Yang ka apa kerja namungi kupat bahas kau kusir tama. Kima kima tasip kege si, kim kaya makos abi kegi kimu aji jijang kulegi si. Tapi bapa orang en logir tay yang ka kopi. Achal ne unone tete ago mi logo ke lele ndongeri logo chukoro ko mun ki ge na inne ge le chita ne gi tunne ma che chi logo chu age ge nyor kwonda ne nyogo chame logo kotor go burak logo cho to kotor go magna ge le kamet ana magame macho go verde enda nan ke nyor kwa genge enda ma kosogol ko che sebelisie Kama janyo sama mun mege wekto ne chongoro onda o ne chichi sa mungi irate aparas kira ki mutkeso suriyote na nyogera onda o nera kukuonda nyi onda o no kukuonda nyi Kama chichi tiko nge chichi kori vlogo chon eni anko gomut oko onko goro gomun kisi vina ilika kapit kina magarara Grib logo kukany enda bas Yo mite kwanda ono bwana logo kamu maga mwanye kole kumye iti mut kutobarut kora logo chu kwanda ono bwana kanyo korwa logo tabatie mito lingi si chegame amunga to maya na ki chegame tab chichi maya ngombo chichi korib logo chu amuni hitara onye batie mi logo chu kole gero pakai kesir chito amuni simu kome gimuche chego keose gitu ngete ngongorai Kau kita ni lain ni, engkau asal cipta, aku minyak pati emiten, kau anu, ulingi siku kame wako lukule weekend ijabake kamikewe kora hile uruwa uro buangebe wako nai kuonyi kulikiko bimakosa ama janya mwochi kora kuonyi kakine lakwana kima okurnya ino nina suko bitkwa oko makara arandu kucho ngea omu mbe ngungo kinye ile tiana tero kuonyi kia kakimutu niri bloke ba chita niko kwa magia etenge kabisa kala kikarune nene kirtoe ngo tora techo kwa akutia kukase bikora kwa etisye kongo
1: ngoi miseng ngoi miseng ngoi miseng mama Ellen ngalala ngo kabisa yes ngeka se wesile ngolimba jongeno yeka se wesile ngolimba jongeno go college nchutu soko yes agere ke mitiji tanamba 33 ke baro le tayi sekeng ngi ngi jara 13 dale kitonga na status 74 azo bita mo ngi nerobe yeka se bana wesile ngolimba jongeno wesile
5: duman yamune duman
1: jamge wesile
5: iyo ma ta bu ni mo ani go le tugu to warun ke kwang gitjo I'm going to get you. Ilaji to jamu tangike une rire kwa une zarete nwa rutale to minne yo nami bare siria inne ni yanne ibeto ani ndire tege ani jese bara awi wije mudie na same zenu ke chemudie ne akabuga ma on tam jambi biza bunije ani kotamena ne kotina ngi chabinne kotamena ne yagi tene minye tine minye Let's go. Ile kwa karangu yete kwa ata ngorata munu na kwa loju aje tuwe mati je kwa ta bonya kwa sababu tutu pute kwa ta na banyu awaye tu amugiri ra tiye je tu ta do bizi bicha kwa ni mati je kwa sa ta kunga te ase tu kya ki te ni ko bo si ti ni ele matu ke tu ayo we to ti ni yo
1: ngonga misan jes na baga jerire
6: tamge tinga ti amu
1: tamge jes
6: Agere kongwa ne aba tapasit kapesa tu jani ye ube tu tabra ni kobro ni kapesa ane tin kama cha mai dinge to ne tinge ni le kuanda ne ni mutu ne bo ay ngo si ni ko tom ko nai bi chule kuanya ngo che bla kwe ma cha no ni ot kite amuni che bla kwe ti ana ni mutu ko bwa ko ri kyo o me na se tu no wan no ke me tu no ke ni Tina ngwa ni tabe sa o galle le nda go me mut ko to go chi ni sum ki go chi sum lo go ga mo a ye ma je te re nga ma na ngele ki ngi mutu ni nyongo yon inyo isi che lo go ana nyo isi che ne ha me wa ti le lo go cho nge u so si mi o go ro nje gu go bura ke che go mi a ye na ngwa ni sa iti ga sa go family no ni to i bua sa ga ga me ka chi Koye siwa korib nogo. Kama atise ka apelle, koye siwa wara korib nogo. Awo mwa etuku kecha. Aja bune chicho nguwa ni mwe kekoro me. Lakini nange mwa una chicho na kinye. Kongwe wara wa mungi mutu loko kwa kapa siwa metor to kinye. Araka wana mlao kisire. Kisire ako kikikero oligi. Oligi ma 90 se suku. Hee papuwa ngu. Oka ita nyungu ni koi chi loko kye matinye ka metuwe vikyo. Kangeti nange mwati mwanyo katisa kele njimeti nyo kaniye katisa o meti nyo anjiman awo kwa muto inde kumbe mare ile tutko koni ndugu kye waroro awo mewate ile tutko beruri ndoba katisa wekuwa ni tama higose katisa tuku chunne chuto iyo kama kolonga kole imiyoe ne mie iyochinige iyoe ne iyochinige ako iman kama komie very clear tuguk chomioe chito ibaregei ai ibare iyochini chito koyakitun tama konaman ngoro kwonyi kamwanit kabisa tetutioni ako tama ikose ako makicholomi eretio inikemwoun kele metinye kalie ako ibesio chichi yai tuga matinye itiai koyoto kabisa akosomi imun lagok pakaratiami nekisiche kamenywan korip koro eye bo kwongut
1: igrom kabisa eye takasa kut mise tatakemwale kuni Bukan senyap mau nak gaya.
7: Okay.
1: Ada sedang ni jam itu jam kerana ni engkau sah.
7: Okay.
1: Ada lagi. Ya, gua jila balak balak pun ribe. Isi tak kami kau lingi isi lagu itu. Kau patut bayar usir tu. Kami isap lagu itu. Nol lagu itu bagi nyi tak yang kau ni. Turun nama nyi siapa ini? Aku minta lau kiri usir jika jika isi matu nol. Abang guna nyi siapa mana? Ini lau kiri mengejar. Kuih rumah kau kasih busy. Kau alengi leci sing kena ijang lakban di belago ju. Hani kena gugus ni lago, gugur gugur tak ke?
7: Kena gugus.
1: Nah, nunggu na, gira lago nunggu aje lago. Kebengi je gugun nyeseraya kapasai lago kujuju. Aku tanya ni nengi tak sama ini mika sabun tak?
7: Nunggu
1: na, kamu tuir lago ju. Apa kap kasih, loya kasih. Belas ru, engko ikhik aku ikhisin gulinda. Wah, kau na masuk ju panjule, kau ina kau timun kota bare. Lo tau aja nak gusun. Sini leci cuma betul sih cuma kudin dobi kat itu tanah rara tu.
7: Egeri. Anget kita ribe weranin lagu itu, betulin. Kago isi gitu lagu itu, kago ikpikya isi gitu. Gua tak kau mungkin lihat kau mungkin asarat. Iku serius ni yang punya lilian lagu.
1: Alijin hasil
7: ni. Abang kici.
1: Iye.
8: Hapa Bomet County, ni county number 2 Kenya mzima. Kwa registration ya SHA, pura yato kwego nigetune pandatanya wa eme. Tege barabare, tege hospitali, kijutune stimet, kigetunebe, kisomasene lagu, kinyoise hospitali, pura yato na utinye. Okase, so mekwerte gejita, imungonge ni mwagigera o giteole ametnye kura yato, asa wa eme.
9: With the powers conferred to me by the Labor Relations Act Section 2, the Constitution of the Kenya National Union of Nurses and the Constitution of Kenya Article 41, I hereby declare...
7: Jitop kelincin kago itu ta sahit teman kau ingin bawa karunin petu ta berani tergi teman narawan ta segolain kenyit rumel foshoeng agat tip teman klo kasaratan itu logo yang kibai meten kau indo kiguranon oldan bor kago berasa kondo ini tinu bayi meter Dr William Ruto kuletece sibitali segolain kibare farolin kau tinu bawa kericho agengen komoston bolondiani agengen enke fokoci limo entau netinu bawa kericho. Menyuruh robot ini tan kawan siri di nyanyiin kawan tinatan kip keroi iakon.
10: Kaito no siga parasta e noton po kondonet sab eme Dr. William Sam Rabruto ma atab ngalalet nigo liblibe nigo tumising akopo ano yetos ketieke sibitali noton nipo South Rift Teaching and Referral Hospital in County Noton akomoswe kenege tien
11: Kericho chamge Wana Yesu asifiwe Nara wakase kuya omejo otebe ole kiteje rifaro londiani anangiteje kericho Ami ane arabruto kwa president wa Kenya hii Kuma kiteje londiani aketeje kericho Uko problem gani Kutinye problem ne Akwane ni muawu Inyo wacheni mchezo bwana Mane negetebe Kwa meje ngutumeni kumise ngotibeni Wacheni ya mchezo Kale kasi nabi kap kericho Ateje sepitali londiani Agate sepitali kericho What is the problem?
10: Dr. William Samara
11: Tumeweka pesa ya kutengeneza barabara. Kilomita 350 mpya hapa Kericho County. Kericho hoye! Hii barabara yenu ni moja yao. Ya kutoka Mendililwet hapa kuteremuka kwenda Sontu kwenda Kipsitet ipande ngambo ile yende Kenegut itaenda Getarwet kilomita 80 ya barabara
12: bilioni tano tumewapatia kutengeneza hii barabara.
10: Kalumda kwa Dr. Ruto panganutietab kasiptoetab kimnatet nebo sitimet koitchi kapchi cheterter en komasatan.
12: Ndio nimeongeza pesa ya stima 1.6 billion shillings ya stima ya hapa Kericho County. Tuunganishe manyumba zingine 1016 kwa huduma ya stima katika program yetu ya kupeleka taifa.

0: Yes, kali materi mati tay imge hegut misang. Nata negara orang gut misin cina nata negara gaya tay. Dagi gaya isek cikak batang lips tu, dagi gaya isek som aga aing cikak batang saya teman negara nata nubasu bina babi tu tabrani. Kali besar nanti tabrani tapi kali jeneng itu gol lemi tay. Asal kau tay kita start gol eng kibag engge eng betu tabrani. Ujam gaya.
1: Yes, camge tingge.
0: Jam gaya nunggu aku.
1: Enggak lah, bye bye. Kami sangat tumi bye bye. Enak bye bye. Kira kira aje lewat kita kau kau bye bye itu sahiti.
0: Bye bye itu sahiti.
1: Or extenden.
0: Pagi kau sekarang buaya nak lalai nabiat.
1: Yes, ini le bedroom lepas presiden kau pomet. Jadi tam kau le rai lah. Lepas kita kau bedroom nanyi. Kau bedroom lepas presiden kau pomet. Oh, nalo kau ikir bici kau makan apa sahaja. Tadi presiden.
0: Kau ye kau besa. Nama kau ke muka jadi kau pomet. Jadi bolim bawa pomet.
1: Yes.
0: Agak bayar tanah kau kerjo. Ugal itu kau ngan no kau
1: kerja. Asal lagi mesti kau kerjo. Kau orang nama ni ne pomet. Kau orang
0: nama
1: ekta kau ngan.
0: Kami cakap tu jadi jawab segi sekarang ni tak kami jaga kamu angkat tahu ni bawa mehata solu kami ngai teh.
1: Iman.
0: Kita macam kita macam biar cakap boleh limba bawa meh. Kita leji ngut kumi ngut kau kimi teh. Kondit nama kat kita guna gimana? Ngut kumi terasa terfikir. Napa PhD? Meja guna apa degree?
1: Yes.
0: Kami juga laki biar ngut wait pika limba bawa meh. Kita jenis solu kita bersa kita leji pun gas.
1: Kau yang kasih
0: tak sih nak kata presiden kuba kimi.
1: Iya bu.
0: Ini agak besar.
1: Kos tu kasau korot tu cuma dalam kau hidup hidup besar. Nampak macam mata engkau.
0: Kalau macam mata, macam mata engkau. Jual kau tak jitu.
1: Yes.
0: Mami, engkau mohon bantuan Bruce. Bantu ni berbareng jitu. Golajin jitu mami jitu macam laku ni.
1: Yes.
0: Kau ibu hari jitu met pika account ni bawa met account ni bawa kerjo. Gajangan kau mesin coba bawa met. Engkau kini kalau tukur gue presiden kau betul bawa kerjo. Betul tabrani. Aku ingat sih mana bawa ke mataifa.
1: Iman.
0: Nanti nak guna orang betul tu, betul tu apa mungkin ingat lagi agaknya kalau, mara kamu tu nama bapa mete, gua kamu mahu tuan tu itu tak kalau, ingat itu limbaga presiden, aku kumak kumak jami, nanti nengkau mahu cakap niat nubuar big, coba kamu tu nama bapa mete. Aku enggak jangan bikin bokorak account untuk bokor kerjo. Ibu itu tak bermuti. Ia masih kita jadi sih mana ni aja, bana plus.
1: Iman.
0: Biar work salut kapal sah. Engrade jo ini. Amu kowe gu pikas cukup magah tinggi cukup tajam mana. Kita kasih lebih berbeza lagi ngapai leh. Oh, piala aja mama jago tu ngalal jita mama jago dia. Lagi gua betul mungkin ni ura demokrasi ya. Nanti nunggu giri. Jadi tu kan. Agi macam nanti kalau sesuai bana Bruce.
1: Yes.
0: Aku pintu sih kalau kita tanya. Aku kas kau kas anjung county salake. Give example. Nampak pik coba beri kita. Kau nanti coba beri bapak segi. Cuba beri sih mana tadi nak aku tu mesti gua jadi presiden. Ija kita jadi nak gua ngoi kampas ha. Makanya jaga mama gelu ni tetanya umurin. Lagi nih makanya jaga mama gelu gua ngoi. Bana Bruce.
1: Yes.
0: Engke kita nanti nunggu ai. Ing pintu tabung.
1: Pik coba limbayar ya goreng nyun. Pik cemiga agapasa. Cego mua presiden gula kahge tar presiden apa pik coba 1.7 billion. Ko kamu agole December. Kindo 600 million. 600 million ni cangko coba last mai lengan agape. So bicho gobo lomban yang gores kita ben mubango. Ko angin ale priority 600 million ni cangko cegi ob cinde cina impik cemiga within. Ko kamu agole kita sih 600 million. Cegi go cina impik. Angin ale mego miwas wasi. Tapi kasi coriston gowa cego lelen macam becu miu. So among all the rabbi chong gas kung apresten kuchota chegiob te chinen pigabka lamun pego bunu.
0: Abuati bana Bruce. Yes, abuati bana Bruce kogora vigas umum na ba chita kutinda gora yat. Bana Bruce.
1: Yes.
0: Gibir gora yat ku gibir chama endeleo. Lagi ngun angut ku meber gora yat ku gibar gola gibir tuku kibutos. So nda u nita kaje tuku lagi emulaten. Ki mwajige angaje tuku gila u chine mitinja bande te kumatu ibun jumana. Bana Bruce, jadi mesti nyukur ayat tu main tu pun jemaah society. Amu yang awen di balai ni kan doyet Bana Bruce, amu jual lewen main deleu. Amu jual lewen tuku kibuan, amu jual lewen ngalai kaborat. Nuek kibuan, bintu si kibuan. Meling kau gelasin nyukur bah, jauh tak bintu si kibuan. Kau dah ibu cita mitu. Lagi ni aje yang awal tak nene, mu jalan ya, nemu jajeng kami tu. Kau aman darurut kyu kimi tembar. Aman dah jek kyu kimi te jemi te beunyo. Aga itu lawen di kau selama. Aga itu hospital lewanyo rutu fikir macinge. Kaga itu hospital itu kaga negeri jek. Aga kau bintu nyoi. Kau ni aga nentuk. Macam conducive environment apa ya itu apa isu ni pernah berus kau kini nanti mana dagang lagi aku raya tak guna nanti gejala gejala besar utimi tadi nama ragu tu mito mibat kau buat tu kuki langkah telah kau kuraya dan kau ikir mana hasil buku mito kuraya start dumino ko nyono county nebo Bomet melen mendi ko beberta age ngale ka beki ko chike mwa ko bi ke bawre ko beber enda melen bi ke beber we gala orat ne choko ko ko bi ga Bomet choto jibune so nebo mana ko mesem bana bruce ongi ndata bara gi ndage le ongi ngo dare tok bi choto ni te jengura yati si ko beti leben maendeleo mati leben agot ko andu det bi leben maendeleo je gerchi ni ga munyewe en godang ago nota ngara ngot mesem bana bruce gerin nguno mbole ha ji cha ya le bi ita 7500 ni magungunya ge amagi berbere ge agonda muwa njita je ga muwa on silingi je ga libo engra
1: yes
0: ne nguno ne ge maji
1: yes
0: se elubu bili yani magu namai chiriti saidi namai lena utangala patata la ya Selling a little billy, I give you a little bolea, I give Guria and there will be. So Gilevin, when I deliver, Long Muna Gilevin can do Kimatinia, my big panabus, Jacas Jacket, Tom Jay, Tacasta Sisigay, Taburum Cabasa, looking, never mind, I imagine what good missing Saragal and Gilegon Gusaragal, not on me. Entu kuchata jikai kutoare wa nainji engo limbangu mbana Bruce
1: yes lamba tika sarta kimache kirelewa kichamiga seti shake agere choi seno lambanyu mbahani kwa le mi area kabisa kwa tuwa nipik tukuli kwa tuwa mamagnesi kwa tuwa fate miga enyon akina chumba akpika pupwe tukuli enyon bo area inaenda tukuin nasi entenwe klani kwa le mi nyumbani miyofu kidogo
0: miyolimba in miyofu nguni
1: wale kwa tuwa ndingano
0: iya agati agati nguwejoi kure nguwejoi so
1: yes kala iti yoshida
0: Oke, nene, ojo saku tu migero. Makati itu sih tapi ni lebangkan. Upa nambah itu nampak beli.
1: Yes.
0: Aku nengen ni jamu ngai bat bangga itu ngulem narobi. Ane gua absu jual nampak ban.
1: Ia lebangkan. Kau kau ilit kau ngati bisa itu. Yes.
0: Muna apa bayar bus? Makum aja yang ngaitin makum.
1: Kau mari di jibibo. Yes.
0: Urip tuan apa? Kan apa mana? Makai istilah ke? Kau muda nak temui ti?
1: Yes.
0: Nak dengan apa mana? Banam Bruce ke? Jangan beri kita bukan jin. Nada mana sih? Kini tu sih korang kesubui. Ia mengaku betul tu tujuan tu berbanding tak jaga kebet.
1: Ia semua yang lawak cumi kasih check tinggi ten itu you. Kami cina fahs negara ni ensoko. Agereka magi kau itu rabi nikah school fees en betul bawa mesti. Agak cah bicara tu kau mahu lagi macam tu school fees kalau mana rabi check. Cepat lawak cumi tegolat kalau mana rabi check. Cepat lawak cipta gayak se. Agak tetap kaya exam. Iye.
0: Yes. Ia lawan itu kau korum korum kau sabana Bruce. Kau korum mana ngelak apa yang jawab anda tu? Lagi ni rana gaya macam gaya nanya school fees itu. Suka bingung bangkan gaya.
1: Yes.
0: Nada napa mana kau besar?
1: Yes. Nada kau kelihatan cint cutun so kau cina kau sej. Aku school fees aku baca agak tuul.
0: Yes.
1: Si agak tuul ni lah aku tahu sebulan aku tu miliban school fees. Anak hati macam si bingkan gaya coba next time. Kau kaki kau ni nafas itu tiga tisha kau eng. Agar tiga tisha cumi orang kau 19 tinggat. Cepat 67,000.
0: Yes.
1: Cucu so kau kaki beri *274#.
0: Yes. *274#.
1: *274#.
0: *274#.
1: Agar Miriam bongkai si Miriam ni kau tiga tisha inyor cige bonus nonton nebo silingi segata bonus nebo 49. Robert not Robert Chebeti kau kaki nyor bonus nebo 40 shilling. Yang kaki nyor bonus kau nuri cakap kaki cia kau nafas itu cutum.
0: Yes.
1: Agere Ismail. Ismail, Kenyoru Ismail, 788 shilling, Bongesi Ismail. Agere John, 349 shilling. Agere Nancy, Kanyor Chigagne, 1,054 shilling. Agere Chambonas Kapsa and Bicha Chutum.
0: Yes.
1: Agere Gorachi Tanegurin, Uren Akata. Akata Kanyor 864, Chanaba Bonas. Agere Chitona Tanegurin, entry Kanyor 915 shilling. *274#.
0: Yes, *274#.
1: Till the other Shako and Ninor Bonas could be to go on your bonus and you, Koga Gugon in China, sit you to Uega Soko, you get to get till Shako and see in your chance and buy in your 67,000. Yes.
0: I'll let you get to one *274#.
1: Yes.
0: *274#.
1: *274#.
0: Yes, I get you to Soko and better Tabani. It's in a fast new barrender not in Nege. Aji jitu soko, ngoret na tenegaran. *274#.
1: Yes, hati njaga siti na tapa Daily Nation kaya njugo Bruce Bate.
0: Hati njaga siti na tapa The Standard kaya njugo cuman melaya. Baru tapa siti na tapa The Standard bana Bruce. Oh, agenda mama, engin mama na tena was kabisa. Na tena magi le 43 days of pain and death. Na tena magi le for 6 weeks. Kenya's public health system became a place of desperation, delay, and death as nurses stayed away and the patients was left without

0: Ini nyok kayak ceng ini kabel hati gue gila ceng ke boy.
1: Kenapa kan mang
0: ini? Boy saya beli mana dia?
1: Lagi ni, umnya itu ngelak bana.
0: Yes.
1: Nah jam kira ni bana Bruce. Lagu itu kata lu kau nyonya aksan ini. Mere lu kau nyonya lagu nak aksan ini yo.
0: Emang.
1: Guna aku sab kaga. Oh tu jenisnya nak presiden kau betul tak
0: bukan? Jelo lagu bana tu si kira kau emotional kau so mani. Kau mau poem ko engamun kau mau aku expectan kau itu presiden. Hai itu sih ni presiden. Negeri ini orang amat kabis agri ibu kau. Aku tu nuna presiden, aku bura presiden, aku akan ini presiden.
1: Iya kali je.
0: Iya weh.
1: Tuk, ini lagi walau mer. Kali je ni magas. Enggak apa itu tak jahat. Bego jorok lagi. Jek tu kalau kau saja lagi mi. Bukan lagu mana tak boleh cukup mi. Iya terjauh kan. Iya uji tu.
0: Maka aku kan duit lagu mana lagi nih?
1: Kan duit. Besi aku nak tak nak aku sejujur siri.
0: Yes.
1: Aku nak bilang kang. Jitu kau mienya negara orang gigil gaya. Wah, aku garul mau dalamnya aku presiden. Agar tu kita mahu presiden, aku minta presiden. Nanti nyari kerja bana Bruce ambil ni. Presiden, dah nyari kerja ambil kejang bana Bruce.
0: Yes.
1: Kita lekak aja tu limpas dia tu. Sini kita mungkin jeje, muna lagi biki kejang gaya kau bawa lah tu.
0: Yes.
1: Aku datang mah. Nyeri itu, ia ni lagi kau italake. Itu gua akses. Tapi tahu sejam gaya tu ni tak miram. Lagi ni sini kau bawa, mah tu megas kena negi kau ya.
0: Yes.
1: So aku nak jam gua kuri kibi, gua muna lagi lebur nak kau tarik no. Ia ni mungkin merer. Ikas kiri aku tiki kau tanam, iko liya iko liya. Lain mito kandu ni ni iko kandu ni. Aku kual kebatis ya, so mukut jo. Mita aku nampak jito. Aku coba kat ni sa. Puyeron nampak diri. Aku iko kau nama ini tu, kalau ini nyatu. So nampak mana aku mesti kerana presiden tu ni nak serir gaji babi. Aku kerana aku nak. Aku mungkin le selective justice. CIA arrest queries on editor abductions probe. Nita aku mesti aku mungkin le mito kerana ini kepada Bruce juga tamu kuteri kerana itu nampak. Nampak the first lady, nata Rachel Ruto, agama kita gosip, oh itu kenam kita naya jum, engolimba, aku tu limba siaya.
0: Yes, cina kita itu soko inam cion kidogo, asyik mohon kalian naya sibuka amanat kita sih cukul, mati kita itu soko engunim. Kalau peak 76% cewa kenyang sih, kamu agu lagi tu akini ge olaya, kutinge agu missing angalega bicumi.
1: Batifa.
0: Yes, kamu agu le tu kata kige metolaya kutinge angaleg cewa ucumi. Kage re tinge kage le mental wellness counseling conference negi ayen in olasereni himu ciwa kutiva society ke, na ni dinye pkerer metiet. Iwe unit asibai.
1: Kutiju tu ngurut bagi bayi jangan bi asih le tagir jangan rawa. Kaget ke? Ah, mesti boleh dah sebab kasih nalar.
0: Yes.
1: Nih jago semua. Kalau ini dah tamsum.
0: Kalau income we stay for 12 years, court say it might be marriage. Kalau tu gigi orang buruk pun, kan jisek taman agak apa berak? Agak tu mau tunggal lagi. Kalau gigi buat lagi, kalau tu nishet, ni tangan lalat cina tu nampak kafir buang. Mereka guna cerita soalnya burtuan kan jisek cion. Tu ni tiara ilang je, which ke?
1: Nih
0: jangan. Agak ibu cerita time kau sila burtuan.
1: Anak muda dah nyonyon.
0: Yes.
1: Suka kau bingit tu cuma. Ia malinget. Ia injak itu nombor kita bukan yang langsung magarok. Irat kamet.
0: Yes.
1: Itu nunggu bandung. Tengah lagi apa mistake?
0: Yes.
1: Engkau ni lelakuet panam terus naga kita jenguk lelakuet dan jibta nangunangnya tet. Kutung ni mekau itu lelakuan tak kau maikan dah kamet. Ia nak guna tu. Angu mungkin. Mekau itu lelakuan tak kau maikan dah kamet garok menyewi. Andang gonggeng tet kumia tu tayu kumai bawa itu. Macam macam guna tu. Agak nak lingkin bahis sekilir, mungkin nata punya sekali sekilir. Rat bonyi. Itu nama kau yang nunggu. Semua tu kita tahu sekali je mienmon.
0: Hegi.
1: Amak kita kasih agak banyak.
0: Yes. Sekilir nampi chamba.
1: Yes.
0: Ini nampi chamba. Imeto. Tergo si titi sekali.
1: Yes. Agak kita kasih agak banyak. Reignite a battle for political control of Mount Kenya ahead of 2027. Amak kita agak berjaga kau misal. Kandu kita tulis nata kau kasih agak agin dinding nyoro. Kira kau lengan nata kau misal. Nampak nanti queen pin dan king pin nabo cetap kurai sekali
0: nanti lebih baik cakap lagi renyu gas tuan angkat besar tinggal tengok lah hanya nak gonyo munggu agaknya aku bentuk kete kalau 1945 tarik taman September itu mungkin si cecah nolon kami kau bawa tinggal tagenge namanya fruit namanya Colorado New USA kibore Lloyd Osen kibore fruita Colorado kalau kau gigi gas tuan ambil dalam kau kete kalau gas tuan ambil dalam kau kete kopa kau cerita kau soyu ten kau kau gen, kalau aku til kahatit kau isto kahatit, aku til kahatit kau isto kahatit, kau tista aku entah tip soyu ane, aga ke isto ing kahatit,
1: aga til kahatit,
0: yes, kos tu kan bond ane kapesa, asir story ane korong, kalau kos tu kan bond ane aku korong agen isko kiri kau entah tengok kian aga til, kalau aku tista aku entah tengok kian kapesa, aga engkau lagi
1: sama,
0: aga til, engkau lagi sama kau kian betul sih kata, kisah betul sih, arah waktu mana aksesit,
1: umami kahatit,
0: nana aku gengi tagenge. agarawek lo.
1: Ada benda ni, kau mungkin ada. Kau yang mana, yang dah nama itu?
0: Kip, kau lagi nama kau kau cik, mii lagi kini dah cina ni cerinci tami itu agi. Agun deh cina tu kutek condam buat mesin kau gini kau deh cina kau pun because ingat lagi kau kaki tulen kau kian bangat kat kau tu space ntar bangun aja kula. Tapi kau lagi negi itu arit kau mii gigit negi gigit tulen. Kau bih plat kelut, kau bih plat kelut. Kau mata kau
1: bleed.
0: Agun deh stay kau ragu kau cik kau bus because kau arit plat kelut non kau bus. Kau sebab macam apa cuba emon.
1: Agun itu aja. Ajeng ngap segala lengan kau.
0: So kalau lagi ngok kabar kian ngok kian ngok kibo lagi lah betul. Kata kau kasarnya lagi buat nabi cua. Kau juga kira begi lepas isi kira so yuet.
1: Iya so yang kita lihat.
0: Kebari eightless roster. Kalau aku dah start sebab imagine betul sek arawak taman aksesi. Macam buaya kilumu.
1: Ni tu ngalai mana? Ni tengah lulu muka. Kau kira you dia no diem. Bag lion share over 1.4 billion. Political parties fund. Nita kutu misengko logo wiki kata stagwa. Rodo kasi chini. Nita daba the standard. Government urged to rein in fact colleges giving forged certificate. Magi lagu kujeng kutu miseng serigala kuparichige. Kujito alagin colleges. Chiko ito fake certificates. Enga sarwega lagu tukulubana brush.
0: Gawi lagu aro. Sabiga apki hoto ena ivasha. Ika genyur porwe gabik semua ke, kau gigi beten sambil, agak mungkin lepas sama, abis saya ikut masuk kilisiat, kau sudah ikut kilisiat, enjoy kinet. Kalau quite village uptown as whole quarries become coal mines, agak mungkin lepas kau kuit kau bisa negi gasis, abaten, kemarin maguja village, ina mapai, kau kau genyur kau yuek coba kau manut, lagi kau kau nagi kau kau nasi sah, agak ni boleh siap bikin kau nagi kau nega bisa kau yuek coba kau manut.
1: Ingin biar kita naik gunung ini le alien atau biar tak nampak nampak Bruce atau Abdul tanah babi guna tanah garang rambut mesum. Amalnya do you agree with Paul placing Ruto ahead of Park? Amalnya orang jin dosi kau mesum enggak serta negi baru jauh rei na kubur na jo ib sino best ib so sino best. Ile tu kau tista kau doi presiden enggak nak beli ni cerita. Aku cakap lagi tu takut mesin kita lagi orang ini. Nih kita nak tiada lagi. Minta kasih di cek dulu. Tambahan banyak. Bruce.
0: Imaja sih jengki aku sendiri pada daily nation. Nampak testan ada. Aku nak mesin nampak daily nation. Sisa mana ipso iwe nih. Sisa kau ni cek. Arah gini tayang agak orang ikhlo. Agak itu lekat hit.
1: Yes.
0: Yes.
1: Lagi ni nato guru
0: nggak sabar. Aku cakap lagi tunggu mui bawa dana mata kain tato kau tiap ipso iwe.
1: Magat itu lagi ni.
0: Yes.
1: Aku mau jadi kau. Aku nak.
0: Aji mata tato ipso iwe. Tako mati nyemet hit. Mami kau nyeklani muncak kuen dah.
1: Aja guru.
0: Yes.
1: Guru mana kap sebab nak galai jinwa jangan segera boleh menyukam. Mau semata mata begini nanti.
0: Yes, tinggal cakap ni kaki otwe soko. Kaki otwe soko yang itu. Agak soko ni kaki otwe kapi sago kararan enci agak cukup lembih cuman dab radio. Kaki pun 14,000 tiga di check 48.
1: Yes.
0: Tiga di check 48. Agak tiga di check cutting get kau kagum lagi lembih cicah angga segi langgal lega soko. Agak tom mod kena ikulen enet sikai. Kemana jadi cerita negi tom gay cutu soko.
1: Yes.
0: Tom gay alishei. Kau kau orang nafas sen betul tabrani. Kau tinggal lagi cutu soko itu kau gigi alisha lami alisha. Ir laksan korang kaki cek kau gigi big cek lelach. En soko betul tabrani.
1: Yes.
0: Cita ne cutu ne Thai soko ne tom gai kau cutu. Ibir gicok *274# *274#.
1: Kemai bana Bruce ile cita ne umpia kabisa ne tom cutu soko.
0: Ne tom cutu soko. An gei cutu soko ogi ai cutu. Agar kau index nengu gei guneta. Eric cita number 2 kau gei nengu taban. Yes, agar current ne bos 0011 ogole 228.
1: Yes.
0: Kau cutu soko netai rani. Aga gonyor chike 14,000.
1: Agile jina tuko 14,000 kia jana.
0: 14,000 tega tishak 48. That is why kagundu kati shakia changi. Mache vikche tom kai gochutu soko.
1: Abadi jitano.
0: Agi tega tishak gonyor 14,000 jaba shopping.
1: Abadi jitano wele kagina agarita sangu mbana brusu gosukka kina kia gochutu soko.
0: Yes.
1: Agile jina jitano tomi gochutu soko. Kabisa ne umpia ne inkele kabisa ile tomi gochutu soko.
0: Agile samu elagine kagarita sang. Bernard kagarita sang. Chita gure fikta. Kagarita sang. Yunis kagarita sang. Joseph kagarita sang. Agile chita gure Pitangeno, ticket number 2.
1: Ticket number 2.
0: Straight, pongesi and bichu talk. Ticket number 2, Pitangeno, 14,000.
1: Yes.
0: Marayo, *274#.
1: Yes, *274#.
0: *274#, ticket check, chetoko mingo ticket check, 46
1: ngengaroli. 46 jemitei,
0: engyo. Agi inyorchini ige 14,000.
1: Yunis chelagat.
0: Chile chutu soko netai.
1: Yunis chelagat, nata taga chutu soko netai bana Bruce, engyo. Yes. Emuji gelejen, congratulations. Ke chutu soko, 14,000 kajan shilingsi.
0: Ticket number 3.
1: Aga buwate leji jage chutu soko, mitei mese chaga nige, serige le congratulations. Kumadila, egona akikona puch congratulation mite message nesubuhi immediately nepo mpesa matara kotaka yat agenge akileche kitungan *274#
0: *274#
1: *274#
0: akere pik tingete and you pick 109 tu imagine pick 109 chekakekerta sana
1: chekakerten sana enyo
0: pich 109 ko pik chekikoalishe en soko konyor alako kichuto kotom kai koalishe kakumai chito nemcha kabisa en soko
1: matu kiblima ni bwana Bruce tomko chuto soko
0: yes
1: lakini akere kakonyoro nafasa bro indo natan nege natan mbo chuto soko mbeza
0: sabani no tiket number 5
1: tiket number 5
0: so na ile tako mi tiketishek temion tiketishek 43
1: mago 43 uruna jita nagure Gladys
0: yes
1: Gladys Murgor natan nge chuto soko inge gune kasikia kutake na bro indo
0: *274#
1: yes *274# agale jin chuto soko til tiket tiket jita nato mi chuto soko inge soko gane
0: agere bi 137 chega ake kerta sang kimita tiket number 9
1: tiket
0: number 9 chichonge gure in pension rotich pension rotich pongesi
1: yes
0: ke chuto na taiga inyoru 14,000 jegugi yes kimita tiket number 10
1: yes
0: pongesi kigure na chichon kwa chuto nangatila kwenyoru number 10 tinget yes
1: yes kigure kigure Miriam Chepchirchir
0: yes
1: natana kwa agere kwa chuto ngu ni bana Bruce
0: pongezi Miriam Chepchirchir kwa kitu tunsoko *274#
1: *274#
0: tago miti gati shek 37 nago ingu ni ngengololi mwache ngendengo leon sigewe nende deep studio *274#
1: *274#
0: agere tinget imagine big 174 chakaya gerta sang
1: yes ya kupata jijim agere jijikila bana Bruce gusikin kabisa
0: yes
1: agere kabisa gusikin jitana mitu
0: ngile mwagu ya big tinget kakumwa agere otu ndagi ya ichutu soko ya ntoto miyolishe kumati chutu chitana kikwalisa netomga ikwalishe kwa gerike kakumwa chitana new netomga ikwalishe en soko netomga ikwalishe kwa chutu netomga konyor chike 14,000 jiba shopping
1: yes
0: okay bire *274#
1: *274# lakini agere Evelyn nga bana Bruce kage jam jago takene Evelyn
0: yes
1: Evelyn bana bari ni 0722 akubeki 804 mwisho yes kukure Evelyn chalangat natara kujutu soko ingekuni so agile jinjutu soko dahilo kitungana *274# agisekia nafasi natara ngarana nikita star subuhi
0: agire tige sheki tako mingwa tige sheki 32 yes
1: Agleje njitu soko dialogue tio kan *274#
0: Agiseki
1: yes
2: Chamgate mindet kasarta rubet chenwa gen kone agira latest tie job chinige gol set
3: iman ino niko kasarta nenwach akopa ko manu petut agetugul niton amune sogo ligeswe gap aminika hybrid kupun western sea nomege aguliton agugonan gelji no en kasarta agetugul ne sauropta
2: Kokwa ut negararan akugaga skol western sea kutinye over negararan ko itigo batig en kasariton
3: ei iman Yego aljige geswata bandiat nepo kiloishek lo kobun Western Seed anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK starter. Agiga al nepo kiloishek 10 anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK starter.
2: So iboru ni tran koleri botong lo ne ngumine muchi baisien ialen keswe galak chebo Western Seed agitese garisek chegole asinyoru rutik chechang.
3: Kesi chang. Pokoman undni ton yotau golset amun abaisien chepkondet ne tutikin.
2: Kokwa ut negarara non. Kobaten aminika gutinye geswe kechang. Ajonje igole.
3: Tienge igit numo kinge ite mindet. Ye imache iges en kasartana nwach anan ko imache bandek chikororon chenyoli len che muche iges kunyok tipta mangmut ago isosom en ekareta gatugun ko walutiot ko geswe gap aminika WH43. Age imache geswe chemangeme ko imutik alak tugul chekonin rutik chemiten barak cheititoi kunyok sosom ago isosom mangmut en ekareta genge igole geswatap aminika WH505.
2: Ani ngunon te mindet ni maki ge mubig anan kwa mitwaga gap ki agi kubato rudutik chetinyo gilo isi kemiten barak.
3: En mubig chinyoli len agu gimen kubato saile chekororon igole aminika WH507. Che imuchi igas kunyog sosom agoing agoi sosom aksesit en egarita getugul. Ak angot kukoy mutaritik en bareng kukonin aminika WH508 walutiet. Uwen en taritik agu kukonin pandek chechen che ititoy kunyog sosom mangmut agoi artam en egarit agetugul.
2: Unoton, keswe gab aminika hybrids kubun western seed kukororon aguya gumye eno lalang olegaitit agibibirwega laga. Ki men agumaitir

0: Yes, ITB kutumising kagale mienga anganing niya computer kita kapan bus.
1: Yes.
0: Yes, so kita start kutumising MPT tabani kita start yeroro ba tu kita tiga start gulim ba bomen.
1: Agak muka orang kawal ruta itu apa presiden MPT tabani orang ni ngamang red kele ima muka ebigo yoga mandu mandu daga mutko touch kora presiden MPT tabani.
0: Unado.
1: Wajib kau ni nafas kebetul bageng kecanggian lagi ni tinget kogi yoti nafas akna mama.
0: Yes.
1: Akna mama kabisa.
0: Awa mama agetul ne. Tom mo jitu soko agot pesi agenge.
1: Yes.
0: Nito me jitu soko kabisa.
1: Ne iko segi la kichore dio
0: gile le
1: tunalisha.
0: Ile ndo tunala au.
1: Awo tendagi ya jitu soko agot mi alisha nye ina ile mabote. Kipache mama ne ko jitu rani ne tai.
0: Yes.
1: Tika ti check to me you think get ko ti check 27.
0: Mhm.
1: Ki go chin mama age tugul ingo ge nik chabo 55,000.
0: Chabo 55,000.
1: Okay, te shi 30,000 because mara ga tom go banga nji go te got.
0: Mhm.
1: Ga tom go banga ne chabo mitwogi ge 30,000 cash e alen mitwogi ge.
0: Yes.
1: Agita again got na bongo gani ngo gani chologu siko mengeta mama asubuhi leni boyon mami chaba machani mami chaba chumbi mami sugaru mami ne ago chana mayo wetu yene bache byo so meri kora oni same gram mse tago ne ngati tembo yo
0: yes not na
1: mago masikina mun mungareten betu tabran
0: kimeje gone na fast not na gararan kabisa
1: 55,000 ngo gani chige gone chibo 55,000 agita 20,000
0: agita 20,000
1: yes
0: agita sanu bana bruce kaguma gele mama ga tu de te ngi jitu soko ago ni jitu soko ago takenga ago ndama andama imuji alise
1: yes
0: ago jitu soko amaji imeje muitengyo takimaje mama ne tumu kai ago jitu soko kabisa tumu ago dalen status 75 ago ngole ne na tena ago na fast mbizi tabrani kimeje dalen
1: status 274 hash
0: yes status 74 hash
1: status 274 hash
0: status 274 hash
1: gladys kiri alise and soko meje tuota mi alise choice
0: kiri
1: still then kiri alise and soko
0: milise na gira gotanya gerten sang
1: yes
0: already gaya gerten nyuk na mama 16 bana bruce
1: peak 16 gele ingen utamu na basoko
0: yes
1: 16
0: gole
1: kwalishe
0: yes
1: kagile new members chine tom ga uchi tusoko itil dige tit agenge kitok agona fast ko back na mama chege na gari tsana guren cosmos ke tusoko
0: agira nyu bana bruce ka genyoru mama agenge nyo intege 27
1: yes
0: gure fire chip kirui
1: pongese agegere man tom ga gutile tiga tita got betu tagenge
0: tom ga gutile agot tiga tita got betu tagenge
1: star 274 hash agere tiga tit not number 2 tiga tit not number 2 pongese and mama non giguren mirian mirian ko gatil ko nyor 40 shilling
0: chawana
1: go tokens
0: e ga tokens
1: sai til tiga ti tiga ti she ko gitle tiga she going tiga she la going si buchi na fast le bonyoru ngoga ni layers 55,000
0: agoy nyoru bana bruce e gitu sun 30,000 lagini message ni nyoru pa congratulations ago 55,000 ago sun 30,000 immediately so ni tana go na fast agle ji mama ga turni to makai ji tu soko do mai dial ni ago status 75 ago petu tagenge na tana go ni bra inda agere ge miteji tana ba 7 bana bruce
1: yes
0: meji gapsa ge leji pongese mbijo nginyoru token mbija gaji tu soko nginyoro tokens tokens kujwa higire kwa siling 200 shillings higire kwa agako 29 gaba kwa nyora 23 shillings kwa higunu na parainda natupata yueke soko agleji ntiltika tishaka ingi dalu ingi chungwa na star 274 hash agi jitu soko betu tabrani iye gita satae asubuhi na bawa betu tabrani kimeje kwa twitch counselor John Ruta counselor John Ruta karibu
2: jamge
0: counselor
2: Kogoi kapita, ini logo guni mengalai, agu logo guni kita beri pada presiden. Agu semua jadi bungu si, agu tahu kue korosa angan kapita mengalai kap presiden itu. Amun kogo ni berapa mengalai mengalai kap kali. Agu kita ini dia logo sudah kiote, memang semua bungu. Kita reti korasi mengalai tu orang lain rejim. Semua bungu amun, semua ini bungu ini kap orang, akibat dari itu. Entah siapa yang kata si presiden. Abang gua lagi agus tu, tukar lag, awak agus kata si presiden, iba iba tu yang guron, pun tu betul mati gua yang nolda aje. Kau agus naik jibun le, si ini lagi agus si jengal aje, lagu abah. Ilegi uji jibun aje, ni sebab segi, abang kata gua ujat. Ini kita mau muncul ngalai, lagi ni muncul. Kau guraiat, kau di elengkit. Ibu apa kesatuan ini orang mahu membantu aku lebih dari itu. Kau mah ini kita ni pun jenis. Aku kata orang ini juga nak mahu ini bercita nyuan. Aku cakap lagi presiden ini. Ia agak kalau saya berdiri suatu kamu kamu itu
1: Ngamun ini ger bicho negi tu ofuga igerta sang chegi kuchukso
0: Ngelengo kaya 55,000 mango kaya kira si Banam Bruce. Mm-hmm. Ngito kapesa kojang. Alijing to dialing ito ngana *274# *274# aki jutu soko engpetu tabrani yikitu setai. Kaya sakine laje sop ngu limbo kam ngombe. Laje sop ngu limbo kam ngombe.
3: Jamge. Dinge tabzo ini amune.
0: Ajamge bo yot.
3: Iga tua jorwe nyu profesa Bruce Bed.
0: Kasi nyu ta profesa kapesa.
1: Jamke.
3: Leju kwenye tise mba ini kapsa nyo engi arte singoli nyo uli mazo.
1: Anyone kabisa.
3: Karibu. Bas, kongo inke tutye nagarara nago ibu eji sigiro ako po in. Ruta ita president nguno ako mito uli mbasa utripti. Neta ita psa amaja wajer jijep kulet kapsa. Tiga abu trip di, orang orang takkan laytoria tadi meta mut. Kalau laytoria tadi met, ibu bayi bayi teme tu kulkap pizza. Tiga abu position jago tu kedendang weli. Kau kau kamu mut gay, kau kau langgar kita mejizin kau limbaga. Karena rambut saya nego kita ikap so tosome, kau tak tahu guna tak orang yang nyonya sotiki, yang di kerjo. ketai kabisa kaorole ngonyo la historia ba emet kotindo tuguk chechang nebo kwongut tindoi boisionik chechang kokere ko lakwana makobor lakwana kokalang karit amut no kongololchin president kwarir president kongoi kabisa aleni biikab South Rift mulifanya kazi mzuri otestai otai kounoto kandoindetab emet ak otai kandoik tugul oloomeche ki nekararan otai kandoik ak osome asolen oye mutai kaech emet obirchi kura kora Arap Ruto kwo second term amu kikere kotindo boisionik cheibu chekororonen otherwise boisiechu motinye ng'al chechang ra alen kityo kongoi sikiberurok kikuren esop eng ndalat kamng'ombe
0: Kongoi mising, kongoi mising elda jesop ngolimbo ndalat kangombe yegitesetai ngeras mtu mama agenge bana Bruce
1: Mama Ellen
0: ngolimbo jibunyo Mama Ellen ngibunyo Mama Ellen
4: Hello, jamge
0: Jamge Mama Ellen
4: Umi
0: umiyo Jamge ngeiso
4: Ila nyot kimuwa ene Magibaybay nubo kwangut kikamwa ni president kole neng'wong nebo gaa komosoru aibu ile kokitaketinye tankit nemengen any chuchok ile kitomchini matin gaa komwa amache alenji kabisa president kongoi netendanyo mure kongoi en boisiet tuguk chechang chekoinyoikonu en bomet ak amwochi biikab omenyon alenji kongoi werikyok kongoi boisiekab omet kongoi en elekokitakta president koborchi emet kit nebo komonut tam kemwoe osinye kele bomani ko elekinoen bunyo alakini amoche any akonfamenwak nguni oleokyebunyo elekopanganda elekitokto president eshie kobo kwongu toche president jeunyotake komonu kotebot isie kabisa koboto kondoikab chebunyo kirwoki boisiekab ak vijana ak ong'al kabisa chebioso ak keng'alal kabisa tokto president eshie kwongut inye obosoitoi en chebunyo toche president ake nebo komonut tuguk chekoibuchi president ko tuguk chekimokibwote kimokibwote kele tunitu sipitalit chebunyekikitekta rekod indonyo nebo chebunye nekikitek chobotin mama mboga ile kolachgee nyalilen nechomune chobotin mama mboga chongen ale nyokonome akichek kipunguok ab maket betunote konai kole kokeyotwech kioldoisien en orit ile kiboiboi netendanyo muret akany kemwa kele boisionik chekokiko koba bomet ile lami nenyone kotor koisiongiroi sikochut kwandanai nemekeng'etoti kokimoche keyoywei nee kimoche nee ake president kilenjin dutam o babanyon kilenjin dutam ngotot itemoe tiritam ngot komite kit nenyolu keyai en orit ikorkoren o baba
0: Kita kebengkeran, ini bukan kongkoi no. Kongkoi misal, Mama Ellen.

0: Angolimba, Yabunya, Yuri Big Ban Bruce, Lidina Baiba, Ye Cabasa. Bana Majority, Kocha.
1: Waiting at Azoy.
0: Gross Rimbito,
1: Bruce.
0: I'm going to go to Rimbito.
1: Hey, wait, what? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? Ya bye bye akan deh, wi. Bye bye. Asam bising tiga tak kurus ko amun tiga college in kau serius tu sejujur. Aku kasih kamu. Bye bye ni pun orang itu. Aku macam mana kau ando in dia tak ketukul. Enol lemi. Kau lihat dia kau pilih leader. Kau mungkin ngalor lebih. Ya orang orang utegi sejujurnya ini kita tukul. Kalau rista ke awal ni nak umi, completely. So macam ni awak nombi, awak nak ulami, open the leader. Agak macam awak itu gay. Nanti entah yang mana tiga bome. Agak macam awak itu gay. Nanti entah yang mana tiga kericu. Kongo bikin segi sekio. Jangan buat ni jangan dah. Jangan lagi mutuak. Mungkin dia apa sih siak, mungkin dia lari siak. Tapi tu apa lah otai lah kau ni, otai presiden. Kongoi ngau, kongoi. Kerjanya siak tingkat, abrus, koko kondri lagi. Lagi ni gua tarat temet kalau gua imen, gua imen. Kau kerja, kau gigi mahu ni tu. Kalau gini ni, cuci cuci, kau gigi mahu ni. Nere, lagi ni mahu korang tak asis, kutai ni ni. Cerita itu untuk kita nak cakap cuma orang orang itu tiba masual, itu tiba masual. Nenek kita cakap coba kah, coba kita rasa kalau mami engkau ini tu, letomi aluane. Nenek kita cakap koror, lagi ni kau naik gule, kita lagi lakukan yang oh itu rikyo, magoi lakukan yang tu cebok pungut, polisionik cebok pungut, tapi ni. Million di set ketemu ni apa meta kerjju? Kongoi kandoi, kongoi nama mami ini nak muaira, kimuai kongoi kita kongoi. Tapi kita tuteng kita cakal bi kita jauh gule, wakal lelak gule. Kita ni cungusan ni, tiga naik gule kubangmu, kita cungusan ni, tiga naik, tiga naik kau tu ina naik terbas. Ia muai berakhir. Kemua ya bukan, kau ni. Oh agak mua agak leh jitu lemu tuik, kau ni mabai isye. Tadi jitu lemu isye lego mabai, kau mami jitu lemu tu. Amu sih agak leh mabai sih niki, sih agak leh kasih ni. So tu tak cungkus, tak cungkus ni. Pintu teh joko kamu pinta lagi cungkus ni. Jitu kau agi mutalak. Kau agak leh cuak cuak leh leh ni, leh naga itingkat kau leh ibiri, kau leh gebir cebioso. Gabe, kau lagi kau ini main nama kamu. Baru kau itu aje, kau bermuat aku lagi jawab saya tua aja ni. Kau bermuat, kau bilang kau jawab saya katar. Ia miji tanah kau ngalim. Ni kau ando kau ngal. Kau lagi magitu. Ia, lagi ni tu tak cungku sa. Kau belok kira ini. Apa jangan lebi kau belok kau gaya sungke. Biga kau belok kau gaya sungke. Kimi orang nak bisa. Net tanah kau tu jadi tinggal. Utar boleh ambil tahu gaya mama ni lelak terlepas kerana mami. Mama kami kurang ni. Mami jinat tinggi. Kau kau jual orang katur benda mana minat tak? Oh lebu. Yang arah ni mana?
2: Kau baru dah nak tahu ada apa lagi tuan?
3: Lalu mana tu yang
1: ni? Weri, mami kurang ni. Bote tu, bungsa tinggal. Bote, mami kurang. Rai dina, anda yang jadi bau liam. Tahun dah suci cuma uliam kamu sahaja. Ege rawan ini naik naik Allah cuma uliam. Ewa kublocki. Eh Thailand itu orang ya. Kongoi bi gak kerjut cuma kongoi boleh mes. Kongoi bi kya cuit cuit. Punggeng ni kau mabuk. Mabuk ngalor lupa. Isi meh bi. Cuma meh warabi. Kongoi no tinggal kamu. Kongoi
0: dilatih. Kongoi mesin bana majority kocha. Iri bye bye kocha. Ayah kau besar. Agak lagi rana gula juga unda suft. Ini gua hanya tahu tu mungkin tetap juga hanya bukan berus. Mungkin tetap juga hanya
2: situ. Unda suft, mungkin ada nektar. Kalau suft

no es un tinga cabileta alguien más que ver con que no te no muni todo está que te sea niño con que tú que he hecho con que en alale no gobernó y tengo una mamura y señor William Samuel Abuto tengo una mamura en el limbo y teme en Gapwe hago la barcoyata de volar un en Bomet con de asembly con el tau Kugir tool gini water style, enolin tool, embomet. Amacha kijanjibichu, alimuramuti, kotomboy rice, ogo muagila. Ma migine gitais at embomet, kurkumai gaban. Yen leje gita tinya sabota, amadio viriga. So bichu waja tool, kosabota, tuma viragura. Lengo ngalvigala. Orang mau lagi kuki kiri juga. Nalai tu water style. Embomet. Kumbang yang ni ane. Si lelen. Lagi murid kita. Ingeraya. Aku wesil. Ini human ibai bela boi pasta. Kalau nengko ribke ane telili. Semabut kita kau buat kau letelili. Tukuki umuaraya, kutukuki ingin. Ingin raya, tukuki ya ikondo. Ingin ngule une anume. Ya ene anume. Ako pichuta chuchuchumbe, mingwe nyukoche ingin negu tirecho teliki ingin nege. Kaleki wotesta ya wala. Kama atebi we Bruce. Kogi ya tote si vitali ishe. Kijibola ba tote o ingo lole repion ni. Gulung raya ini kerajaan gaji ni berbelgi CEO ni bahel tempoh me. Kau ni gomeh kan nak kapan nak bisa? Anisi isi tu bagaimana ni? Anisi isi ni gigu dia berjiru yaudu. Iwan tu ber. Napa fine? Iwan tu ber no. Iwan tu ber nak terap jiru. Negi ingin gua bangga ni me. Kau ni agak leh dengan undang. Dengan kapan? Omie tiba yang kongen tera, aku aikasi. Aku emas jenis aku selesai. Siapa nama? Jadi cumi, si corunobu. Corunen depan mangkuk ni mohon manis. Si cungko mohon ni, kunci kaya barang ni, kita leda mintau. Kau ke sini rai suliap kiri cok. Amus, tuan ada minti lilu. Orang lembu aikai cipta ni lebar ikal lekara apa? Ni kau tau ke lekara apa? Ika sudah dililing apa nak cakap grau ni, gratis dia. Tapi ini kebetulan dia yang kiri cenderung. Kebetulan dia tiada gitu. Ini mesti bila hari siapa kau tiada? Kau lumpuh sampai sampai. Mami kiri je sudah tahu. Mami kini tu sudah tahu. So orang ini kini yang lihat lihat berusaha gay. Pun lagi terlebih lihat dia buaga. Lama ini kau kita buai. Pun ini dia SBI. Kima kele mucung benda apa buat itu gonggoi? Sebulan ni, tu aku kasih gung, agak begung gonggoi. Ni juga orang buat ke mahu walatun negro tu, orang jawab jitu ini. Agak ni macam ni, ni macam kuns. Kau mahu isi tu orang. Kini genggak kasih ni wah sebulan ni, agak mahu kele tu tak. Kau Bruce, nak gebangkan gebeng dia buat Andre dia tak layak dia. Betul ni mewah murid gonggoi ni.

0: ne kata tiambi kou bi chan kou ba bame na kou kata tiambi kou ki sombe ke somne ke somne lakini mwane kou kata tiambi na kou bi kamaro mwane ngeno o na bata e serkandi mwaki tingye kondo eke na roktok ako jangki pare oti bruk pwene kou pana ya mutole o pure kabisa mami gino bo ama chan lenji bi kamaro roktok kechen bo isye ake som katusa kutketi president nabo kengoloji kele kimina bata mwa mami gino kwa kisi chena kwa kini ata moja kwenye ongi dingi za kitoke u kwe magora e kabisi ya kwenye nabo naro kubruza kitinge kome ase kinkuni kube kufifa kibi yone gala amu hoge kabisi kamo so amu chole jibi kemi mwame tulo tumatatu kemi olimbaka mwengo ake mwango liu Walio ane ibu buisho endunia Ama chao mwachi biga abome Ake ritu Ako na olenjo sochi mbiga amnaro Tese tabe kune tungunu kwa kiko nori ya mutake Ako pichu obiru usi mwisho kwa baka hiko ronga ngalam Sikuru kata vii obiru Omo smuzi inga le chao mwa So ama chao olenji vii Mwacha mege senge enaro Tese tabe iko beku Koko ikibi yone ngalam Era vii seke kiba magora Kono amia mutuame kwele lengo chua lenge vige nguro ni seki ima kunge mao Ama chua lenge vi tonu amise ingu ni wame la vii seka mao Kutkoya agi eno kwega muni Yori to sika lako kubwa kweko magara hara Kuto lenge uta mutake kali asi barta la vii seki borsi vi Kichame ane moinke mkule mao kwan Nego ukele lechi la vii se Ako toa kutubuchune Lakini mwasi bisari kani Ama chua lenge vi Machame kee senge Ileji ni vresi tengo kechaba nyunguni Umwati ndi bijo iti nyunguni bichu
1: Hongoi, hongoi
2: Hongoi,
1: hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi, hongoi,
3: Ebuno era toli mbaga bengo.
1: Ebuno ga mageto li.
3: Aje buno ga mundugi.
1: Ah mundugi.
3: Ah mwinga na nyori nda nyori nga nga mundugi anende.
1: Yes, think I tell you. Oye ponge si en big chaga nyor chige in 14,000 chama shopping. Kagi weg ne bongo ge 55,000. Hawi macho grato ge bosen bichu ga chang chuga mosiki. Picha chang chaga mosiki ga ikonti ga t-shirt 17. Kigo ni 55,000 yet tilde ga titagenge.
2: Ni tilde ga titagenge nege.
1: Tilde ga titagenge chitu gulnega ingele ga chitu tugo to misik. Pir star 274 hash.
2: Yes, star 274 hash.
1: Inyoru 55,000 ibanga nge yalengo ge nikinde unambesa sibanga nenge. Star
2: 274 hash.
1: Yes, star 274 hash. Tutun
2: soko.
1: Agi tilde get it again. Matiket yoing.
2: Yes.
1: Star 274 hash. And 4 minutes kena gele ngongo nga nyor chige silingi sek elebu shek kana mangmut kwa tilde get it again. And be two tabrani yegit se style.
2: Yes, yes, I know brotish. Brotish nabamo gonje.
4: Jamge boy, get you a muna.
2: Jamge brotish.
4: Bongo iguan, gota la biga ni. Gagi lo goja ambi gota la gina tu. Mabat karne maboga yitiga ridu bru an tuma jige wedi mugo biga bomme biga kolen jin jaga ridu tata ta ramun ge som gel ongi tala koga se biju tuma jige wae gongo ga pesa age wedi ge gongo go gi opinion li ta na mun ngale ki tam ge muan ge long tala koga se bikyo na boi ngi ya ek ay ga sin kara ran bru te ne ma jige som sirkal ko ran damia pata se men chen mugo gre ki go chi te tun ge tinyo go ta ja ban damun ni tunjeng go barasta kelas make ka selo kaje ketemu som gabliet kelas malas pikyo ke bagolen ji kemaje ga wae gonggo so ma jalo ji bala ka kur ke ndami ka si lo o go ji bichu ko ngiat ko gor gori be na ga kur ji da kolen ji da ga da ba se ne ko go janga ba isu ni ko go ba ba ji na ta ga ya skri ti nomba de tembe ne ge ma je ge mo je gonggo ira is ko gi ata mu ta sem le ga da dang ko ko unte ko go gi ata ti ba ju ni ko ti akara is te cha ko gi nam ETI ni utamko po in kot kubu ulo ko inasyono ko inten ima chake waking kongo kora rai toru ko mira kora ki lonche ni oret ni bawa ki bloksi akwa ako jebon le ako kare to ako yapa kora ka amuri ito enyo ima chake isoam kora di ikkyo kore kaya tai rai se ato konge ati kenyo rupa isyo ni kekara oro ne kuko kisoam kora ke lechi nanya bute kukur kaktua kakwa rai se kota stanya akto kukiki kotam kwa mendamun magi etenji Jaga kan di kuste kuok kya kulle, aye bagaja anum tu kunci kulle. Koi naile malu mana tuin yang teramun, makoi kau kan jita kau mak kulle, kijang kau kau metu kujo. Kau kau mua kau kau mana kulle, kau kami nol tuah, teramun kiri lah semagi kau tu je, cuci cawan yang asal ke mua kau kulle, alu anan.

0: yes.
1: I'm going to go to the radio.
2: Kongo iwe tumon ko namuan kuat ya mamut kemariki lain dah lagai kerana sepul ko kat ya mamut kapasa kon negara itu sah isyju kemua kongo ya mon ko namu aku ketujuan negara cuma tu kita pain dah temu ujaran ku negara pasangan ini onne ko mau ne negara siaga tu punne ini ko namu kan negara cium kata kalau terkeliru namu tak cuma itu orang alam ko ini per lagi ni kalau satu gulir kesan mereka dia ni agak tegas sih betulnya, ang mana tu main tu gulir kapal lagi kau sih ni esinya. Mungkin bandar tu bukan presiden ni, ini lain ni, ini baru tu manmalay ko bandar kapal sana bukan ulin tu bawa mereka, kau yang kau jatuh gini nak kuru kuki dia aku goran atas, kau yang kau jatuh ni kuki ini kita bawa pamer, ang bandar ini tu nak kuru kuki bayi kau yang tahu sih, mungkin kau tax presiden. Ini lima tak, negir kapal ini ini, tukang katai itu nampak itu kita ini cini lupain ni, negir itu lah kawan kau kau mahu sendiri ini orang kau mahu pun, kau kau mengalami kejadian. Dunia ni kapal kau jangan kan si lupa atau kau kau tunggu, negir kapal ini kau kau itu kau katai presiden lah kawan kau kau kau mahu dibuat, negir itu ni kan apa itu kau kau tunggu lupa ini tu nampak. Kuegirai saja, elok org kita saja tuja. Igir kita ilmu tempara cemet, emin pija bomet, enai saju to. Amun igir kan tu indah nenek tu gitun dalam saja. Engkau dah berbabomet. So igir kita ilmu igir, tu indah kota saja tuja. Umur tu bukan saja cara daya time, umur tu nanti juga wajib sabtu.
0: Umur misalnya dengan sabtu, Malaysia wa? Anu Malaysia wa?
3: Jamke
0: Malaysia wa?
3: Jamke buana. Kama ambal nalar atau sen kau kita presiden kau tak agak presiden ni boleh macam tu. Oh macam mawib kau kau ni ogim. Kau borang kecium ni tinggi kita mungkin apa? Ikan rezeki kau ni kau kau ni cakap mai tabiu dia, kau kau ni cakap mai tabiu dia. Kau cakap maksai ti. Tiada biji zaki engkau. Nana mawib cium mawai engkau ni zaki. Kau mahu tiada apa tamu orang dalam mati ni kau ni. Kau mahu tiada ini. Ti kau cakap biji zaki. Lain lagi kau cakap mai ti, kau cakap mai tak. Kau tu nak pingin grow, kau punya jam main demi presiden, kau happy tu mana nama awak ini kerana jemput kerja kita kumpul. Orang tu entah apa yang dia tahu, tu dia tahu itu. Of what, kau bersih bawa serai, tahu itu apa yang orang kenal itu. Jam begini jam, awak macam mana mahu berju, tinggal big berju, macam awak mahu jadi tinggal big berju punya grow. Aku tinggal waki, cepuri kau pulang kerja, cepat cepuri. Kucang bagi tesai noto, yomi tesai noto, aku lagi ni mami bikin grow. Mati je bikin buru, ramtan ya nampak aja naro pasal barwan, awur grow, cipuri. Ama je kita guni mungkin, kita guni kolom tati jiti mungkin cipuri. Duku macam ngecerite, amu awu biasa cipu bohme. Kalau macam nega sih jaga nak tu gul, jawab bi sih, kuku borga, kucang mana grow, lagi ni kuku ni jin ngenti. Ni cipu grow, orang ni awur grow gigi kasi negeri ya. Kuku itu ni lagi tegu bukan nunggu. Mungkin ada itu juga, cuma jika ibu bapa cium ni tu negar ni babi, awak itu pun boleh mengasihi. Kalau ni bukan ekipi, cuma cinta yang ada cuci, boleh lagi lagi kristo bagi. Kamera bahas tak kristo bah. Kalau mana agak kamera kau kini lagi naik ni. Oh, kalau dalam bah mustahab ni begini mo eh. Tiang tu, cila ni mungkin wujud kawan tak ni, mau mau kira kita umio, eh nasi buta pun ni. Cang tu kita imaknya kita lah tu, lalu mana roti ni dia bukti wala cang biri, mau tu tu. Dukungi email ko, dukungi Indiana, bunuh mati yang agak bunuh.
0: Kemisang kemisang, mana Malaysia agak buat yang agak presiden agak kengi event, cikgu tahu ke? Rana, betul tak berapa
1: orang bos? Sige raga agak itu tak limbah fura, dia bertanya tentang bo kericho, aku meeting agenge presiden, aku bertanya tentang bo kericho.
0: Limbah kericho.
1: Yes, en ngalalu tiki, bo kolom tangan lega last mile, aku ingile. Tingkat presiden kau kahai boleh cina kau missing, and at countable, yes.
0: Yeah, kanan tu nengah, mana kau missing kelebihan berusik, kau missing. Iwendi takingeke bebertane ba South Rift agire nguna gago tita event.
4: Endelea nayo Kenya hii. Tunataka siasa ya kuunganisha wa Kenya wote na ukabila. Mimi nataka niwaambie hiyo mpango yenu ya kugawanya Kenya hamutafaulu. Hiyo yenu ya ubaguzi haitafaulu. Hiyo ya matusi haiendi mahali popote. Hiyo ya kuitana majina ni siasa ya bure. Ni kweli ama si kweli? Tuendelee ama siendelee? Mnasema tuendelee? Nasikizeni. Tofauti kati yetu sisi na wale ambao tunashindana na wao ni kama usiku na mchana. Yes, I'll say that without fear of any contradiction. The difference between us and our competitors is like day and night. We have a solid track record. They have nothing apart from titles and many years. We have a transformative plan that we are implementing to transform Kenya in agriculture, in health, in education. They have nothing except insults, division, and name calling. We have a progressive future plan and vision for our nation to move our country using National Infrastructure Fund and other structures into a first world country. They are telling us we should go back to NHIF of the few people. We should go, people should continue living in slums. Our children in universities should continue living in squalor. They want our women to continue selling their wares in the sun and in the rain and in dust. Those people want us to go back to the Stone Age. Therefore, there is a difference between those of us who want to go to the first world na wale wanataka kuturudisha Stone Age. Na mimi nataka niwaambia hiyo competition in next year tarehe 10 mwezi wa 8 tutakutana na nyinyi. Kericho hoye. Kericho hoye. Mimi nataka niwaulize. Si hawa wale jamaa walianza wakasema ati United Opposition. Unity ikakosa. Wakasambaratika. Wakajaribu ingine sijui alternative government. Alternative government inahitaji alternative ideas. Inahitaji alternative agenda. Inahitaji alternative vision. Wakakosa hiyo yote. Sasa wameenda kukwama pale kwa Kazongo. Sijui Masko imebaki sasa yao ni matusi, ni kisirani, ni chuki na ukabila. Sasa mimi nataka niwaulize, hawa ndio watu tunashindana na wao? Wale watu wako down bana, wako chini sana, ama namna gani? Kericho hoye. Kericho hoye. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Kericho kole katastai. Kwa hivyo nyinyi watu wa Kipkelion mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati Kipkelion mnasemaje? Na Londiani mnasemaje? Na Kericho mnasemaje? Hebu nione tu tamu ya watu wa Kenya.
1: All right, yes, President William Kumika Kondo, Mi Life, En Fura, Gichabe, Last Mile, Alegab, Kogile Sabunit Kap Kondo Fura, All right. Ases roteni wanita iko sile chama kijaya mwange agi mwagnye tu tamgo yo mwa bichu miun ana igi wagnye ni ba bichu batulwe
0: ngale se tamnga wanya ta
1: yes
0: yes
1: kimaje sike manda yene se ko bit otu ya akshi laire matian lantu lo ga se sauti ne ba president go testa go ngala se testa akshi la twitter ba kasit kasit
0: ko ketu yembe tu tap karongo jama ga mtu aide
1: kimagul ke aga tukul nemnye
4: aidi si barabara tunajenga si UHC inaendelea si funding model ya watoto inaendelea si mambo ya uchumi tumeisimamia vizuri. We have stabilized our economy. Si tumepunguza mambo ya madeni. Tuendelea ama tuendelee bwana? Tuendelea ama tuendelee? You spoke too early, my friends. We have transformed Kenya in accordance with our plan. We never overpromised. We never said what we could not deliver. We have delivered on our commitment. We want to meet you with your commitments. Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii nikaribisha hawa ndugu zangu waheshimiwa. Niko hapa na Governor Mutai. Wewe panda hapo sema jambo bwana Governor. Arabe! Arabe! Wapi tutam ya rais? Wapi tutam? Your Excellency,
5: your declaration of revival happened.

0: du ko logo yoga bemet en wogndo en Touch FM.
1: Jeta kolenjin kago iteta sa ite monten bo karon en petu tabrani kasalta ni to logo yeke bay menten wagindo ke wuranon walron por kago prasta president William Ruto ko lewin de ke tekin sibitali tino na bare varo le ke beraten bolon diani ne mitenen kip kelion en kaunten bo kericho kon lali en ke beraten bo kip kelion yigana kolum doi te sitin bo ore tin bo kap kondor koma kondo ina notan ko le teseta ine ko sulain paishoni ke chan ke en de ko nyorin en kelchina kebeberantan bo kericho age kebeberatan bo emeta ba kenya komgul asubite kogimi toga panda tai ne bo kebeberwe gatugul
2: amaja tevenagi big up kub kelion ko lo maja te kwa hospitali mauna da ago kyamwa le kiteje mauna da amaja tevenagi Kobi tu kip kelion juga ingin presiden Arab Ruto. Ima kami kelion kita jadi jatuh. Kau mune so macam kau nama syarat. Panai masyarti. Otinya masyarti. Otinya condition. Mati aja sebetulnya mau kau tajeng. So umu aja bija enggak bawa tu kau bila kelilingnya oleh jika Arab Ruto oyas kau toyas.
1: Tesetai teksi temor tuan kebawa kilometer isi kesirah bagal semua in kaun tin bawa kericu kebayi si anak ini kesirah billion isi ketip tem agoing. Cuta nak call goye kuban presiden William Ruto naga mau le tesetai ini gune kontrak thasa kotesi orang tuan keter ter isi kesirah kilometer isi gel fui isi glon ini meta bekenya komu gol. Nih sube kongal alat tin bawa presiden Ruto.
3: Ini menakjubi para para ini butuh kabruk spali. Ia yang kujah bagi kilion. Ia mepata kilogo ia mepata majera. Silio. Ito na potul. Nimesema iye barabara, waja tujenge tena mpya. Basa iye barabara, tumelete kontrakta mungine, anajenga iye barabara. Mbali na hii barabara yenu hapa. Tuko na barabara zingine, kilomita 300 ambayo tunajenga hapa Kericho, Kericho County. Nini mnanielewa? Na tumewapatia pesa bilioni 22 ya kujenga hizo barabara.
1: Kongolali in Londiani, nimitin in Kipkelion in Kauntin Bo Kericho, higang kolumdoi teksis in Wareta Blamitin Bo Sabunit Kap Kondor, Furaha Agoy Hilti, Komua Kondo in the Nonton Boymate Kulekoko, Tiakta or Answer Kalinira Binikati to a billion at a gang, Kinu Munchi, Boyshin in Kap Taita Kimotitin was intimate, Kuitigachi, Elfu Shektamana Claw in Kauntin Nonton Bo Kericho, Komugul.
3: Leo Vilevide, Nimetika Hapa Kosababu Mimi Najua. Nimepata habari, manyumba nyingi pia hapa haijapata stima. Ni kweli ama si kweli? Leo tumekuja kuanzisha mimi mpango wa stima katika Kericho County. Tumewapatia 1.5 billion tuunganishe stima kwa manyumba 16,000 mpya. Tuhakikishe ya kwamba sehemu haijapata stima tusukume stima iende huko. Tubadilishe taifa letu.
1: Kongololi in kebeberantan ba kipkelion korako korlosa boishon ke changa chogo slain serkali nyin chibonta choru netin ba liye tab katolili yuege konge tege shilingi shigel fuy shigate sabaga pagal monta goi shilingi shigel fuy shiga oing ago kamagurle wendi notan kogi miti sektan ba kabatishiete in kwenu tabe ime tab Kenya.
3: Mimi vile vile nasimama hapa kipkelion kwa sababu niliwaeleza ya kwamba tutapanga mambo ya kilimo. Leo Kipkelion hii, leo Kericho County, mambo ya kilimo tumeifanyia transformation. Ile mbolea ilikuwa 6,000-7,000, sasa tumeteremusha imekuwa 2,500 na kuanzia mwezi huu ni shilingi 2,000 hapa chini.
1: Kago testai President William Ruto gula satu etin baganya isitin lele ba Social Health Authority sha naga magule kogo ibe kelchino in bi ki boimo ani chimo kinge te tu ti baganya isitin sibitali she ki boboro rangioni tu getin gi bo NHIF kamara Ruto gule tu ano tan ko ya ko ger gei pi ki boimo ni tu le chetin ba ishe ta ki motina go tu gul konyor chinge te tu ti baganya isitin ger gein kasaratan ga itita sibitali ola lien londiani ki kelion konga sis county no bokericho yagan kolum doi ka ta ta ki motita sitimet kimwa kandoindet noton po emet kole kikosir ge mengik chebo county noton po Kericho 1,652 en tuganoton po SHA ago en emet komugul ko kikosir ge biik chesire milionishek 33 chetesetai konyorunen kelchin tetutik chebo kanyoiset tuganoton po Social Health Authority SHA.
3: Leo hapa Kericho County wananchi 1,652 wamejiandikisha ndani ya SHA. Kenya mzima wananchi 33,000,000 wamejiandikisha ndani ya SHA. Hii Kericho County for the first time tumetuma 3.8 billion shillings ya kulipia gharama ya hospitali ya wananchi wa Kericho.
1: Choton kwa lagi logoe kegi subi asubi te kebunin koindo insight sabaki urenon waldon bor testai yepchi ta HFM tuget hap kolinjin.
0: John kuga logoe yoga bimit en wagindo in touch HFM.

Orang itu sendiri umur cukup lebih mika aku itu serta agen nama jatah jenih ingat tu tiada nasun baka toro re takal asunut kongen cegeng guni site log aku betul lagi seksi itu aku ikut je site seksi itu nasun bape tempat itu tabran itu lagi kita menara tap sokol kenyit abil buisha gayeng agatip temaglo hita kat kosenin u kongen kasih neba nato ku berani nato neba tibi tibi cenua kicik kau mengu kasar missing ku contoh ku cenua kicik bentik buisha ni kompetu tabran isu kabit kila asunya agi toro re joho banenyo engui itu kono lemi atau jenih ke unaga yang aku amej kebetai tap joho bahke sam kamu tuh ini tak buat time kami ini tap ke kiri kun kongko aku beri set ne ko indo bicong kita ke betul tapa mut aku agi tu yang betul tabra ne korak kongon kasih joho bahke sam es kabit indo ibet engka nama tap tu tuh ni aku agi suneh nama ne ke unaga bata agi indo ibet lah cori anda nyo tapi beru reca gi kanap tuh kita toro nate tak aku agi beru rasa ne nyungui cokol lemi ne ka aku lewen ko ibet tu tuh ni es kabit iai mage eng sabit tap cek tukul iai ne mie joho ba kongen cek engun aku agi suneh tamu kisah cah tenggeringin gai ne nubat Yesus Kristus ne tin nyo. Amen. Kasi niyo betu tabra niya may jekiro siruti kung inyorchin ni kita buta matayo, matayo tiptabangon. Gisomen para guta matayo tiptabangon na toke. Kasi sip kumuha jeso ago ba ngemisiet. Ngemisye tabe ka luti agoba kage sunne tab kenyishek. So ameche giro agoba ngalyon nepa kamanun ameche giro matayo tipte mangwan koi tenotok nepa tamana genge. Asuka bit ketestai giro kinemuhay. Kamu siruti kitililin kita buta matayo tipte mangwan koi tetap tamana genge. Kale aktu nieto sumaho tikche jang kebalembech agobe te jang. Ago amu te sakse ya itieti. Kokai titi itu, amu kena kerja. Ak amu tu sukses ya itu ya tu. Kokai titi itu jamie tap je jang. Ago ini anda netun muitai, ago ikagai sunet kesaru. Nontonggal yang bapak itu thabran, naga meja kira. Enyu ko muaiwe cakup bapak itu sekaplet kele tununne. Agile bapak itu sejatoke. Cegimi itu anggo tinginku no. Tinginmu agile cegimi itu bapak itu sekaplet. Kumi itu mau tik cepat lempet cegi ko canga. Jadi kau itu cengal lebih cemua, jengkol lah, jengkol riat kapisan nebayin, nebagi jiriat tilen, jiji kapisan kau mda, aku perlu kau bikin tilen. Lagi ningkori itu ni, kogrom jiji. Yani kelat kei, engkau laksa ningki kere tilen, siku not, amda lalu kau bikin tilen. Lagi ni imasi bikin jang, noto kamu nai kere tuku kya laksa hice jang, engke matinue kapingon, engke matinue keter teri kere kuanguti kete setai. Oganya alke ngamegi tu age guya ko basiru tyani kama gole embe tu sheke jabalet ko tun bi tu mawo tik jabalem be jang agwa mut sakse ya iti tanyon ko kai titi tu jamye tap jang yani ko ma ko tinye bi jamye no tam ne gere bi ma ko rire ke bi ma ko mage gi jita ga ni gere jita ko yo ma chi ma ko iti jita ke ko paka manut yani ki ko itasarta ne ma nagile nin jam ko mwa biya busole ko len damu ninsito kuliko maji ko betushe juko ma go unot ki ko wala kabisa amune kimite betushe kebalet ago ka mwanyu ningle tio engeta mana tamanak so mokale ago inenda tne muitoy ago ka ge sunet kesaru so kasane nyu ongi gilge ga muite ango tabi chakabe te ko gena gele mite siruti ngalejo ago lasma ko sulta so jobage age ngami tu age waiwe age na simat ki masin iwe ulia goli nam kaya nengung telele kaya nengung agi mangu kamuk tanet agi kaji para inda tamir minin telil kondo unbetu sektegol

0: Jesus, Jesus, Jesus, way. Na na missing. Agoba tamir miriangu. Yes. Uno tv tv tas dego uno de new tanga sa singa sa kapol ngeti jingyo. Nega ko mute jing tina negara rang kabeza kalle ori bege ma uti kalle ngyora ko kago itu uno ona le kago ri petu tablet. Hai agasare new mucu lo leimi. Kago ikasar ta name je amutin soko ni tatia ko ni barindo ingsi me tipa tile tas de ra ni kitunga ni moy wa kai nengung ko kwe ngung account nengung agile sul ko go to mage ite ya tagi amu yo go maratoni ko ka ko ni rapina kinye inyo rapina ke status 74 ash ko le jito moy we charaga ke be ke inyo rapina jo status 74 ash tunansa uko chini number 7 kitau ke bwana barake lengi tungo yes kitau ne yu baba yu chini chini chini number 7 Status 74 ash number 7 nam zime ngu me nam ne bajita nam ne ngu status 74 ash number 7 kime jepi ngut ki gojin kuku yani ki goja ga tukul kuku jepa 55 ngo ga ik sinyen kuku kuku go ngo ga ik jepa 55,000 agi gojin pi ngut tot jepi tukul jingken ki lechi ponas ponas ponas ra kago batade ke sitama nokte sap agi gira dugani koita ke beberiat ra onge jep jep Jitu guli nam si mengung status 74 ash la patako i duket number 7 ninguni. Imagine mami jina ako juta ngko tagenge. Status 74 ash number 7. Kogo missing jita ngure Kidion Koyeje brother ne baki bredio ngko limbaka musanga. Kale itakat serem. Kale bredio alienda shule na tu namutakia mema. Alisema ndio nukusalimia hopu mepokea. Asante. Ema kimi present. Kogo missing kataye kako tia tap kibredio. Kogo missing. Haya kasane ni ukalejin inkien soko ninguni. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7 aye we mami jina ko inga na mwau na ko benda trape ne kinyo kapesa jenge jitap ko ba anginye ngunai ame jate benen alei kenine orange tagene ki kure wesili engolimba tilango kale ami tendani serem ko ngoi missing wesili ata unera ni sirut ka sane nyu ko to ma nam simo shege ko kita name je kitunga name je chapchapi tu ingen sokoni angena lein imakini gara bin mami jina mami jara bin mami ko komi te jikonde utparak Aroji jotok len mama jara bin imagine siling taman kitungon siling tiptem kitungon jega ta kama koeta nen nyora bin ko status 74 ash number ngapi ko sari nyu kimi te number 7 ongi namo status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 touch FM hello
1: ramdere maradere
0: oi
1: ya mone
0: acha meke kabisa
1: ya mone studio
0: cha meke studio
1: Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini.
0: Kabisa, kau nak tak?
1: Anu kau ingat tak cewa itu tak boleh dijeron dan cewa itu yang rasaran. Kita tinggi cewa sebelah ni, kanam kau khusus dia.
0: Ika tu apa jauh tu kau kabisa, engkau nak kain?
1: Siapa tu engkau kabisa?
0: Ayah, kau kau missing touch FM hello.
2: Kamu rasaran?
0: Ojo miki.
2: Miko mien undugu.
0: Ami ko mien undugu.
2: Eh, nama anu undugu, eh nama.
0: Langat no.
2: Eh, bijai.
0: Aya, kongoi.
2: Demi lo kompa minga lagu malangai to.
0: Kongoi bisa langga ceng lima fili. Aya kesaya new status 74 ashingku naola meje ingkian jitu gol raw. Status 74 ash nama gabi. Number 7 orang cuci cika aku ingkian. Jita negi gure Ellis kaki kau aji 1000 pon nasi. Jita negi gure in Kemboy kaki kau aji 1000 ni. Jita negi gure Recho kaki kau aji 400. Esta kaki kau ni 44 shillings. Aku esta meja naise una legendra. Nego mite libu tamanu. Cepat bicho sonya ni 40, 50. Kau naga jor 44. Parcigeo esta. Libu taman kau cegu. Kamu awun. Akhirnya ketukul ni muncul kau ingkian. Nyo tengah cita agen naga. Orang ni cita agen ni gure Ellis ni. Kaki kau aji 50 shillings. So kau missing orang ni Vivian agen ni. Kaki kau aji 46. So kastain niu. Imi kau mie kabisa. Imi kau mie cia ketukul ingkun ni. Asa ini nyuki tak agen ame cia kasi ni ketuk. Ame cia aku nak cendang niu. Aga ame cia akhir cia ketukul kau ingkian soko ni. Yes, engin kuni ame cah ceng pi kata, ame cah ceng pi ngut cik kau cina ketukul 55,000. Kau tiu cundeh nyanyi ni, aga giat teteh tu tiati, kau makai gira teteh tera pinu kau bendi. Status 74 ash lah, batagoi duget nama gabi kau serinu. Number 7, ira, we number tisabu, we number tisabu nyuruh bonus, orang ni cipta naga nyonya kuni, teroti. kakikochi Dorothy siling ata? Siling 500. Oroni kimutai, kanyone kakikochi 1,000. Oroni chito nekure in chebet, kakikochi akine 800. Haya, imi yon netomi ibwati nyo. Kakosiri nasirabini, kakosiri nemangin ala sanamjinano. Sasa ikastini nyo. Tarara nyo kakikochi insinyen, akelewange. Kita kitu namagene ni, inyok tiketi moja anan kweng, tiketi shikike moja. Inyoche ago ya ke inyok tiketi kenga manyoru ki keri leke weke. Inguni kako itka sata na ameja ajeng bi mu tiki kwa jina ketukul 55,000. Ameja ibitu statu 74 ash labat ago iduget namba ngapi. Labat ago iduget namba 7. Chitukul ingen duget namba 7. Ya tukul genyo rutiendo na otoke in nepo in pasta Agustin Cheriot. Akatarete Zion nega mokole in. Ale Jerusalem, Jerusalem, ngobi buwe takijek tindo nangwa.

0: namun ayo kagut tiang lagi nengyo tiang ini terkabisan nih gurein pasta Agustin cherry aja nakal amu aja nici tukul gogil ke irau gil ke mama nengyo gil ke tu cenyo gil ke baba gil ke korke mak amu aju tak lagi nih gil yang gitung gogil ke cito kula gurip lain dani aya kasere nyu ranja de ke sing mu tegang ke ker du ke tenam pas se bename ja nyu no bwa nyu e ka to mo bwa bi jita na ger na ka ko bit ko jita ge ge ne ge na ka ki ko ji bit ba ta usan jita ne gure twin ko ngoi missing e twin ngi ni le twin gu na ka ko jo ti ka bit ba ta usan gu ni ko to ma ja ba bit te angwan so ame ja apche bi jo ta angwan apche go ni e pi ga angwan ni jo ta ame ja apche u na ai ngai divisibility by 2 So, ame jawab cewa naik. Biik kita ayang ni, jenjoru 55,000. Kopi tu ne biik cewa inyo sogo nego to minyoru bonus. Iba atis, lab daga inyo angku nak tiga titne tay, minyoru bonus. Iwe ya kengku inyo tu yang 55,000. Agung ku minyoru anyo ngora. Kalas magi ku nimbo nasi, agi gaji biik ayang ni. 55,000. Kau ku iya tak ke? Kau ribla indang ngong biik cewa apa? Aya piga lagi kobi koyeng alak chojeng ku ji jo to mi bwatang ko tinyo soko ninguno alenga kana men common alen ke one sukuli u no to sukuli ra mete sukuli anyo amu ko ti jile rabene joi ko ta ko ko benge sukuli kai ta mata tar sukuli ama ta nyo ru in rabene so college ta in aranguno ko ke le me jabi koyeng angalak pas kwala ko tu to sak ponas so ne ke ne ke ni Star 274 Ash, labati tu kalau kau duga number 7. Star 274 Ash, duga number 7. Haya, engkau namsi moshe kini labati araga. Engkau tahu ni jitu ngi mama aji kai, nai mua kai nai ngungi, koko ngungi, account nai ngua gimana? Tacha fe melo.
1: Rabiki.
0: Yes, Rabiki.
1: Ya muna Rabiki.
0: Ah, bye bye, kapisa Rabiki angu.
1: Muna labati.
0: Chama ke studio.
1: Mana tak nak yakin tu nanti apa yang buat pemain pemain de? Kongoi rabi kita tu amat sangat bercandu.
0: Ayah kongoi missing Clinton.
1: Kongoi.
0: Ayah kongoi. Tadi apa melo?
2: Nenek aku ni mana ensio mungkin dati nanti empat masuk pemain kau di Trivan South Triv Kenya kongoi.
0: Kongoi tadi apa melo?
1: Arabir.
0: Woi.
1: Domi cema sih kiri cekawan ti pura ti cema satu ad amin dan.
0: Kongkoi kabisa. Aya, tak cefe melu.
2: Jamke nara absen.
0: Aja meke.
2: Cibur nara nakane muana wafis. Aku biru ne mau cetai tayut yu. Muana wafis kuane.
0: Aya, kongkoi missing tak cefe melu.
2: Jamke corwanyu nara absen.
0: Aja meke kabisa.
2: Kongkoi kapi sara absere mabiruni anakane subcount pomet county subcount nko noin ane nyunge kuri narono kiptanda kibi vamo chakatuwa masabiki chantu kuri
0: aya kongkoi misi
2: wani ara absere
0: ui
2: sire
0: hei
2: masabiki wani ara honi ke ni templami nko rabi kuri asa mesuwa tinye mpawa meni kuri anara anampa taman ke duyechi nisante masabiki rabi kuri ake kongkoi
0: aya abuati alaka kodam ripoti nota Kongkoi missing, angin namji atau kerana mande korang conference, naru di tenanya lapat tapi kalau aku yang kau inyo angin ala jitangun, naga tahu namji ni ko manshadi, so manshadi toga tu kido kalau furudi, naga tahu nengin ko kawek. Engin kuni kasi nengin ame cakap ir sogo ni ala uneng ala kap sogo ni, kau bih pike kau inangwanu, imagine tu muka bih tu, si shanyo, tu muka bih tangku cita agak, ira kasi nengin. Mau mila sakweh ingin ini, tapi banyak tahu san kapsa kekirat kau ni tani, hey. Naga tentai nueso, ya neta kau kicau muka kitiannya, tapi ini kau kan mepita nai pesa. Nile apa nape a mimi rosa, ngakile cakua grabe nejo. Saya sungguh naik kasar niu. Ame cakun roni kagobit kongkoi kahle jek aisa ne ah tu turu kei. Kagobit agote naga kagobit bigayengu Willy, kau bata cita negu rechanet. Sungguh nito ma bigayengu kongkoi Willy akchanet. Kau tar to ana. Asa gun naik kasar niu. Mage kasih leto ma bigayengu. Pijau toka yengu bi tu neji tagengke. Pijau kago ingkian. Akita natom go ingkian. So ngke bangkan ke guniu. Kutku kai nyone. Cutu araga-araga, kau tu minyone cutu araga-araga. Ago entai gesek, kata sundai gesek semua. Kata sun 3 minutes. Ki gaya tarap ini jauh tak? Agi gaya cutu kul bonus. So kau timi agu tu miju tu kau gaya cutu agu tu minyur bonus. Parah itu nengung minyur. kole chito mwai kwe pole pole warap serem kimeche rapini cho kichile star 274 ash la batakoi duket number 7 star 274 ash la batakoi duket number 7 kige peti mamiji hehehe omecha andano rapini cho jima uje mwa ulau nye kiamu aku alejini customer kia alejini watu wabana hiko kukucha kuku na rough time kabisa aelesan kia customer kia aboishie kipsogili utarata mama jesu kwa hii makastoma kia kule alikuwa kwa nini aleji alikuwa kwa sababu abane kwa mtu hii nitajukua mtu kueleza ako kwa ngiti waka hoti so kita nameja kitu ngani mkwa obi itu star 274 ash number 7 star 274 ash kwa runjo kako ni 3 minutes time awe kwa kasaile ni orani jitra kako ingyan negigure roda kakiko aji 1000 Orang itu negure Wilson 1,500. Cerop, kau ikut ni 48. Terus cerop, fardji ke elibutaman. Ini yang guna kaki cakuan ini kele iba elibutaman. So cikak se mama usuru tinjuma. Orang itu negure Evelyn, kau ikut aja Evelyn 1,600. Imi kau mien Evelyn. Imi kau mien orang orang kau lins. Sakit negaki kau aja 850. Ira kau lins. Taiweke kau sorry new status 74 ash kimi duget nama gabe. Kimi te duget kimeumana hapa watu wanaenda na pesa kuenda naye yake tu bigas mami jini mejako chinta rabiet bwana agero lebendi tabo na singyo agero jito naigure dor ka singyo kaki kwa chakine 1000 kumbe misi kito naigure emili kwa 400 Henry 47 inyende tipo ili butama nani parjige 10,000 chukuk mewe gelet kapisa me chuchuch panda parjige kapisa kirtai inyende na cherin kapisa lejin parjige 10,000 chukuk yani kuka inyuru choka lejin wewe ni mutia 10,000 oroni choj kakiko haji 500 choj gilga kinye sike kunin chakiwe kunege isiki inyuru wakinye ira kasari tuma bika hengwa kutuma 1 minute yes status 74 ash utande tini koro kitugu Alejin jitu ko ligil ke, ungu gil ke jitu ko. Status 74 ash number 7 nigil ke jitu. Tuh gil ke angku napa musuh nengke.

kekase, kekase kali ini kikure AIC Kapkuang, kalian Kapkuang. Kalau jeng neta, unikal lagi ni jeng neta ginyora benek status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Orang cuci kekak jeng neta kapis akan am neta coba si menwa. Cita ni kikure naumi ikut ni 1000. Juliana kau ikut ni 46 lagi legend Juliana cekuk 10,000 ni Juliana percikai oh Juli. Aya orang cita agen ni kikure tan niel ni kaki wir keringket lagi ni mata niel ni. Kaki kau jual 1000. Kemana Kristo bagi ni kau ikut Chris engkau lagi kau jual 500. Kula agin na monika ango taki na miyu kagi ko jagin na ango jeng network pana ki ko 640 hero le bendi tabia ko na sa sangu noy ko stain nyu sa sangu noy ko stain nyu ira ami cha ko nok tieni pa network aga me jag tungan jitukul i ju tungku no jeng network jitukul jeng network ne basi mengu ningi le ge tu so ko ni jile ki tungan status 74 ash direct to get number 1 o tu yak 67000 ago tu yak ponas. Kai jeng neto kemen? Padu, tomaro. Ngakir, halina kiring magir bi ke buano ko bar ko le ta ko jeng jitu ko neto. Ngon nam neto. Ame jak jitu ko megen sho ko le nam neto. Agi na ago nam neto ko rain. Ne bai ku ye lein. Rabene chuko chuku. Ngen le mo ji le ni rabene chuko ba ngo. Ila au na to sa we simanyoru. Ngana ka mwa ko le menyoru. Ni yako. Status 74 ash ko sene nyu. Status 74 ash. Ngoi tak futi keger duga nye kebe duga take. Imani manu konyo koma jojunde rabini kiteju. Tuh moga jeng bing netuang nani. Tuh moga jeng bing netuang nye. Tuh ma. Dagir bing nyoce nyocin kebo nasi. Ayko noktin dasa nalako nam netuang iman. Uroni jita neki kure Sharon. Kako jeng netuang aku nyori. Kaki kaji 500. Jita neki kure Alphonse. Kaki kaji 650. Jita neki kure Vivian. Kaki koni 43. Inye net kui jita 10,000. Perjige 10,000 cegu ginye Vivian. Kapisa cegu cok. Cita negure kilbato, ya ne kilbat. Kaki kaji 1,000. Iro kastoin nyu. Iro mano kastoin nyu. Imi anan memi. Imi anan memi. Sasa, ame jitu kuli jeng netuan. Ngaku ni paroindo, ni pa dai kesek in kame jokai tak sosom kule, agi pe periat. Sinta aku naga nyu naru ruwa ku mie, aga aku nak tinta. Ya, siawin dia jengi bingmu tiga jen 67,000. Status 74 ash labati itu kalau kau itu get number ringkabe, tu get number 1, kira? Tu kan esenya itu malai, nota kamu ale. Kendo iwaran itu amir biri netilil kulle jo alden ya rafserem iko ajibi kuni kaya tuh tu kan. Agiru lebih di topo nasinyo iba leje ke, hey, kau kok mabit begini nene? Kau yuk saur kaya aku, mabah tau esake namu kaya aku nuge ake namu aku. Yang mau nenek tukul. Saya sangkuni kesatuan juga kau kesatuan. Nama je ajaeng bi kata ajaeng bi mu cegi kau jenis 7,000. Kau ngerti kau ni aku dah kaya sekarang tam kau ni 10 minutes. Ijo tu. Akpo nas nebaji tukul. Haya, kau jeng jitu kul neto kau ngono status 74 ash. Labat aku itu get number gapi number 1. Status 74 ash number 1. Pergi ke bonas ak 67,000. Iya itu ni aku. Yeah, jeng neto aku.

Network in Jehovah kabisa kuma bitu kinagelen. Alo, ikaso anan menyorua kumye ngune kei mi network. Ya mana mi network nguna, kumana mi network in kita neto main. Itu kala jita ake in. Ale mi sahu tika lage jengkosa jita ake. Kalo kumi setan ya kusiangkani. Iya, koro. So yil ke nam ne tok ne pa jo ba ya ga i tin ni kisin dai ge rile ke to kip sang ko ke to ki ga muk ta ne nam ne tok ne ni me ta ge ji ta ge ne ki bir ji si me ko ta ko le in i ko so anan me ko so allo allo ate ko tel si me ko le ji tel ka ga ngen ko le in ga le na abai she ki to ga nu cha ja ki do aya status 74 ash nam ne tok ne so re ngo le ka pesa en status 74 ash number 1 Kutimi aku tu miju tu number one ni iba teren namuahun iba teren kat teren ni cocok kami jamu. Satu 74 ash number one orang ni cipta nak aku nyuci ke agen nak aku nam network nanti standili kau ikut aja miatan orang. Masih kau ikut ni 450 cipta negi kure sara kau ikut 800. Anginnya ni tu minyo. Agen cipta negi kure Sharon ni kuno Sharon team tegewe Sharon cekuk 10,000 agen kau ni 50. Perci ke 10,000 agere negit kabit pik coba 10,000 ninyo kapeso le pendi tabi ke watu anasanya kusanya ibati lewa kita ke kun joto gi watu noret ke lechin karibu sana kwa soko 10,000 ni yako eyewe agomele le kerene na to gi lesimenyo bonus iwe ndi kwenu ni nyoru bonus iwe kwenu ni nyoru joto ko uno tiani kago ya tang ningun koroki inaile inye ni ke gojin 10,000 so perci ke status 74 aska sanin to madeke sheng mutu ke kaduga ni goita 40 ke ger So ngunya meja anu na jeng pika ta ping mut. Ameja jeng ping mut. Jelas mako piteng nguni. Status 74 ash nambah ngapi. Nambah ameja ta jeng ping mut amau. Nataka nitabute ya watu tano. Sahai. Orang ni jitane tanya naga ko pita. Kamu ale sahai ola jeng. Jitane gigure an. An. Yani an naga gesir gele A double N. An. Naga ko ingne tanya ko nyur cikai. 67,000 silepan ya school fees an kongoi missing so nguni to mabiga ngwanu angwan ko yo kapcha go mie ayen ko masi ayen ko masi ko masi age ne babi go ayen ni chaba 67,000 ku bi kya ga go baso ko ni ko ngete ga ge nam ago nguni to mko ro silinga ge to lisi mo she kwak ko nyen no to ge jeng ke go ni 67,000 67,000 ne babi ga la ga ayen ku bo chi to na mi ta banda radio ne Kakak aman kau pesa kau le ane dah tahu ni gitu kan kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Orang cerita nepa semua ki, kau Vivian, kau kau missing. Aku Vivian nepa ini, agaknya Vivian, Vivian ingin agaknya naga aku nyorcin kei, Rabi ingin Vivian nete ringin nepa semua letters, nepa semua letters, sama agaknya nepa capital kau agi gua jisik 50 shillings. So, ma Vivian ya semua letters, ame pata. So to ma bigo yang kau sini nu, to ma 2 people. Ini anan memi, status 74 ash number 1. Status 74 hasta kwa nami network inginyana ntoma Ra, cheng network nisogonyo Yani inyoro kitongan rabi ni kiyo ujo wapwana 2 minutes imepaki kegeri duga natana 2 minutes Yani ngoita kufuti kegeri duga natana kasari niyo Mami jikegeri chinsang Status 74 hash Labata kwa dugeti number 1 Agongu nikejenge bichoto kwa yin Kasena amungawo Kagiyot po naskele nguno po nas Tukul chikako ngeting duga niki Kwa higoyto Pitu ini, pitu kapesa kago alejin cuan ceriot kutinwe golein, pitu esta pitu, gatung kui tipi tinot. Ira, status 74 ash, status 74 ash number 1, toma 2 minutes, toma 2 minutes. Orang cuci kaga kago cep pitu, cita negi kure Samuel, kainjian ingkuni, awak kiko aja 1,000, kasko mieo. Orang ni cita agen negi kure Josephine, kaju orang ku na Josephine, kaki kau aje 500. Cita agen nyu ku negi kure Lamek, ame pewa 1,500. Tahu ni kapesa naga kita ajing talk sini mi barak. Do madega ya tak engke kostin nyu. Status 74 ash number 1. Agu tu mabiga yang ku cajeng.
tosipitu irongo gonin kasarta kidogo ijutu status 74 ash la patakoi duget number 1 nguni otu yagra benugu status 74 ash duget number 1

Aya, kita setak guna tonton kasut ini wame cengku ni ke pesoko ni nepa status 74 ash ke gerah. Tapi tiungga nak guna kita nepa musyungu kaga mete ni cengke school fees ya kato mabi gayengu. Aku bicara tak gayengu cipta negi kure viola, aku bata cipta negi kure kene tiko bi gayeng cakap geru aje eng status 74 ash number one. Ame cakap guna kanyu nepa musyungu negi kere soko ni betul tabra ni. Ame cakap gerah number kapi. Number 1, 2, 3, 4. Number 4, 85,000 kwa itibing mood. Yes, ameja bing mood chiki kwa jina getu kule 85,000 kwa pata bonus. Status 74 ash ongeger sogoni. Status 74 ash ongeger sogoni. Eng status 74 ash do get number ngapi? Number ngapi? Number 4. Number 4.

Yes, yes, yes, yes. Special dedication ko yung tibik yung masisi yung olya. Yung masiskot. Mago yung masiskot yung tiyake. Mi tiyake masiskot. Tiyake yung. Ehe. Ang ali ka. Kas ko rago. Kwenye ito kumye. Aya, orang di situ nak aku injen, kau aku kasih tunggangan kuno atau kau lebih terapi ni ke, kau aku injen, ira kau seniyo. Tengah sekarang kau pergi tengah sekso, kau ni tengah sekian lawu gitu kan, nama tangan kita pasu, dekau pergi guna anu. Status 24 ash number 4 kau seniyo, imagine. Jita negure airin, kau 1000 ni. Jita negure Bernard 500. Jita negure, kegure Shalin, kau juga 500 lagi ne. Viva line kai goni 44 shilling par chike 10,000 ajita ne kikure in kikure Caroline kagi go chakine 500 kosene ni ngwe chukolo lemi para inda go nengu ngu no engde ke se jolo engde ke se jolo mi uchi sa itafanyika hapa mutu atenda na pesa nya chai pata siku ngine kotkoto mi nyuru kya go nguni ame je jitu go lisaro duket number 4 nguni mama nde Status 74 ash number 4. Kila mtu ingia duka number 4. Kwa soa mini mwitu kuna leimi. Ale chutu duka at number 4. Chutu duka at number 4. Hey! Yani status 74 ash agiwe number 4. Nakate meneni. Aja agi nyegege nuiro. Chutu ngu ni otu yakpo nasche kuki. Agi guni kora. Rabini keiti toy. Kasi lingata chiki koi toy. 85,000. Chepa in kipati. Yani mapati.

Aya safi sana dege shiki chote lagi chungani chika gituje Asiko cheche saiti note ke tamane note Nipa kosika lungu tabi tutabraini Ali chingi chungani kwaeri Lakini kichungani enyo ani Mamite jita note kini kwa kuhipsi mwiti Ame chiki chio jita note ke Mami tika tinone tika tinote kini mite namba 7 Ame chiki chio jita naka kwa tili tika kugetchi Chita nampia apana kata iyo tika Chita nampia kwa mati tili tika tinone Ame chiki chita note kini kwa tili tika Kusikchi kwa tili tika tinone mite namba 7 Chili star 448 ash Agi tili tika tinote kini mite namba 7 Chita kichio note kini kwa tili tika Goro chita agenge kichio note kini isikchine Engkau kecik cita nak tengok ni kaitil tegat ini aja kecik. Iga cikitil tegat ini mite nampas seven. Cita nak tu mai tele. Pemati tele. Chill star 274 Asha. Agi til tegat ini nampas mite nampas. Tegat ini nampas mite nampas seven. Agu cita nak agi lagu tilgung ah. Cita kecik nak tengok ni kaitil tegat. Kau tu mai tele tegat ini aku mati tele. Ame cita ni sekin. Cita kecik nak tengok ni kecik kecik. Kau tele tegat ini nampas mite nampas seven. Chill star 448 Asha. I get till ticket to not to get a meet the number 7. Hey, cassette, you're not to the bungalow.

Notre le mugango dri banga tira tira poko bridge ito baso bidiga mete o tira tira full dose eh ibu tuku kila dose kabeza bwana jibo tbt Eye zakupungi senjoro no chantu kul chikanyo chika 67,000 kenya shillings ngut kutai tile ticket wachana nayo Tari choro no geni bwana watu wametembea na 67,000 kenya shillings awa gere tugul ale tagi ndiye mpesa kwani kori banga gege tugini watu ngut kutai area sen sugul eri lege kliara nini ngune 67,000 kwa wako tuare tuni bwana Yes, aku ini nota no nota nega ikannya nota kau maju ketiga my man pole pole cerita at least senior cik ayah cang bigar cik senior cik ayah bonus senior na cang bonus kabisa ya ni mak nota nega tip tanah tas dini tan Ryan kabisa bana so ni tenin itu nota no kabisa ama cerita nega tapi gigi tofaya ama cik ayah gigi nama teniu aku ni tan ku bawa 150,000 kenya shillings lagi ni ne Angkut kau canggah habis ekibai sini tiltekat kota tishillings. Amma cie na cie thailei. Kino thano alun kiti ensokan basoko murwa. Kota tiket negatil. Tiket thino thano negatil. Kino mugi tio tiket thino thano. Mami habis agalah cie gateben. Kini cie gitu amma cie jorundaano. So kino ma cie ya gitu kau tiltekat. Masir kota tishillings. Kino kya le ini thari nengun nawa ginde soko. Nagira lami very active nenguni. Kije gitu kita nawa le gitu. Netil tiket gitu. Muji tilan 20 shillings age pekan tiket na ngunget 20 shillings sango ge tilan tiket ko jota njoga ko lumbi gi gita 150,000 to si jabote me uti ni limited bonus te mitenyo age re bonus ka ge sukuman ago 2000 kenya shillings yani ango ti chilil gora mai ku successful ko muji am 2000 kenya shillings e muji am 1800 e muji am 1700 fire immediately ngunde ko ter gasit aya chilji ta star 274 ash mati dulu ketika koron ama kecil gitu boleh start 274 ash ama jaga kita na yube bigi bigi ni tar megan shillingnya 20 shilling sampai 30 shilling injet yani megan shillingnya 30 shilling itu gua timakin ga bigi bigi ni tar alafu emu jile tegi ya gum bigi bigi ta go lemi anai le tene kindeun mpesa 150,000 imu kwakse gua timaji nyoro kwa raka matar tu ko matar 2 minutes ile tegi deu simengu Kongga timajin ayo ruga warora nago be tuta ge. Ile tagi agum bigi bigi nota nago lemi. Aya gi chile star 274 ash. Chil ji tugulo free kabisa magitilin ga ge tugli chile star 274 ash. Kai chile star 274 ash. Iche rati al jiga bigi bigi nita ne. Imagine yale 20 shillings. Yale 30 shillings. Fire. Aya chile star 274 ash. Tosto ogna basiga se. Kagsir gele boda 150k 150,000. So ama chil sigis. Star 274 ash chill number 6 ngore jita nangu watindo waka besa nangu buwa toko leyewe takia alboda inye tati shillings of fire inge lemu kukinye na watana gitambwa ni nguni aya star 274 ash number 5 number 6 spoil sana number 6 heye matino abetin mama chwa abeti hito nguni star 274 ash till ticket number 6 ngoti wasa nini nguni nagi makini kaya bigi bigi niton

nona. Tungsi tende bigi bigi nona. N 25 shillings yangu getilen. N 25 shillings yangu getilen. Kwa yamu ge kolum bigi bigi nota. Laida mumu matibu successful ke gwenen bonus. Clement. Kango matibu successful. Agiri kwa gwenen shilling ata. 580 shillings. So 580 jangu kujo glinjin. Ige tine ni chengen. Ah ah, meti anugot yon. Nini jitana kwa 1,500. 1,500. Kurien Dennis. So Dennis. N 27 shillings changi baisien. N 27 shillings changi baisien. Andako ke iku successful. Andako ke mochi iku successful. Yon chike yine. Bigi bigi nona. Kotos 27 jango getil en tiget. Chogo alun bigi bigi notan. Tiget din ango getil. Mami rabi segala chogo tagi tebenen. Lagini amun kagi guni notan 1,500 di. En 1,500 chige nyoro. Chono ko bonus. Ige tini tile tiget ngune. Koma gede baisien 1,500. Iwaisien siling ata. 20 shillings, 24 shillings, 27 shillings, itu kan? Kurang gitu. Mazir 30 shillings. Chile star, 274 ash. Kalau jitu ayam ini terakhir ni. Cukup ni bang, makan saya lagi atil tiket. Agi kisah ni lagi atil tiket buana. Jitu nanti ni benda tuan kau jitu nanti le tiket sharing kau ni. Alafu eh, jam dayat igeti. Jam dayat igeti. Mere tengah jitu igeti. Hey, apa cik asa? Pijak benda bonus. Apa cik asa? Kita pijak benda bonus. Ayam, meeting madam nanti le Yunis. Nanti nega wak 1,200 bungkis sana. Meeting korang nanti le Francis kawak 523 shillings. Meeting nanti le Lilian kawak 1,128. Nanti le Nicholas 1,003. Ayah Nicholas, nak kusuk sana. Mana ni kita 100,000 Nicholas. Rasa kita lagu ni nampai tak kau? Anyway, kat kau ni bungkis bonus cakap kejar cik. Edna, pungkis sana. Agar ikan nyur cikai, 1,225. Ayah mitin otak le Brian, kan nyur cikai, 680 shillings. Mitin otak le Clara, pungkisi, kan nyur cikai, 895. Yani, jangan aku bonus ke cokok fire. Chile bakito star 274 ash. Ngo timakin ke bigi-bigi netan. Egi chile star 2, ay, nino jita 2,000 shillings. Hei, nino jita nega nyoko til agen ke gitu. Kabai 125 shillings. Kuren Collins. Kanyo chige 2,000. So 2,000 ni chanko bonus. Tu mayal. Aku mu akse iget tiye dugu nukara hai. Agu nyo chige 2,000 alago Collins. Iget choko thage nyo chige 1,000. Kukai nyit 5,000 jinjo. Kukai nyit chige 5,000. Aku 5,000 chanko nyo chige ko bonus. Eka se? So bonus ji umu choko tiya mot paka 20,000. Imu ji ambaka 20,000. So itile gitu ticket number ta number 6 kogechi le star 274 ash ago mangwa le jitu mpesa da ngwa grabe le chamba bonus eh abunchi tu na tile ticket nguru nyor chinge bonus ago ma bonus ye tuten karibu chitu lenu kosire in 1000 not regular alice 1600 meet not regular samuel kanyor chige 1,400. Miti na otakile Betty. Kanyor chige 1,900. Miti na otakile Philemon. Kwa tile na boing. Kase ya. Philemon kwa tile na boing. Kanyor chige 1,320. Ako geti. Kanyor chige 1,200. Chambune. Kako wanyi jita 2,000 mapema. Kako wanyi jita 2,000. Kako 2,500. 2,500. Aku tu magelu congratulations. Oga atil tega tisa koeng. So jita nego son bana. Memete jita chance ne. Aku mangu ala jitu mpesa. Lagi ni tuzka magetin jorwanon. Ani nego jita nego magetin abaso mo. Kago nyorchige mara tato. Madam nate gile masi. Masi kago nyorchige 107 shillings. Kago tine bo ango nyorchige 866. Kago tine nate nebo somo. Kago nyorchige 241 shillings. Yani 107, 866. Kago nyorchige 241. Yani mami nega agosa ne ntugul. Aku tengah nanti mau koi, mami ni kau nyori koi 1,000 Korang pun tukul juga nyori gune, kau koi 1,000. So Chile bagi star tu, ay, jamani. Kaso, cuma nanti ada orang cerita mana, neto mau katil tiga, cuma ada orang cerita neto mau katil tiga tu. Chile star 274 ash. Nampak bagus ni, star 274 ash, star 274 ash. We number 6 kagisiri gele boda. Aku mite gino achi igu yega pesa. Pension. Pension. Agiri gaya mrabi shakya maya. Kanyor chike 1500 ak 764. 1500 ak nyor chike 764. Kakwa pesa marambile. Kasa jun Pension. Tuk chi ipar chini ge ko marabi ni chole chore gune 2000. Imu jine ya me amun pesa de pesa. Kini lagi berchini gaya ko bigi bigi tab 150,000. So anitile jita ini lagi berchini gaya bigi bigi tab 150,000.

Chilebag is *274# Chitana told me till the get. It didn't touch the shillings, eh? Aya, I might shoot to any gunny as a tambourinum. I might as a tambourin and gunny. *274# Chile Simango. Free Abiza, Magatilin Gay Chile *274#. *274# Kemo Gelengi Nimitens Okomorwa. Kelengi Nimitens School Vishaba 67. Stoke 100,000. Meteja on the got to will. Agitata number 6. Negitila got 6. Kitinazi Gela Borda. Kinikela go Borda. *274#. Magito Kingi Lawe Indiano. Chi Tugul Koyachu meeting number 6 and Gune. John got to go my 13. Nea Tatko number big kitten again. Ogo the David number 14,000. Menu run on Gune. Menu run number 14,000 and Gune. Nenyo rugo bigi bigi kitu namba 6 ogo tinyo chige 2000 nicho kolasima ya tiltiket namba 6 so chile star 274# tiltiket namba 6 Franklin kaigiri chige 1800 kipa isi nata 24 shillings oitinday 1800 oge itilo nata kasanyo jono go bonus ama mwale kaya chige nsi wengu Franklin now 18518 Achawe, mite jita nota nga gonyor chige wara enito nga tile na tae. Nota nga gile rose. Ka gonyor chige, 486 shillings. Pona asyo no? Ato ambo ni bichanga tile na tae gichege. Vilimon, ke tile na tae, 920 shillings. Caroline, ke tile na tae, 1,270. Bona asyo no? Titus, ke tile na tae. Kenyor chige 718 inge le bona sion so amachi geti chitu kunanga itil ticket agotom gele congratulations ketin e chin star 270 mami chine tenen ani chitana tile na basoma katil na tai konyor chige 48 links ko geti na bohen ko manyor chige kula na tiab na basoma 1399 ajawe katil na bohen ko na a elenga maga yakta 48 chugar ko na tiame na basoma amunta ko mi kidogo katil na ta katil 22 shillings katil 22 shillings noten ko nyor chige acha ginye chinta ni tile tiga tingune megan shay lege am na ilegi ni gbar chinge goron ko ne pigi pigi ta 150,000 kini gbar chinge ko pigi pigi ta 150,000 Cisco 463 ko bonus 463 ko bonus. Ketini ba? Faith. 1,400 ko bonus. To mo yal bigi bigi. Amay na gine gubar chinige ko yal bigi bigi. So chamda yat igeti. Chamda yat igeti. Yei tile ticket igetini. Ichi lista 274. Ashe. Tile bag tiga tino na rakara kasa. Star 274 ash. Til ticket nemite number 6. Me til ticket itagenema number 6. Ha. Tiket ini macam itu lah. Acha agni. Yang mereka agni orang cipta begitu begitu agni. Amma cah agni jatuhan kau agni orang logo yang apa met. Agni kau agak tu degree dengan begitu lah tiket. Mi bicara agak lah. Ah ah. Agak mana 2000 itu. Agak mana 1400. 1400 kau agak mana? Nanti lagi lecos bad. 1400 bonus cah nak itu. Kita tiga baga. Mi tu cipta ni orang negara kau bonus ya. Amma macam kita tiga lah. Kerana orang logo orang cipta itu nain. Kini negi berjini agak begitu begitu. Agni ni le ni itu nain. Itil ticket. Kerja orang angkut kau isi, kau nyuci ke 48 shillings. Kau nyuci tiada ke? Kau yad kau zero. Mau nyuci ke lagi? Kau ke tiada basuh mo? Kau nyuci ke 300 shillings. Yang ni bonus cawan kau meeting saya tak ketuk gule. Imu cige ti agi nyoro. Imu cige ti agi nyoro. Agi ro cipta negle Johnston ni. Katilah yang kau mau nyuci ke? Kau tiada basuh mo? Kau nyuci ke 986 shillings. So bonus cawan. Aku meeting John, meeting saya tak ketukul. Lagi nai lagi nak berci nengah, kopi kibigit. Mami cina aku get pigi pigi tengguane. Mie cinta nengah tambah nengah India 150,000 Kenya shillings tengguane. Hey, mie cinta nengah leri cari niu eh. Leti nambah jin 182. Yan Ravi sek tu ul cikak aku nyor cige. Entah kat disek cikak aku tilengguane. Tiga cikak ribut tesab. Kau nyit 5,294. Entah kat cikak ribut tesab. Mie lek tilda cijo. Agi nai tajo lek tilda. Eh, tu dah 5,294. So imagine gune kau keting gune, eh, Richard ni. Richard dah lalu 182. Ketino. Imagine kau kini ni tilang gune, eh, agi legend congratulations. Kau yang jika begitu 150,000. Awe nungune magu bengong. Itu dah selingat 5,294. Imagine, ay nukut kau tilang korang jual jika 303. Hey, Richard. Hey, Richard, nanti kau bawa 182 misho. Jual jika 303 selingat korang. Atari chichika bisa. So, ketini chile star 274 ash.
agi ame pesa jone tone bonus jon lakini nai lakini kibarchini ke kone kine kibarchini ke ko pikipiki to kine kibarchini ke ko pikipiki tab 150,000 Kenya shilling ai magna lewe ndia ndi ton ryan bana amma ci yon gidis daga nyotini ke ko abe met it yam ci tugulo ketin agi geti jam da ti geti ko tin ngun ko to magnyor ci tan ga kwal jige jam da ti geti Miriam, kai gari so geti lan ta. Lakin ganyo diga 605 shilling tier. 605 shilling ko mayach. So geti ni bag bonus yo na 605 ko bonus. So geti ni chill star 274 ash agiti le ticket no bag sibit star 274 ash agiti le ticket kitog not limited number ta. Ticket ko not limited number 6 star 274 ash ticket ko not limited number 6. Iol jige boda number 150,000 Kenya shillings. Lugu ya be meten no ginda agi sekil sere.

0: Joyce Noted Letter 739 75,000. Hey, I'll get you. Give it to you. Katil somo go chowaki kabisa. Katil somo go chowaki. Aga wakere kenyo chike bonus number 48 shillings. Kenyo chike bonus number 48 shillings. Pongezi sana, eh? Katil tika tsek somo go. Aya, teke machi chita agenga. Agoni tonko chita neletu, eh? Ino niko chita neletu. Nenyo chike 75,000. Siya mo nato nagi. Iri nato no. So chil jita start 274 ash. Til tika number 3. Til jitu bil tika tita agenga. Ogo tunaga til le ibar chike giri lega til agenga. Start 274 ash. Agi til tika tina. Namas kwa pitkeba ngayi siri straight away. How much you get a series? So, change the star 274 ash. I'll get the ticket on Arakarakasana. Star 274 ash. Yes, a ticket to connote and meet and get to number. All right, Chabuana Geruno. Ticket to meet number 3. Meet number 3, eh? Star 274 ash. I'll give you number 3. Not I'm going to let two so G2 Lagos already good. They'll take it again. Nail 75,000. Let's not. I'm going to go to the Mune Edda Chelangat Lily Joyce Heya Nyana Murenego Panega Mana Murenego Kavana Murenege Murenu Tugule. Oh, wait, we book with Nitan again. Gabwada, I buy a door batch of 75,000. Tied in 30 shillings. Nile Chuton Jigging a lolly and Cogitanaka Tilgero. Jury Chaso Joyce Kabasian 28 shillings. Joyce Kabasian 28 shillings. Lily. Lily Kabasian 25 shillings. Imagine, only 25 shillings. Chilu Bagita Star 274 Ash Agitil Tigatinona Rakarakasana. Chile Star 274 Ash Agitil Ticket number 3. Mete Lagata Vadal. And do yo. Hey, I'm running to Lodge Gabba Tavan. You're the Gabba Tavan Gang Alalga Bizar. Eh? You're the Gabba Tavan in Ellen. Ellen Pongesisana. Leti nambari kung 048. Ellen. Kako kwa kwa kwa rozen. Kwanza Ellen tomo katilje changa. Atila ingit yo. Pongezi nye nato negele Ellen. Orecho. Angi beri kito ngayi siri enyo eh. Mure nektu kura nyongi rolo kwa jutu yutana. Nune kupa bike chang. Number 5. Enda kako so mbika bisa. Kima je bika ta? 18. Kima bike 18. So majit. Mabike so mbogo ni gana. Mabike kwa yeng. Bike 18. Kwa Chile Star 274 Ash. Ogi tila ticket number 5 eh. Ticket number 5. Kaksi gele shopping 14,000. Olongo binda kwenye ngai siri straight away. So, chamu na mwalimu pole pole, kima chibige 18, chibinda 14,000. Mesa sijita ile 210, eh? Mesa sijita ile 210, 210 lagi niki chenga bike chang. Star 274 ash, ticket number 5. Number 5, na siri kile shopping. So, ichu tu jitagi na mshopping chabuge tu kisonga. Magige 10 mara mbili. Ani, meo lichi nige shopping mara mbili chaba 14,000. Nyanka ya 14,000, kuma yike tini na boeing. Ma yike tini na boeing. Kayiguye? So Chile Star 274 Ash. I get the ticket number 5. I know you turn a target. Nixon. 14,000 Nixon. Pongezi sana. You don't go direct. Kima bigi 18. Je chep chep kabisa. Keri legasi bi chep chep itu. Inyor chige. Ako cham dati get young inyor chige bonus. And ame inyor chige. I get tini. So Chile Star 274 Ash. Og you get ti. Not the number. At the number 5. Yes, I get to start 274. I shall get the ticket number 5. Kim, my big 16 and good. Hey, I'm only going to get to the Mama give it Casataba and I'm going to get a see the tag and I get to the start 274. Ash, or get the number 5. Ketino, you get it again. Congratulations. Number 5, get your metal again. Number 14,000. Mesa see the 210. 210 like it big. Chichang, good. Give my big 16 and good. Star 274. Ash, or get the ticket number 5. Meet the store and go away. Get Konya, no go bang in city. Nay, nay, walk in your room. Itab dog and so it, so matago nyore mawaida go mnyecho rona tara go in gichang bicho magas story niton ngo tiga siri ni story niton abasi wabi tiep chito
1: Nganya siri ntoma gai imwachinichi
2: siri netonga imwachinichi
1: Siri na toma gai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not the toma gai imwachinichi. Give me the straight away. Yes, chamge.
3: Yeah,
0: chamge. Ongololi advance lenga tenta aje feme.
3: Yeah.
0: Agoni tanda kote uzina tangu le ngai Siri si not the toma gai imwachinichi. Agera lugo Siri letunda Siri bwana tus imwa wega nengu. Aja
3: mati nama.
0: Alright, mami tenga la fire. Siri, nengu ngat koneo.
3: Siri, nengu ngu endo ba unwe.
0: Yes.
3: Yeah, nengu wota ni se ya imbawi.
0: Eh.
3: Kau kau gimana cakap lakukan tak yang
0: ni? Eh,
3: itinye kenyita genga anusu.
0: Yes, apongezi sana.
3: Kwa hula kwa nita wako tinye kama suwe kituwani kwa mba mure na kienga na kibari mure na ya kuwanda.
0: Kiri ya lasa kuruto ndao?
3: Kiri ya lasa kwa nini wanda uvimu wanda gitari aki ke konsoli tanga renda gitari uvimu ya kicho maana iti ya kena watena ne akuwanda ini.
0: Agone afiana bala kwet?
3: Abala kwet, yes, ane tunguni yendu eli.
0: Lakini
3: kicho ito wanda ko gibna kwa chifta lakini ko kwa ishe kwa mure.
0: Okay. Pole sana. Agungudan in kingo gago ya go noten yor go noten so ka kwa uten na tan ko yeni ngone.
3: Ako jene ni la gi ko gi ka gi buat ke la gai gai ke si sange tan ma ke mo chi na mun mu ke mo ge ra ri chi na na ge kya te ne ge la ma chi ge na kya te ben da gar bele mi na go na onda.
0: So siri nota na mimi tini engele kwa toki chenge siri na mimi tini we. So ile kele tu mwaji chi?
3: Tu mge mwaji chi. Uwe tukarujia na yubara vati ya minye nguna wana wala kwa etuwa na kwenye wane. Uwe lele wane. Ewa kato kipta la kwa ni. Kwa kipta surai. Ale nyangine kwa mwa wangu una. Nako unyo.
0: Amin kili asi unyo faya. Kili asi mema chuko naibi?
3: Kwa kwa tuale mwuchake rari yato.
0: Imuch korare chini pige?
3: Imuch korare chani.
0: Lakini faya inge le, nautan kui in kit nautan ya penakse. Chang bi chao tan chiki chewi eki jesi kuhu na natan. Agu chao nako maumbile na bachi?
3: Ma ta ganyo ta ilo ta ganyo kiesi ta ingi nautan na gito no si gara.
0: Kile in ngeteta na chipta?
3: Ngeteta ingu na nipo ishe ko ngeteta lakini niger na surai tile. Ko chipta ho tinde gira ni ile na chipta inyo.
0: Tindo agen ishe gata?
3: Tindo agen ishe gata ngangnusu.
0: Kanyi tage gawr nusu?
3: Ego tage eri besi rena tage gere gele ba tese ta goye tu labe ta goye mungkes korwa na ichi gara genya.
0: So imaji lechi na chita no tenengen gitu goye in your people's gitu. Manken si giche kugeto kat kole mila kwez no unita ni?
3: Manken.
0: So webu wati gitu gile ino goti mwachi bi goto tko arechi nbi?
3: Aguato le mu gorari bi ano tu mu jamu aji bara ya gimi betu ni aguato le ana mu aji goru jana bara mu aji aguato le nda goru mu aina gina chiki tu chiki goru mu aina chiki tu chiki goru mu aina guna gote seta na ngalio tu guna. Aku nge ngi si suna.
0: Lagi ni faya ngot ko mite la ko eten jameta abkei we ko magira ne shida gatu guli nba in imu aji si gibu ana ot ko chiki tu chiki lenji ni mila ko jana guna.
3: Uma mata gorari jana agu kala ngama ta ita ta ta esta gara kabarkiya.
0: Malazi mana gele in kaya go noten fire ano gesi la kwedo noten ye rob story na go geti fire magana nyende ani in garunga we la kwani toni garunga we la kwani toni matot ku garon ko nyoko maita gene ndet e
3: te bana te u jena na ka te ba mo ai ne ko ndo ngo le mu je sa ina ba mo ai ga mun spese ta go indi su gule ngele las ma so ma
0: ehe
3: ya garunga si si pisi chuko chute sinya school go ngele pois kal sia na ka difference
0: Ani nai les korai le kagabo yet la kwa na kagabo kuya ge kui tage kona ge agne kona what is not happening no one ka teri to pi gala kono the negative le une ndaga ge moji ibi ngu ne sama garon ko la gwa tine ndat ne nyoko ngongi bi ko lenjit aune
3: agwa ta le ma gai tu ngo ma le bai ne ana ge mo asige no e no nu mu che ko bi mu che kara ge sas kinge no nga mu se su kulgi mu che ge ro re chi lo ne ni
0: Kwa
3: mama masha ringuna njia tota ya mwenye njale barabari tia metego ni jina tota tisi kieni to
0: unataka mano
3: iya
0: sana boka makocha na jamii chini
3: kongo
0: missing kasi njoo ba charwario lakini ni makocha na jamii chini baada maizo bithi juu tuke bertano tuba conference sio bithi machini wana ngalion charwario tumba na lugo sila kisila kwa kila wania kila wana ndavia. Ini mana dah biasa, tu mahu buat cuci. Mungkin ni, cek kata mama tu tu kecil, cekin, aje.
2: Ngan Siri,
1: itu magai ini buat cuci.
0: Iya, sekarang kita cerita story not buat na. Agar nak buat Siri bikin canggah besar ni kita konya. Bicara tu, buat sen conference itu, cek cikai mungkin. Kau ibu cerita story not itu. Aku ini lagi tu rata ibu sen jawab anak itu. Orang ini in tos kiko bintu kini non itu ni in family ni muang itu. Anak aku family ni buat ini madam. Kau lah tu muka besar buat na. Kau lah family ni buat madam ni ni nanti. komamiten kit nekikobar kion anan tom kakesich lakwet neu noton family nebo werto akine tom kakesich lakwet neu noton so kole noton amune siwon kotoiwechi koron in chorwaniton kabisa kole kalian atinye ngalechuton so arwaniton kole kaikai wany kakisishi kou niton wany gil yani kokotoboki chorwanoton chutun kebeberta nebo convenso chichon kimesiki wolu in betunoton akine ale kimakas biik chechang kabisa kimakas biik story niton lakini kamuch awekwo en betab raini asikobit iepchiita oriht en biik chetakotile ticket mamoche biik 14,000 anan tuten rabinichon akere takemoe biik 12 chang bichon kabisa star 274 ash til ticket number 5 14,000 chamwano toyoti chito kwal mara mbili makwal chito mara mbili nunua mara mbili non kokeyotuno fire so chichon kaial ketino fire ngot komomiten chito ake ne ole koimuch iolchike mara mbili star 274 ash itil ticket number 5 yenyorchike 14,000 igetyi kora tor inyorchike 14,000 ake komenyi 28,000 akoyamen yoton yan kakoit yono komotoigetye star 274 ash ticket number 5 miten nafasi katau 12 so imuch otochutu biik 6 akoketyi mara mbili kora kwa agetugul ak chechiket star 274 ash til ticket number 5 ey makibeti kasarta bwana ana olekitoune en orain en eliep conference Alright, not the boy to Latin, eh? Nagiga in Giga Mojina Gassin in conference in Italy, and we get Konya. Boy to Latina.
4: Kalau itu orang orang cakap, kau tidak mungkin dagangnya. Apa tuh orang ni buat pernah? Agi mua, agi cakap dah bingul le. Cicor mungkin kau tidak dulu itu abjad tak kumurun ni. Agi cakap kumurun ni kau yang gol orang itu, mami lagi cerun dah magosa munggu. Kingen siapa ye? Aku orang itu ni kata ibu kelelen. Ya kwanguti mungu kuna wani teko kwanguti taenge kira temene kwa ya ina kamili lakini giyoye kumache kwa tiambi umuwae ne ogele ne olele ne tuke ucho kira amuwae uginye na pokela nga baas kongwe
0: kongwe misimbo yato letina kago nimbo renda amuni na agina lagi magasin bike changbe tu notan notan amune kamache sobite ichulje nengune wesi lenjonge nwa
5: ada orang nanti amun yang dulu.
0: Amitan kau mnye.
5: Nara itu, yo gaya amit.
0: Lagi ni kimi cun jerai.
5: Gaya kau tu, uzur itu dia kau kau punya mata berpuas ni mana? Ini way, semua anak susah. Yo tunggu ya tu keter mana? Oh tu bujala kau magi gua kimu. Ni tu kena coba kita jatuh ni, tu mungkin ni omami gini ya. Bukan ni biasa tu kau na. Kami guna bunga lalat kesan lalat kualang juga ambi. Ni lakuana. Abu mama ni ni. Ira ni guna dan ni abu. Ira guna ima lalu mama ini lalu mangguara. Mangguna orang kalian dan orang mui di kita kau itu. Kau burung orang kau kongsi apa? Itu ni itu kau burung tuan yang kau. Orang kau kau ni. Kau kau mana kau? Kami itu kau. Aku ikut mungkin yang kedua. Ijar ingat aku non, alam memua. Kau mungkin orang lain mati mengangkat dua abang kan udah berita ya. Kau mungkin mengangkat, mungkin mengangkat. Ibu rumah lakuan aku lah. Oh memua di lalui. Kau tu mama walau sesuatu kau non tu. Lepas kau orang mana?
0: Kau kau missing asal sana. Nampak lagi leh Wesley. Cita bulan baca orang genua. Naga sahut tak kena mama agi jago. Naomi.
6: Harap.
0: Afan selangat tu nih.
6: Afanso.
0: Yes, karibu sana.
6: Asante, naomi nani, siyo mwaku. Nana ya mengele nyungu kama kwa ya ntamungo ya nukuchu. Matai di sipitali kwa rasige. Asiko mtara ndakitari kwa kiri. Ele strongo muti kwa isiye ngu kwa nana kwa mwurendi kwa anuku kwa mamita.
0: Naomi. Kali Naomi.
6: Yo.
0: Kali kiko mwini sipitali kwa rorchi ndakitari kiko mwachu kwa lenji inde. Lakwe te kwa ngete. Sikeka skole pa isi kwa ngete. So kiko tarne kama samba sipitali.
6: Oh, anu kwa kama mimi mako sanga mwanye asingo yetu lakwe, kwa mwe jitu kunjino.
0: Kwa nga biseng. asa ko ga missing not telenom yin la ba shomo so yin ka le kin ga te be no le jini gi na na lu no ton ko le gi ga ba ko to confirm ni da guitar a go mo chi ko le ji ne la kwa ni ko ko ngetet ko no tra mu na gi go chi ga ne tap ko ngetet ko la gi ne sa sa sura et na ni go ni ge re go la na not ko ni ne ba ti e metis ka meta bu re ta na go le ji ni ga ta ta sa lu go an ka ta u che ta la kwa ni o la gi ne go ngetet so la gi ne mama mama go mo chi ji mama go ngon ki ji ji pilato en la gi
7: Yes. Hasta la tela la que le pino y le mi vuelto acá que tiene que hacer el pino que está de resistencia. A pesar de que la muera de todo a telam, no voy a tomar que puleni. El pino, cachambi, cachambi, ya la que se arma yo ahí, ya me voy a tener, seguro no tiene. Me voy a mando. Ya voy a tomar yo, irrito, voy a irrito, ya está. O a poco que tiene. La que me. Dale, vi.
8: Kwa mfano, kiri semenya, le semenya, kuhi labat, kingo siche, kingeri che baadae, kukwa si milioni siye, a pilioni siye mwenye. Mwagizi ke le semenya, kwa ana sehemu, iso sote mbili, sasiri, lakini, kinge mwenye nongo baadae, kukwa ana pilioni siye. So, paka kateni nye lakwa nana, mwa wangena kwe baadae, mwa nji lo, kini nga reka mwete, anakewa marinde, anane, lakini, mati mari angkit toko ikhlas nangke nyur murni nama kita aku di sana dia rukul man buang tu rukul awam murni
0: Pasal bela tentu. Bela, tu batu gajut ini ambang debu kita batal ya. Batu gajut ini ambang debu. Sisi begitu, dapat dua beri kelia tu. Dua beri kelia. Right, dua beri kelia. Tengah soal ini memang tak ya. Damas, eh lamba bomet.
9: Yes, vanzo. Vanzo jamge vanzo.
0: Abi komie.
9: Eh ngai si dia jumana ko tuma korogi. Mhm. Ni din baga muri to korobar of ta we bugo libresten. A kya ba wa to berure korobar of ta no ne.
0: Ga berure no ta.
9: Ni ji ro no. Ji jon ko I ko ba ko tu ga ko ko mukto. Ako ne boin ko I ki ko le ndage tar no ne ko ngete. So majo ki ba le ji ro no. Gero mwane ko chiu ya ne. Kuna korori koi kogasa kitchogin togu pada kita kaya tiada ini pokuri kuna korori cibiran kogi mau cibiran skin ini kau mukto ini negi kena kumutumu kemimi engkau kau engkau mau tap kame ini kuna korori cuy iwan su koi kau maragin koi koger kau mukto itu kabin kau korit kau mukto itu tiada Kalau ni orang, ingat nama ni, kamu tu ada sesuatu cakap kita guna, koi si, nampak murni agi agak berskin eh, koi mama juga koi mengajar orang, cakap koi kau baru tu kau kamu tu ada, aku ama lagi tu koi relief lah kau nak cakap isu apa ni, agi gear gitu ni juga ni le, Qatar school aku cakap agak asyik, ni bukan ni, mager ni begitu kau lembu ni apa tu?
0: Oh, nak terima, kau boleh bising. Asal sana tu ilat Thomas, lomba buat materi asa. Alright, abai ini yang kau ni berada di lekan wangi tu, sebab itu kau nyorji kau bikin cang berada ni tenaga dalam tu nyabi kau cang ni, mama keep ini lomba orang itu.
10: Hello.
0: Karibu sana mama Kibe.
10: Hello, Fanso.
0: Eh.
10: Fanso.
0: Takashi.

0: lekin nak koy nenge ta nane yo nek do no ju chon ak mati go bat ko lesu bul dai la ko et lakin ni ki to longa go la ko ta ri tinia ko mo ni la ko no te ta kurle ye bu ne nende angoi ko tie an angoi ko mure lekin nak koy nenge ago mane ni ni nege no no te ta ka ju cho te ta kongo imusi
1: kongo bisinga sana sana mama kip el lambaro reta ehe Mauri, ni lama kita kicu.
2: Tanto.
1: Yes, sir.
2: Kita kerana kuang hutin lagi ni, so kan nenek di gol ni gua mukta ni tu baru ni jangan dalam tanto. Apa mana tak jauh agak sepanso? Oh, buat tolek jauh agak sesuatu nunan. Amma lihat jadi juga si jangan kamu asing kunjung anda lagu itu tu kongeng ya gol le, une. Cuma garung pas. Kosu tu kan lagu yang kalau pan itu sah burta ya nane. Tunggu ni orang boleh tu kau ngan kalau ni kau ni aku mau yang dulu kau sas kau van saya buat tu sas.
1: Ben.
2: Nubu tak leh ni kau mama kau insan. Insan
1: kau. Kau kemisik, oh ya nama orang ni lama kita kisah. Kalau mana si magaron kau ini. Kau nak banyak pi, aja garon kau yang mengel lagu yang tengen. Kalau kau ni kau tip tahu ni lebahane. Mana si mager gak pi. Daktari lomba dale lai.
3: Sanzo.
1: Eh.
3: Ya muna arab langa.
1: Ami komye.
3: Awe bi arab langa.
1: Ehe.
3: Ya ge amwa ge ge amwa ke le semenya bunda amu kai kai sai di se tu ko guna lu wa na ge rana bu mu ni ku to si en ga nya ko ra ko ni di che mai ku no nda ko no ge ko ma mi ane ma ko ta o sanzo. You know, I bought an animal, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ane kaya neta abji tera gitu, mager neta jita neta dah agam masuk kaya kau dah angge kure semanya. Kaya neta jeng gitu. Jalas maritim.
4: Jalan.
1: Eh.
4: Amun studio.
1: Tapi studio.
4: Jalas maritim macam tu nampak kerja apa macam tu rona. Macam apa kita orang apa yang jauh
1: ni? Yes sir.
4: Oh mager neta surai kan. Apa kereta aku buat?
1: Jalas.
4: Yes.
1: Matindo shida ngalega absura itana ne shida netindo ego lei omwachi bigit kotot kosasa mbiga kosasa wala kwet suk shida netindo na otan gitio
4: magdo le nase ni mozi ga kwet kurire kai ga otumi na otan yo na omi git ko ubi no ngori la pano gitio ago batike ko so meza ne ko arti jo ba ndatu ko sira si ni atawa ispan to ni tungo mie ko ko ni ko ko ko ko ko ko
1: Sana-sana, nanti kita cari semalam. Alright, so mati dah sih dah weri agak kuat ya. Macam ni aku nonton, mati dah sih dah agak tu gol, mati dah aku ini main ke aku tu. Kau gitu cukup kori ibu cikit lagu, anu tengah net lagi nunggu buat tu gol. Ori ibu bagau, awunya bagau. Yosis ya, lemi terlagu yang nunggu ni, asis bagau. So mager leh tindah sih dah agak tu gol, ini main ke aku balak kuat. Jadi apa 214?
4: Ami Francis.
1: Ami komye. Bye bye studio, ngokai ne.
4: Egan ini saya kira, yang mana ini buat mati tu.
1: Karbusan saya kira.
4: Orang lain yang mati tu masih dah wira, itu buruk dia guna mana tu. Dalam yang ada tiga mami yang ada, lagi lagi ingin yang mami tu yang dipakai guna.
1: Kongga bising.
4: Kongga ni apa sahaja tu.
1: Kongga bising nak saya kira macam ni. Kerbau ni arah buruk tinggal pisau siu.
5: Dewi ini gaya, itu kuru tu. Hey, ini agil lebaran bersama semuanya. Uba gua napa? Kali amanai bahamili non orang na. Ii lebar berasal terlaku enyuan. Ingonai bahamili, ingonai ko. Ini agil ni cep kapas aji segaya lebi indah sama semuanya. Uba gua napa? Ini bar muriya tak indah tahu. Aur curunu, lagi ni juga curunu. Pokok nyonya bawa, engkau juga boleh curunu. Bawa muka biji, nama maju aje. Ijeri, mawimba milik mati, mager engi mari, malu malu te, nama roh rezeki, mawimba milik, engkau ni tengah apa?
1: Kalau yang apa kerja tu?

0: kumelen gitu nama kaya tak ketul gitu rune maita. Aku kini kebu anak kau tak kini yang baru dia tak boleh jinggu gigi bukan se sani.
1: Yes.
0: Aku nolong kamu alat gigi bukan se kumelen kita boleh kau bukan se kumelen kita.
1: Ini
0: boleh orang ni. Gigi bukan se Jadi kebaru itu lihat dia nak gelap atau tak lagi, tidak tak.
2: Tiada top top sih. Kamu agak ale, kimi aita bara, kuki kimi memu aita kuamai, aita kuamai itu beran.
1: Yes.
2: Aita susungguh, aita negi kiko dengan kau teta, ya memu kuamai.
1: Hong
2: dengan kau tukungkan di. Mungkin kita gunakan di website kamae.
1: Mungkin
2: gunakan di kamae. Kamae itu mana? Kamangune koran neta muaita. Nego krim. Negeri kebonor. Utun ge diom muaita. Kumangu muaita negoran net. Aku mung kamae tidom domui. Tapi kamu awak bilang kan buat gunakan kamae.
1: Yes.
2: Him maita bara, kuba tilindo. Anganolenge, maita nabaga kwa tokol kuba tilindo. Mijita nungoma na maita, kuma koi tilindo. Mijita nungoma ilindo, net kuma koi tilindo. Kuma maita, kuba tilindo.
1: Yes.
2: Kala mua lagi, kuba isi maita negi milale. Kau mau aita kau balik buah pindah, balik buah pindah mau aita.
1: Aha.
2: Amana macam itu kalau orang mau aita website. Bet kungku no, kau ini teriin dari kau ni gelap ya, tapi ni, kau nama macam itu boleh muang mau aita, suko kulu kau kau jadi kulu mau aita, tu kau jengka di mau aita jaga ini lagi. Mau ikut jaga ni bu. Kau ni mahu ikan apa kau tak?
1: Yes.
2: Kau jenis yang mahu ikan mugo ini. So kau kau mahal le, mahu ikan kau ni balik buah bintang. Kau ni ada ni, pay check kau ni turun check ni.
1: Yes.
2: Kau ni kau ni turun check, mahu tak check ni, mahu kau ni ada ni mahu ikan, mana ni bukan macam itu, nama kau mahu ikan.
1: Yes.
2: Kiko itu ibu so maita nengwa aku koito so tuni. Nelaya kami koito, aku koito ibu so tuni kami murena neng koito so tuni. Kiko itu ibu so tuni aku koito bamai.
1: Yes.
2: Ibu muraja mureni aku koito so tuni aku koito bamai. Mana nak lagi neng koito so tuni? Iko ini ngasuh tin, iko ini ngasuh tin, nuhun mai nape nyende? Iko ini, ya biasa ngasuh tin, amu ini nene nuhun nape susu nene kablingu. Kau jatuh kau itu sambo, ya ni, muka kiat kini bi kau itu sambo teran, nuhun barang gede.
1: Yes.
2: Aku iko ini barang gede, kita nengaki mete lakuin. Kita cerita nak lagi mesti lakuin. Melin kau kita cincin kita nak yang melakuin, yang melakuin kita cincin kau ini. Ini kau baca video kita ni yang mana?
1: Yes.
2: Aku jangan amat jauh tamu aku ni. Barang kita mesti kau nu itu setol. Kau nu barang kita mesti tu je kau tu lepas kau nu lakuin. Amu kau mong kita dengan guindo, guindo sambut jundo.

0: menjin do sampul ko gunjul ko wala ko to ni wonen da ko o gi wonen barang di ti o yai ne
1: okay
0: ko mal di ngar na ta da ke di uno to
1: aha
0: ko ko nyoga ga yili bi ko mo yili in sandana aha angana le ngal di na be
1: aha
0: yili bi keje ning keje de kwanwa
1: yes
0: mo yili sandana sandana Wendu ngolel koko kukur lakwe kukin gilil Kongi nyokaya kojoni Sejana ya kukur sandana Kumilegi meja kukur maita
1: Aha
0: Ngoka gil kukur kukur Kongot kongay kojoni uweri koka jeng sandana Koko uweri rengi lakwe Anana bukur lakwe Utun koka chai bojot Sejana ya kutub chak lakwe Seseni ka bojot is
1: Aha
0: Kung nyai chai Cukup kuir janda nak konde dari kita kemak macam je kuir mai tanah dia agi.
1: Mhm.
0: Oh, kalau kuir agi kerja kong, engkau janda na?
1: Yes.
0: Semua tu kubur abis lah. Kau.
1: Aha.
0: Kau kini ngalai kiri udah. So betul sih tu, ama jangan mua ngalai tapi betul sih tu.
1: Mhm.
0: Oh, isi bing mai ta. Nino togi nyogu ili chibu.
1: Aha.
0: Aku chine mo kondu ili ilbu. Aku chine mo lewen burur jiet ko kagi ilbu.
1: Yes.
0: Amu moe. Kiko koro mi web sarapul. Awa mo jau mua urani amu gemi gete jiet ata kete.
1: Aha.
0: Wati ewu chi. Ne jiyo sorom. Ya ne chi ne umo. Ne mo kingetun.
1: Aha.
0: Nang galen. Ingin bikin yang kau kenal, semua ini lo tipi put.
1: Yes.
0: Himogi kau cinci tukul maita. Ikan ni gigi turun cik sekuai kau isu ni toto. Mama cik tukul.
1: Aha.
0: Cik osarom, anak cik nama kenggal tukul gitu. Anjam nyam kau kau isu no tukul le, tay kau nyuruh dia tu tahu.
1: Yes.
0: Himogi kau ibu. Bagi aku rasa semburut kita, oleh ni.
1: Aha.
0: Ya, alat apa pun suci. Jika nyanyi orang lihat negara suara puru, puru kita, oleh ni memikul lebih aktif juga so.
1: Yes.
0: Ibu tebena bikin yang oleh ini, anggi butuh naji to aparata amai la.
1: Aha.
0: Si. Umi mai tan gile pik ke bistul ngot tau ke ti tapi mai ada tu gile gile pik ke bistul ala suruh tu dak jawab ai websa
1: yes
0: ala jawab butuh jo ba mukta ni dak mat ko besi amani
1: mat ko besi aci
0: oi tu ngolia
1: ko besi me
0: oi tu ngo besi me wei ungo ji ji ko me na katel ko nyu Sebelum ini mereka ini kuat ke bisyo, mau meoni. Hero, emosi kita laku, apa isi kerja ini dan apa laku? Naga gemut kau tu.
1: Aha.
0: Agak korak. Maka pujuk asin menteri lagi kaki list kaki kita ke orang ni, polisi naga ini. Kau juga berjuang polisi mana tadi? Kutun, kau mata kau muncit tak kuat kau itu, mata kuat sekali, lisan gulir, amolah sama kuat itu sekali, lisan gulir segi kuat. Jauh ini sahaja sahaja, ne mugi, jauh itu gulir berapa biko mugi, jauh ini sahaja laku, kau ini kau tuh bene.
1: Mami,
0: lisan muka kau jangan sabi kau gulir, mai laku nyo, kau ini gulir aja laku sama nyo kau itu. Makora kya? Kuyenhoi la kweta mo.
1: Yes.
0: Inga cheche gutiki arabwe amu menge ni mende. Inga cheche gutiki?
1: Mm-hmm.
0: Kuybe kwaneta apsanda na se gutiki ko koro tengo linda kol kol.
1: Aha.
0: Se gutiki jota kogo indo.
1: Apart from tukuchan tukul jonge yaroro ko ngibage bwan go yutoni bangalegab ko yweg ko unangi yaroro ko mongen got ko kigi mucho kora ge wal muai go ek chepkondo
0: aya ho ko nin gomnye
1: yes
0: kima ge walei kima ge wale mwaita ngami di lejimbi ge ogo no mwaita karok so ge ngaloli mami mwaita ne guje pundu I got it all you have to have food.
1: Yes
0: we di ken ge na goito ni ma ole ogo ne karok mwaita tebe mwaita kone manangi la kweta go tebe mwaita jiba soya kone so wegi gwa sigel ki ne ba go ge kunyo ki pondo ke go vivo ji so ke
1: yes
0: ango ke la kweta bwepsa o mo gure ki kimba go mi boro ge ta ko chega ki pondo ke ge ke ge le no go ngondo mwaita momi agora ne momi mwaita go ri mwaita go man mwaita go mwaita mwaita ki pondo Maka di bundu ko te bolche keri tegi bin kege meleng gele gi boboro ge ta bolenji ya konya ya kinya tai ku gigi goito en asoya anan ki bundu ki boin tegi ba asoya is chane lokin ni gi gani je kala ko ga ge tu yo puma ku mi ki bundu ki gi goito ge ba asoya au mi mo ge kuye maita Kije pondo ke pondo nguno jogle mata kata maita ele ko ko babi ko bartagela kwe ele ko ke bartagela kwe ngoro website ko ko gi zugaru ko ko gi maita ko gi bunga ko gi tukyo tejo yani ma kwa soya ma ko je pondo kide ele ko tuga ko cheta na tundare ne dilo ko bone Untuk tidak tutup mata itu ya untuk untuk kejadian ketake.
1: Yes.
0: Lagi ni pun juga waktu itu tu jogging kena kota je. Aku cik aja mesti pengen jadi itu kejadian. Gunroi mai takaro, kau membaik lah. Mam. Tak perlu dia tiap calling jin. Aku mungkin baca lagi tu, mungkin baca lagi. Tiada mengenai orang tak kata di nak ta. Asal kita itu buat cepat Asa putunin logo kong ngadungu ke dia website. Ale, kita konenjin kiam mesanda nabus. Kau itu, kang kamu sanda naga jangan yata barato laku etap website. Kimi juga aku kusap jalan. Lagi ni mungkin curtai logo jauh tadi logo nutugu kimi no, kau agi kunci kami. Ira langkap boleh jinjito. Mua ko ni mami si tunda ije ngate yani ginda ke lembe ke ti mami mana Kike ti kutu gile jibi kyo Ongi hai goito ni uni kinye Ako ni gararan Kimo kege na anyung goito Websa
1: Yes
0: Kiko mua lembe ke Kike mua lembe Kimo kege ni goi Kinko la rapto Awe mbio sete Kwa ima Kinko ngele kokuo Ketika kamu mai kungu lembi kumi mana gulen ni buat? Si gunyo malian ya, agak kenal ingat nak ini. Kita, kamu angku nak gulen kau nyonya rata bunuga.
1: Yes.
0: Kutos mak itu, mak kenapa? Malia asir kau buat tabu, tadinya asal mana tu pun jemir tabu, awak bunuga, mak kenal le. Adanya jatuh negero, adanya jatuh nenune, mungkin mana yang macam itu? So, jang lembek je kiri muka juga gelo. Orang kerja tu baru tak boleh. Kalau nak lagi, orang sana nggak tak boleh. Tu kekau sini, anu malay tu tu. Muka kau mual lembek, kau begitu kau kau sana nggak tak boleh. Kau lembek je.
1: Yes.
0: So, kau mual punya orang sama malay. So kami tiba juga.
1: Asante.
0: Kini betul tak pernah. Kalau lengan muaita.
1: Asante sah.
0: Yes.
1: Kungguy missing. Kungguy missing. Jacob, eno limbo andalat. Kau kau tinggal besar kau muaita. Angale kyo tanu mwe muna tanu ba mwaita mbori etap kwa leji ndo kipo isi etu nantanu kipo mwaita kwa unanto kei kwa shige chitake tukul wako leji nchitake tukul by the way hama jesi chitu en conference kenga lal tukul endi luto nkipa genga wakipche tukul kasartara karaka yesi kichita nafasi ego nukiring wakini ena la karaka kichwa kisige testa tukul ena la kago ya meche chek tukul kasartara ugumma utuwa nukurea leji chitake tukul gero amache nguni kebe chekikure best 2. Amache nguni kebe chekikure best 2. Mi chita buwana nekwa kunyori paka 131,000 kikure Sylvia 131,000 ni noto nebo Kyoto Initiative. Nebo Kyoto Initiative kukwa le jingi tiyo kwa mache ichil *292#. *292#. Ogi yotige books noton number 2. Og books it noton number 5. Ini nguni yaguni books e soye ngoyeng. Kekaso. Ini nguni kwa matiwe books it age. Kimache kia chengi ito noton pigata pig somok chenyor chinge 100,000. In books it chwa noton noyeng jo. So elige na mje 1,100. Kita unen in the best of 2 kebendi awonin the amount negichenge ag boxes chenyo chichenge kungu ni kwa lenjin yotinge chita box seat number 2 ag yotige box seat not number 5 ugo big somo chige mache ugo yenyo rweni ya the amount ugo boxes chone kwa kumagile mami 10 pesa ongololen the best of 2 omache ichil *292# ugo ngu ninge nile kako nyumnyumita mwun meisungu kwa noti boxes chantukulo Ngundi kwa mga kakwa nyumnyumita mwune isungu kwa noti boxe si chantukul Amache kitu kichil *292#. Yotinge boxe iti noto number 2 anago number 5. Yani nito noto kwa wage mwonge leji nmite nano boxe si in 100,000 choton ele nyurchini kwa number 2 ak boxe iti number 5. Ogo bika tanye pik somog. So chengi tarakaraka chenge njep chepinda chita kipindi tukulu kuhuna wanita ningune *292#. Haya rakaraka gitio kina taunenu mrefu wene limbatu mai karibu mrefu
2: wanawazo mista
1: yes
2: kungu mishinko raya de tuitit karabu mista uu kwe ndia njangu kufara na wune de tuitit na kara ara kapita niti njivonga diata mwaita
1: yes
2: Kangeti kimaita ya wingi kobi mi le doctor ngale amaita kimaita le ntumwa na tule le zizi le vinya kobi maita na kwa net ne kwa kwa net ne oginde ne mi la le
1: mhm
2: ntumwa la tule ya sima ka tume ya na mako go ile kere le za gi ile la kwa to gi lio ne ntumwa ka tule
1: yes
2: kobi tam go ki te ge to la le kobi la le age o mi do gi atenen ne guren derbe bwe Yes. Inget kora bichwani mi ai duwa jibu wonta tata wa bi mareke bijo en muaya ngibule le muaita ne bogo ito mara ga ge ra go ito kuno ga ge mu ga ge mu la kwa ne bogo ki dina ma ge la mu ga muaita ke na ma shute ta ju wong ito to li ju jo jo ra mara gi zo me la kwe ko le ji ta ma ji ba muaita a go te milioni ko le ki a zo me ra ku on yo li ni tata ga mara gi bijo yo na ni dari Mwai kuwanto kikichuk ne malas magele netiani kule jitande Nipa mwai enu loo siye yeri chukino kukundap Anakoy kata jitande jipa mwai ta Ako mai rabi jengi izias kule kyo rumeza nila kwe Oki nidobe jari kichapchi nidobe kakarara ni
1: Yes
2: Kumegele liki bak kuko wisho jike mwai ta nye para
1: So nguna ni Merebu
2: Ha
1: mi ginegeti nye na nao gele squeezy kuhuon kater ke mwaile gi mwaita kukinoto nega kekor kwa matena na nigeri squeezy en functions oku talagi in chewuchuta game nga lolin kwa na igere kwa kipa isi mbaka mwaita baka chupongwe chukirongu igere geibo ate mwaita ne unuanito kikoik mwaita mwaita ana ana kiyache anayae biik cheter
2: kiyawai biik cheter okinye kimwaita nako nikibo lalet kabisa
1: ee
2: kindo nikikoro kuryo kimakachi kike akale kimi lalet tu akesoro kune kine kuren terbe kwe togi na uroyo nene kisoro kuren terbe kwe
1: yes
2: kisirina kumye uwa kisa
1: aha
2: Tinggi juga ngah, tiu juga bantian gitu. Kutat, oh tiga leh tu min leh tu mula lagi leh lagi baru gerge baru je jepang kui. Kima kau kyo? Kimi lah leh tu.
1: Asante. Kungui. Kungui missing kungui missing ni orang ahi negara Malaysia ni ni orang tengah lagi gurih terbe buat. Nanti ni gigi baru ishien. Gideon en bomet. Gideon. Ato mko chabage Tito enso gururbei Tito
3: yes
1: karibu
3: arab kuri chamke
1: chamke
3: kongui kanga one techi boishi ngalek ingeleje kini ngalek oki kwe ngalek choki muwe goru
1: yes
3: number two kuri kupiashara tuku kechang en nguni
1: aha
3: That is why kiko wala mwaita kuigrabishek ko kiko hit stage nebo biashara tugu elo koin ko penyisi ateba kano ole yeka yeka kiko kumwa ile oli etab kiko mwagimuche kichu kityo ko kikilele kekonyitenge kekurenge konyitenik ko kokindeke mwaita kekurenge kokutuyeke bichon
1: Yes.
3: Kokwe lakwani koi akiib kora kele kiamne sanian koi geny. Lakini yen nguni yekimuru kome hateben chako mut kuba sen ele mi. Kakoliam biik kiongorotu chepyosenyun en yu ko sait ake kwanana aongwo konywan kokoesho kole meonyune ak nebo oeng kekuron kele nyois boroi ile kele kokiil. Ma kobo chi kokobunchi chi anum kemwa kora kwo koi ani tun kait kora koi naba koil kora ninito kwo kora kot ake koiku ne nambaitab oeng komi chi nebo liondebwon konam lakwa nenyin ne mureno teta akoket kwo kabotoitenenyin kemo akoit kaa akonyokoru koli oeng tanyato kotebie amun kobo kewek kokitor teta kwo kewek otebe lakwet konywa monyo akitinye kora wiroto kotebe kaa kilioin tanyany kangakeket kokonyolu kotebi koin ana kitone amun koiket kemo
1: ne koket kolianin nyon komyeo
3: anyon komyeo
1: ee
3: kang'eti kosir kakanyin kokan kosir kakanyin obere okerweri kole kit neimech ak chebohaninyun kotomo keliban amun mokichomdo kora bamongo teta en yu kokaikai nanamine kwan yakaket oket kimwa mara moja teta olie sanani otiach teta sanani nebo kimaa koket uruiche komomi teta ileketep kele koone tanyi komi kele kole nende te momi teta kwaket kimwa oket kwaket kwakotoeten oli kolian olamun uruiche oliba kokitie chwakany kora Aurwe kaboto itine ne kabo irgan ko kuik teta. O la ngilio indanyanyu. Ilio indanyanya mun ga geket koibun ago nget kora chip ko kosor ko wi kicheget. Amun ga igite gimo kilio i. Aga mo surchu. Ka nyu gomi?
1: Yes.
3: Kate buche nyu ngiti.
1: Aha.
3: Kate buche nyu ngiti. Wale ja ngi. Ilio itanyu jago. Ta ge wekte ko ko i ngwa ge ketita. Ana kibaga kutubika amundo tomo gigi mutu murere kibaga itanyi ana kisor ana giget kokoi ana kibaga kutubika
1: yes
3: kundu bujine ngale kyu kibo mwaita koko batinye gonyin mwaita koko batinye gonyin tamun ogo tenga nisa ko imwe kitabu ta mungu ne yon kagiso chichi ke lengo ile mwaita engaine ta kibta ya tiaishwa
1: Ugo
3: nyoetab kaa nebo tingiko.
1: Yes.
3: Ugo maana mwaita. Mwaita kora wiginde na historia na igure ndauti. Engo soru ya lak. Elo ile mwaita. Kautu kora inu. Laini iko tango embi juu mwaita ngunyu. Ito ngu embi juu mwaita. Lengu nana kage hiri kange na juu nani. Jo, yu mara moja. Chogu nyo aili. Jo na aili. Aili ngu nongu. Mule wogi ila. Bogo buji juu viri yenyu. Kuhi hiri kake uviri kule juu viri. Kero, jo. Mara moja kora nyonyu. Aili. Kiil kora. Kiilat kaya ngitiu. Kuni goli ilin. Yumit nyi kora konyi tu uchako. Mwai. Eneche. Yigi mata kera kaya na gile mwaita kogi ne. Yumigi nge. Imwaita jongora tengu ni negele lingi soma lakwe nyuna ne. Kungu nono majo mwaita lu miatatu. Dono mi miatatu jo mwaita mungi soma lakwe. Kutapu kwa ne. Yono shita. Tebuti ki wati kwa nita uu. Tupi mwagawe kini ngalege ni le kororu. Omacha wapure ni saka ngalege. Kwa kwa imisi.
1: Kwa imisi. Kwa imisi nga sante sana. Monita, enje bunya.
4: Ara, kwa hivya mune.
1: Acha mege.
4: Yes. Akut kini kau hotel mahu cakap bagi mereka kau mici nampian leh guru bawa cakap kan sahaja leh mata aku sok kan ya tu nih ni kerja lima isem mata lagi ni dalam guru mata cakap tu apa pengut pun naga macam
1: yes
4: kalau macam apa pun naga tu tiga mata tu yang kamu lalu naga dengan kumpul ni kerja ni apa leh tanya aku orang lemah ni ที่มีอุปสรรคที่ไม่ว่าจะหมายปฏิบัติต่อให้ต่อก่อนที่หมายจะมาเพียงโง่หนังหมายจะมาเพียงอันนี้วันหมายจะกระดุกมองกันนั่นอย่างนี้ไปหมายที่วันหนึ่งก็จะบอกนี่อันนี้ถูกก็ต้องเจอเจอจะรู้มาดูมาที่ท่านหมายปะก็รู้ที่ถึงคนอื่นจะตีตันนึงก่อนที่บ้านนั้นนึงก่อนนี้ก็จะไม่ว่าก่อนตัวใหญ่เนี่ยหนุนเนาะคนเดียวกันถึงคนเดียวกันเป็นเงินเดือนนะ คนในเกี่ยวกับเรื่องด้านหลักวันอันนั้นก็ต้องคนในบริเวณเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ติดเชื้อนั่นเองก็ยังอะไรเนี่ยมันนะที่จะยังไงได้ชื่อกันละจะองค์จะยังมีอย่างนี้ยังไงก็ต้องคนที่ติดอะไรเนี่ยที่ติดเชื้อที่ติดเชื้อที่ตัวมันก็ติดตัวนะตัดที่จุดอะไรก็ไม่ยังที่ตัวที่ตัวก็ยังต้องคอยจะตีบ้างบ้างเฮ้ยตัวที่ตัวก็ยังต้องอยู่มากมันยังต้องอยู่เนาะ ตกมาเจ็บเจ็บมาหมานั่นยังไงเลยปัจจุบันหนุ่มวัยอายุเป็นเจ้ามาหาเนี่ยว่าตุ๊ต่อตุ๊ต่อสามท่านเนี่ยอาโก้ใจมาร่าไม่ถูกใจนิวานตัวเจนเลยก็เตะจังหวะตุ๊ต่อปกติตัวนิวานเจนเลยก็ไอ้เนี่ยก็ตุ๊ต่อก็ไอ้คนนิวานอาชีพอะไรรู้อ๋อเขาก็ว่าปกติสามท่านเนี่ยอาโก้สามท่านก็ไม่รู้ปกติว่าไอ้คนนี้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไอ้ก็ไ
5: ก็มีผู้เรียนการเรียนอาเกตตะอาเกตก็จะที่บอกก็ไม่ได้หมายอะหมายถึงว่าหลวงจะก็หลวงวันนี้หลวงวันนี้ปาเป็นที่นี่อะไรแต่ก็เอาอย่างนั้นเลยที่น้องเรียนมาจะตั้งหน้าไว้ไว้ตรงนั้นหลวงก็ยืมมือแต่มึงก็ไปรู้ก็มาที่นี่หลวงจะก็นอนในบ้านที่นี่อยู่ที่อ่ะมองเงินนี่ก็มาแต่ในหมายว่านะตัวหมายจะก็ตัวที่นี่แต่ไหนที่แต่ละนี่ในบ้านได้เลยบอกนี่ว่าจะกับอีกนะก็แต่ละ
1: Asante sana. Gongo missing asante. No number 608 mwisho. 608 mwisho. Ni meeting conference. Ko nengunga serta. Aya. Chitone bo 086 mwisho.
6: Tagamela.
1: Yes, hello.
6: Yang mana korin?
1: Acam begini, engkau na?
6: Amun, mereka talam sih soalnya, na?
1: Yes, talam, karibu.
6: Ega malu, tiga tuan dah kupin awam ni.
1: Aha.
6: Ami tebuna ni le, aku kau angin mana kengku ni we?
1: Yes.
6: Kebo isian, kebo isian agak tur ni awam ni oru. Kalau mana tapi. Anamun kau itu kini orang yang kita mengajar kan lebih tamu sih kita aku kan, tapi amun kau ini kan kita pesan nak kau ni.
1: Gele marezi kwa mine nge kwa tako kare?
6: Mwa kwa mine tako nge nge kwa tuka mwa ya kwa kubara kikure nga tamaya kana kikure nga kwa tako tine jiru nga ya taman
1: Inye esi ne mene kene?
6: Ure nge nge nge nge
1: nge nge nge nge Gele, unene bunifu baishi siku, kubiri vizinga sante sana, ramto anuye nakuru. Tanoi.
5: Wee, na wapita, jamge era kuru.
1: Jamge amazing.
5: O jamge kuge.
1: Jamge ano.
5: Kimi gune na kuru, maala na sutu tu oldia kiji na kuru. Network nwe ndi ago nyo na wetu tuiki kwa tarawe kuhu non.
1: I am going to go to the house.
5: Kaya bitu ne mama go wangu ngalale na bra gas wangu go mingalega ngalega koitwik ngalega ko tuki goito amwaita
1: kagimina missing ngalega
5: kaya bitu go gose
1: kagimi kami go moya boise ngalega missing kyoto chiba mwaita umui munota ne ba mwaita aga kwaro go longe mwagele mwaita go mwaita inun anan kigiboise oito no borieta college ngalega kyoto chiba mwaita.
5: Yes. And I took to go to. Yes. Kogaga saka ebe iko aga se monitor dinga chiko to monitor. Ko boy se kamia rabro no rabro ni tengo ko korun tuguchu. Kya ge ngalale bisu ngale chikora. Ke mwa age mwa ge ngale ga koyu e ngale ga bi mwaita ngale ga koyu. Ko tabo utumago terte.
1: Yes.
5: Mago terter ngalale bigarabisi ngalale ala muaita nebo muaita nebo in nebo kimbo arago nambo chuba kasugu yechu kibo muaita golle golle ngalale ngalale nara ngalale garabisi kumi chida nebo isen muaita ne kibo gille uri chinulle kine kiki ke nebo nebo kipsigis mongana na ningi le mago ter ngalale garabin muandi ke eniniu. Bona westa ter nebo nandi kipkoi ago ter nebo kipsigis. Awatai neba tugen, awatai neba gejo, lagi ni tugul koko kauju nela, kauju tugul, ika se?
1: Aha.
5: Nela kauju, ike rongu nane, eno tenga nela tugu kegon tugu kegon mali kegiwale la kwen gana macha moebi kauleni, misingo murili, akpi kauleni, mami betu ne yale la kwe tapchi kot koi tumi yale sabonda tapchi tangua ngao masurubu iboyo tinio, mi yale mami maalakse. Monoxe la cueta archi, coi que tu mulega tu gonu, cuchavogoni, tuanga, moin, pojos, rubi. Chiquite, gisenge, Mengiburu, anum goni tenion.
1: Yes.
5: Yes.
1: Aha.
5: Yes. And he got coite, enanding gunon, cocoise, marami, to give us an antiquette, ungalega moita, outgarga tu, o magerge, tu gege gonu, aki gonu, enandi. Nanti korongko kau itu tugas juga, mungkin sih dia tugas mana, bangwal lagi tunggu ngalal je, atau ngalal guna tu, mungkin sih dia tugas mana, enanti. Kita tunggu nyawa ke ini kerja kau itu lima hari ya ulin, orang yang lekuk le mungkin sih dia nanti tugas mana, mungkin bojo ni je ni bojo ten, ni bojo aldai. Kau kira segis, aku terasa lima hari ini. Niten eneo angana setanan emet. Na ugeri chungu no. Mezore la akwete ni un obyo. Mi moswe ki muje ulibache kukiragere po amelaga mulim. Kengo lolen tuku. Keri chungu no analagubi ala kia mocha wa mwoy makyaldo wa mato ngelde logo. Uwa mwago wiksegabesho. Uwa mego nungung. Nungung la akwete mati ngo kwa. Saya suci negi lepas jauh iboga orang ganang kiri kiri boleh ni iboga ayu itu ni nafas ini itu orang piga beri ini itu orang piga bin ganas yang u orang
1: yes
5: ini nafas kaya kityo nekinomtoke kityo kena kele kakoiba kakoimutanum kikoi bitetab kolenji noton ngalep kikochike en emet ake ngepakoito nguno en kipsigis ine ko tuga chekikoito karibu tuga lo chongin tuga lo auon kitokochang isiek olikinye kitokomi tuga olekitokobendoti twoe niko tuga ako kingine mulako nebo chinye kemose tuga kwenet kelenjin raini okime komi kikomengetun mbarenik
1: Yes.
5: Kokialen kikoburi boisiek ak kele chenyolu kikoito akikoi kainutik chon tugul kotor koit lo konandi komwoi lewoto tuga ngwan mosire miele in eleipto akichek kokonam lait noton bo ngalekab tuga komi mosi nekomwoun en Kericho nireu kikepokoito Kericho besio kiono kiorogen kabisa ole ngwany kooldo chichi lakwet bichu anamamoche kimut kakotea kitanye 1 million iwe akotoma keyaki age tugul 1 million 500,000 ikaso kono komaking'alal ki age tugul kemoche 1 million so kan komwoun we bwana Westa kotoma ne ichoboki 1 million ibolu koroinde ngwony asikeng'olola e ng'alekab tuguk akoitok akotoma kekweri kibanyoetab gat koro mara kimu lakwetab iwe itepti koro komi nyoetab kat mara kemae kora 50,000 koituyang olongi atekeba ngalekab tuga tuguchon tugul chebo konunoik chebo tuguk chekikoito en lakwanto chebo tuguk visual an choton ko chumba taban yun ko 500,000 kounoton lakini kibarekee tatungitun kobarekee ombesho kora kemwa ngalek cheuchon kotor kongetyo biik kikele ot makinget akebe kakakuru kotebi man kobeyo koito manu kasar kobeyo koito en ngalekab rabisiek neto kabakechomchi lagok kwokomeng'is koek biik akotech konywanet amun kakile kiome saniangeny keteb rabisiek uo maisektoi besio kweyoton akokimwa kipsigis kole kiome saniangwengeny ibwat kiyom biikab kolenji akomi kolen mi kerichetab unoto yu lakini nibo bomelekemyun ka olin mamiten ngalechon anami korengwo bwana Webster
1: Kele Kericho ko liane ninye?
5: Miten korengu no kitebe milionit itebe milion miten noto mi koronangwang iba narok lakini nibo ko oli watu mami tukucho miten ina kebebarian uya namoja sasom bikyok chibo kolenjin ongeguna genge lakwet umokyoldo lakwet nanyuna tu kisoma nagine kukisoma na angu kukotuye cholin kukuchap kotego nyuan ako kusopcho kwek pik ako koibe bororiet kuyo kikesi taki jake hirip kunoton koni kamuwa ito ale changi ne ngale kita ke mngalolein mi boyo ni kawas kumuwa in suru rea na kongo ni kamuwa tebe ngalion kate kwele neo inyo kala kike tetar kiye jiko ke tetar kipto yot kemo kwa kaba wakirit
1: ye kikale kike kwele kwa kemo
5: wakia ata katango ipto ato kanam kwa kukovita wit kabi inu kwa wakirit kukinyo wakite tiyo ninyo amuni Ani kali amayak ine kokilke kokoito agenge ibe imu ke tutetab ko baba ngung ako mara kotukutung kuchobok nguna ka mas kosar in koito bicho kweron ka kako mas kosar kobarbar ke enyong kokoikorun kota bar ka kiba keke teta un ak kiba kewe koto komi konyit man tako mi konyit yon meil ka konam kobesho bicho ako kwa lakwan wendi kityo koker kula amun mara in mara kobesho kinde sipo kondereji kwonyi kwende ko teta ibo ikyaji nebo baba ngungi kali amebe ikilge kipto yontanon akiba icheng teta utororyan akiba iget koroni na men yoto kali asi gulage gulage nne kapeo tia tuke mochoto kare che mochute ke ibe iget kwa kaba wakirit kemo yoti nen kemo dagi kwere kemo kile mara kwe chursi mi shita nemi yo nyalu ngalalu boi chukinyin au kere ngale chombo kichana ane un chita ne uno
1: asante
5: asiko arungu maekeen Magaron ko tangoik tangoita ni wong kaki tangoenge konyitinik. Gele si kapo, gele si akapo, kap yu goi, kunyolu ko tegis ke bicho, mi tegis ta nami warak yon neo kapisa. Kuma singo tango, kwa etu ki uchon. Ata is bwana Westa kongoi mising, nango tanu Nakuru. Ila tuwa pika kwa lejin,
1: kongoi. Kongoi mising tanu yena limbo Nakuru. Umuhimu ag mwaita en buriye zanotana bago alinjini kwa namna gani bwana en yutana mwaita kwa ino nanzi enje bunya
7: chamge kwekuri
1: chamge mizing nanzi
7: arab ni koli kibibkuri mwanga bwane Iya gonggo ada tujuan nak aku boleh je cakap ada tujuan negara arah ni kau tua manita, kau tua negara bermurno kau mondo kengalal kengalai kau uti tu ini aku minggal jono nong kamu, dah nak menu nampak tu toilet itu, ingat kau gigi cipta teta gemo, kau gigi curi gemo, ilegi teta kau gam juga, nego gigi teta gemo, ino nong dah gigi cengi teta amu kami langat tinggal gue, gonggo ya cakap mami kau gigi curi tanya. Kangima ora ile mi go ino kya mutune la kwet ko mo chobo icho chongo mege go chugi ba ke nana mo ichi tul ne ko se de tun ki ga nya nye ko gi ko ko gi ana ge bwa ge ke bwande ge bwa ga mi go anyo go korat ne in go go korat ro tu et agorat ro kwe a ge bwa ge ma tu wa che mi bi ge le mo to go go ne ga e tu ga ko gi oli gi nya gi to go bi ngo tuti ora ai ni wendi bi u ta gi to a gi ga tu Kunjau anda cerita kalau di riset mereka lalu boleh cerita. Asyik aje aje lagi kan. Kau makin kan kau yang aksi amu beti riset mana mahu aku lagi aksi. So amu lese tu le na gicho arte ta macam macam tu kugam kau juga aje kan tegol lah ba. Aku buang aje tiga grup kau kan tu ga. Kau kan jual lagi ni. Anjur na ini bawa muaita. Muaita abang kau ni jual muka kau terang ni bawa guni. Muaita abang kau terang ni bawa guni. Mwaita na giba kengo giba maana amun Gigilo alu mwaita na kagi oe jego Jego chege oe enga Kuhura toko oru O ginde lale Nge mboite chono tarabruno Tuko mwawe ginde lale Koki mwaita ne gingetye ngele Ngo longne unabwa Kole gigatke Mwaita neko limnyo enga abiyuko Neko limnyo mwaita Ko limnyo mwaita neko ginde lale Ko nyebra Kei mwoti mnupan Ibu otak tak ciri, ibu otak mahu dapat kau lenduge. Kau nongir nabi kiok tu tak mahu baca utara abrono. Kau tak mici kau cegi oye, kau tak mahu milale. Kindo kini uki bahaya tanah kini kini negara arah negi kindo mahu itu negi ingel kau limnya. Kau kilim tu tu mana? Aku ingel normal tu. Kau kibure mana? Kau rabi kengko. Kau limnya mana? Kau negara arah ni. Lagi ni nyebra. Kau tak mahu tiada luna. Nyebrai ni ge mu maita ne batu ge te ko ge be nyo ne lian do ne be ana ge chinchi bis nog mol a ge le ko lim ne maita to man ne muai muai ke le du ge ti ma je su mo we cho te ko ta ra bro no ko le maita ne gi lim do ko gi yo ino ko ta ne gi ga ra ko gi yo ino a mu gi ro we na de ko mu ta ji ko ta ga ne ba ga u li ke ba ko ta ga ri de ke gi cha ga ge di to li ba na di Kaya goita, agaknya macam media kotor gaya cuma. Ini murenu rono, kesuku kan orang kau itu asal asal nan. Kau gaya siorang sendiri mak pungi. Kau cuma cuma bila muka ni benda goita tu. Kita biar kerja terus goita. Kaya gure jaga cuma. Agakat ke? Ia kerja macam tu gangman. Tu gangman apa ni? Semua le goita oliva oliva nan di kau kota kau mana mu? Ini betul kau kaya gaya. Kau cuebra, kau tak boleh sih muaita naga kau iite, sih muaita agak tu kuli. Aku iite barang kau tak boleh tebe tu kuki mungkin oleh lionote, tak boleh tebe tu gajah cah. Kau naga berendi naga apa kau iba berendi kyo, kau iba ni naga itu, naga apa naga le tu gallo, kau tu gallo, tu gap kau itu, kau tu naga ni doe, kau rum naga rumi. Kau cem ngapai, amun naga muaita, kau matu cem ngapai. Kau makin terjauh terus baga jauh macam ini tu. Lagi ni cuebra kau megingit. Aku orang gua gemua. Kau gemba orang alegap kau itu. Kau jadi orang ni kau baharusi. Aku ni kau bagaimana? Kau mangu orang aku kau tak. Oh ni baharusi baby. Kau ni baru ni gigi dan ni betis kau baga pizi. Kau cakap kau gigi cakap kau mung. Aku kau itu nego tak. Aku baru orang baru itu nego tak. Aku gigi tu nego ini nega pizi. Gigi aje tu minum kau baga ni sa. Aku mengkora tuan leni orang log oksigi kau getegi di sini kora. Aku sebab kora oksigi dek kuma tu gak coba koi oki kau getala. Aku kau itu kora. Amu nanti je cahaya orang nate. Cegi gitun. Engkoi nak erak. Aku mengkanya kau kora tu gak engkoi oki ke tu gak engkoi. Agak agak kau mana engkoi ema engkoi besok kau kau gigu kau gita. Amu gigi kiliban log gigi tu. Kau kau kora kau gini kau tu nak kiliban. Kau itu naik ni boy, umgawe cuita ramunol. Oh ino naik ni boh mana? Ini kau dese ujat apa yang kau lihat? Kau ni entah kau dese ujat apa kau lihat? Kau ini nak kau ni terani je ni boleh.
1: Ungwe missing. Nancy, Randy Chen Limbo, Chebunyo. Machone Jipungis, because the 200,000 Nengabe Bertani Ganingo. Choton, Enot and Gobokyo initiative, so watching a fancy Viki meeting in Lenda on Tandega, Taganga Gitugu. Again, the meeting became meeting in Bele, Zaidi Cabeza Manan. He became meeting in Bele, Bele, Bele, Bele, Cabeza, Amunagera go. A big sum again. I got a lady to thank you so much. Again, ne Casipco, Chepchepite, and the Rotan Cabeza. Agere Nautan, Negurian Andrew, Asante Sana, Mitten Atanege, Gure Brian, Alenjini Pungese, Ognatan Gure Faith, Chotan Jabaganda, 100,000. Ako agere kitia dagigo shek chotan in Tamanangmut. Ako dagigo shoto Tamanangmut, kona fasi notan neo, and a fasi notan ne nega notan neo Cabeza anye, notan nebo kochingi anjita pesa ne letunen. *292#. *292#. Ebi chita gomye. *292#. Yegari chil git your *292#. Alright. Yegari chil git your *292#. Iyat box number 1 ag number 3. Box it amachi cheng git 300,000. Epi goeng amachi o cheng 300,000 anyo nitan. In box it not a number 1 ag number 3. And I go check in the day or check time and muti. Poishian jito ichil *292#. *292#. Ogio tige bogusit not a no, not a nego moon bogusit not a number 1 and ago number 3. Okay, gasi legiching a ceiling gishagata 300,000. Okay, gasi sagi legiche guinea gasiling gishagata 300,000. Negigere not a nebo Kyoto initiative. Ago siri nota neo wene ngu nego chepchebinda ngu yat arakaraka. Yo tinge boxe si chono faster faster. Maybe rita ige missing. Kogu ni ntayari boxe si choto na olenji. Boxe si itko number 1 anago number 3. Ogi machepi kwa yenge. Chegerwe yi kitioge nota nebo Kyoto raini. Ag jackpot nota nebo Kyoto initiative. Ago kichile *292#. Kichile kitio *292#. *292#. Alright? Yes, *292#. Okweonge hati atara. Kama chigir minute, ishe matu ongo turgie, legini exactly 15 minutes. Mo ongo temena agany. Mo na ongo temena agu unyuri chigia 300,000. Pigo engu? Ogo togo mito wala pesa bukse sicho. So, elige chute, the main prize nota negire ngu nye nota nebo Kyoto, ogo 300,000. When you're chilling not on box seat number at number 1 and ago box seat number 3. *292#. Zephania, in Gap Chirany.
8: Webster.
1: Yes.
8: Yamuna Webster.
1: Acha me guess Zephania.
8: That one is Webster. My dog in the river, Mama Webster. I feel like you need to get a better talk out you.
1: Nona
8: gochurwe imi ten gigide te teta ili boru teta kanyo ke I kanyo ke ikur ngwa yu no no kagigat kemo.
1: Yes.
8: Ako imi varam ngwa ita bigi gipa isi lale. Tinga ni lale ko giba imi ten ni lale ni giga tege lale to waska. Nda wutko wini ko jipsi eh ko kai kai wutko jeg lale to bigi ku gibu ini to.
1: Yes.
8: Ego to kai kai ji kamu ki mi la le ag in ab ngai ta me ni ji si yo man ne ba chi ba. Ko ni chi ba gu nu ko nam ne ko ko che am ngai ta chip si. Ala ba che ngo tare mi.
1: Ana go blue band.
8: Ko mu ko ro mi ala ba che ngare mi zin ne le le so ngai ka no ta. Esta.
1: Yes. Ji
8: ki ke sim ngai ta ka di au gi karai. Lima biru waktu itu segi lelen kita semangai ta. Cuba guni waska.
1: Yes.
8: Tadi buat ini barak aku sih tawa ni, aku sih tawa ni kalau view kau tu lelen ini. Kita mata bukanan tu, aku sih tara ni lekai baka si panjang. Kau ini, ini contoh nalar contoh MGK nampak.
1: kok ke bakap kirwagindet
9: kibage ke age si takan ke kele kiwete nan tuku tuku ketere ta wes ta gi gi obut kiter nyon pichu gamu ni westa
1: yes
9: nge lo ma ta yin nge lo ka ko mo ka ke si jo ko ndi ger kora mai ka no ora I ger ile len bakara aran gamu Kau isian cipsi ni aku bawa isian nasi ni. Tuh kau bawa isian ini kau ante, kau gulung gulung. Kau orang muda sista, ini ni kita orang orang ini mengaitkan dengan kau kini agi si kita ni. Kau muda sista.
1: Asante sana, kau gue missing. Thank you so much, asante. Atinya ni rutan, Titus, ini mau cie, Titus.
10: Asta.
1: Yes.
10: Je mamine ani gele ani la ireta la le fugi gi le mamine neo da gitare la le ko ai la le konne
1: soto marai segiri gere sokot
10: ole esta do tileri jida lalet ko ne wa go le wa lalet ko mongero kar wa lalet ko gi ai no ko gi no una
1: yes sawa asante sana kwa sasa ya radio iko sawa kabisa dream discovery man
11: ya muna wasta
1: acha mege karibu
11: ai channe kabisa ene liye kitiki tata chan
1: yes
11: iko na go igen ju ngalo le le ormo si hala na ngwen abu tam din gitu sian do ba ta ta ne ga sarta ga tu ne sai to ta mo si din conference ka ga extra
1: ah karebo
11: ngalo lu ti ne na na me ya no na me ne ngun ga pe ga ko gi ni ngalo ni to te ve la
1: te so
11: mo mo le de ni ni te ne na te tu ne ta ni ti ne ti ro ni ta ra
1: te bi
11: amo ja bai bai ta ngala ga pe si ko ro Ago mochaga ne om watun ngol ni ni gaga sa ni no ga kotaro ti bona ni no mu e ko ko ni tin ni mara be ni ko ti mena be ni ba ga ti wo ni ko ba ser we ti tan go am le ho ga dar tan ser no no ni ge ni ra ga ni tin ni ga ni tin ni ko mo cha ta ti ra ne ri ka le ti chu me ge ni no ta gi ne ke ra ga gi ni te a gi ne ke ra gi we go ta ki ta ya ga ne ba ga ni ta ti ko ni tu ga na
1: yes
11: a gi no tan ti ni ti ne ba lo ti jo ten da ni be ni Ogeri atel tano tanne age enga sai tugo ne bagani kase amuno tan kuni tege jingori kyo agoni tege sto en bae jige ho kyo agoni tege sto agoni tani awo ho tege sto na tugo na no tugo ne sa niyo ne sa tige yuna tan amuno tan ko kino ne ne magat ko nyoro bumi tani ko sa ko ne bumi amata tas ni singwesta tu desio enda angrendi kesi ora kero utu barage kesi kesi muti bigo nu ngorlio sai tugo kita andi sirin
1: Asante sana. Discovery man aba Jacob ama jese go bitinyon Jacob aso bitin ei samara izen ngale cheto tukul mita tebuti go rage ngo ngso mokyo tchiga go tebi gen yon ten so ama jese go biti chutu amon gitin dagi go shike to taman aso bit kityoge ei samara izen agen gen ngale cheto na gen choto tchiga go teb korabi ge en tebuti kwage kora ko go mo chito le jime gen shwa chito yon ten gabisa megen shwa chita ga tukul yen yon ten gora ile mami chi by the way na tene kago yat box not na nyine tago nyor chige 300,000 agone gagere kitnye dagi go shek sisit kitye chigago nget Kitunye dakikoshek sisit kityo, choto chekakong'ete, koit saa sita, agine ile kotko menyorchigei nguni koite saa sita, kegere noton asikobit obwan otestak Suzi. So, cheng kito nafasi, bokisit noton namache yotchigei ko number 1 anan ko noton number 3. 1 anan ko 3, and star 292 hash. Star 292 hash. Chill get your star 292 hash. I'll get your ticket box number 1 and I'll go number 3.

0: to olumwong omukubwa na kanda nango li kogo ipo akwe akwe to iye mani mani
1: uhum
0: nje mwanzu na wile ibe rarago ge wal so tuni kogo wal mwane niki niku kod kod na kakata niki kogo ipoike ki lisani wile ni guna mwile ni guna mwile na ukwe wale mwane go kum kubo kumbe kote ete kan ulimyo kuno kola mba kipu barangu kine iku sampo mwini bintu jika pa mwane angkoro jika pa kipu jika pa mwane je jesu norage wale so tuni ibiso jesu tuni jika jesu tuni ka santa na unge ka santa na kwa jesu tuni kwa mati mwau no to kwa nye bito tito ma amati nga mwa mu kwa itu nak jual lepas tu ni jual le muan ni, ni bawa ni guna muan ni, kamu kopi ni dah ni, kamu bawa ni kau kau jual tu ni, kau kau jual sampai siapa kena sih, lagi ni nak jual lawan ni, ni apa le? Sebab dalam jualan, kalau unera ni muan ni coba tu bangunu, awak kata kita tahu ina guru, awak tak boleh ubeng nanti, ubeng tay, kira itu tu bu, musuh kaya ya boleh u, kira itu tu bu kami kisbi atau tu sah, big job, anak tu turun ke awak buat big job,
1: macam
0: awal ni. Kopi dalam kopi, kau itu tu tu dalam ini nanti ayam ngarek rambut, uliyo sini tu kiri kira itu tu tinggal naik. Dan mereka itu silo no, kuno, no kuno, no kuno. Angin ni naga nimbun ni naga ini ni. Okay, bawa lingin dulu.
1: Aha.
0: So kita ni mungkin ada ni, kita tiri pun pun. Benda tu ada. So tu naga ni ada juga tu. So apa ni amal le? Eh, ini ni. Kuno lingin tu, ni ni ke. Mana tu nyuruh, mana tu tuhin cakaran ni. Cakaran ni di bor, bor kita kita lalai. Apa tu orang tak eh? Orang buri yang kalau tu bumi lalai tu mana orang lagi? Orang ini nak orang lalai perog. Muka lalai. Ini cinta bukti nak macam apa tu?
1: Yes.
0: Asyik deh. Semua betul betul tu. Nampak ni macam apa net ni? Macam tu ikut aku nuni baca tu. Kalau tak aku biru buah. Serta yang alat tanah yang alat kamu tu merai.
1: Yes.
0: Nancy. Nancy. Kamu orang ansi boleh ini.
1: Okay, negara ini atau nale jadi betulnya datanglah ini Jacob. Lagi ni ini. Mungkin nanti waktu tu jangan tengok orang lain. Aku amat jisak sekitar tengah nanti susi. Kau tidak niat cerita tiap buat agak tukul terfadali. Amat jisak kita guni number nanti nene bah Jacob. Asal kau beti. Megan Shua gitu again ndira utani ile gete bente bute taka tukul nato ni makini ge nato na Jacob kwa 0703 869 104 anagwe ya tel 0781 364 445 0781 364 445 ange 0802 itosi nanto na Jacob bago tu ya gete bente bute taka tukul nato ni kose te tena in petu taka tukul lakini enungu ni gitu kama mucha mwana sobi tata chine suzi ya gine ndira utani so we thought to start one kibagenge muna girega kwa isa itlag daigo shikoton oeng in epit not number 9 suzi labda kitu ya simu ita taji femele hello okay suzi
2: yes
1: ya muna
2: bye bye kapsa
1: kamune me bye bye kapsa
2: kararan Kau itu ayat itu orang kau mnye?
1: Eh, kau kita ayat kau mnye?
2: Kita ayat kau mnye.
1: Eh.
2: Kau tu rilio in, MP ni pasal apa?
1: Arab sike?
2: Arab sike.
1: Dalam mnye angkut, kau coba aita.
2: Kau coba aita? Iya, kau korom ni. Kau orang akhir kau mungkin kuti ter, kau mungkin unek ter.
1: Eh, ingat ni ni.
2: Kengalal sih, kengalal ni beli tablet itu orang kau.
1: Eh, Maraisi.
2: Maraisi.
1: Maraisi. Maraisi ya mouni in inge ni le suzi ye. Nguwa ge mwa wubo kengala limbele.
2: Lemo kon laitor ya tabimi.
1: Yes.
2: Kumo gine raisi.
1: Maraisi. Amuni si.
2: Anyo tot kakiti vina ne gile gile ke mwa ne. Gile wat kabat kule. Kule le boy. Kama ta umagi. Kule kukwe kitiyo. Le boy gai.
1: Inge ni le ye. Ingeni lein what happened ingeni le anageng meeting slogan sicho tuge bo one time two time ko so ana gosip ko mongi tyo gitage ngutite okyo ge rage ne be sio ngi ngo ne ki ngo lole kora o the president sam sai ta ga negas coming lo no pero como mongi ta ga neter
2: uti
1: ko yi bare wa ta ba ko pet ngali ata na ta ko bare ko mongi ngutite
2: abare ki megas metu be sio
1: Yego admit wagene
2: besi. Metu magi mwa gole tutam.
1: E anago utie na gine yego lesji.
2: Magi mwa ko tor ko ngelal go tor. Ah, ini ni tutam.
1: E so yani ko igitio gesi.
2: Icho boito.
1: O ko chokige o to go tiger video na tag ne go ka ko ngelo le ine. Sege.
2: Yes.
1: Igere ko lesi yo.
2: Ay. E gater magole gater siu. Ko gater guti.
1: Ele ko miten ne go gere le ga tutam.
2: Kama kama yangu kabara kama wale magmi one time kimi two time
1: yeah
2: kusukua ndoa ngo lugi mia
1: so kwa ingeni lega ni taki chagi in interpret ndoa in
2: pichwa kines
1: interpreto biga psi asa taki chagi waji waji chapa psi asa taki
2: chagi kwa wachapa kina kunata lakini kimu wangu kwa chagi ni yangu ndoa ndeta bemete Aga kau ngeraya, ku bor kau in ibor cing kondo net kula jamu aku ni.
1: Ani pengaju tan juga pasi ke?
2: Ini apa burit?
1: Pengaju apa burit? Kau kenyu? Juga bayi juga burit? Ani mau emo?
2: MB sebuli.
1: Ah.
2: Mau tuh kau sih dapat kamu?
1: Kau bani susi kau biasa TV ni? Ini tuan ini. Ure ne ene kwa lain yote ni ngalenga ingora bichu. Ina pogere kwa ramu tena kuhole injini le ene. Pogere kwa ndoto na kuhusu kuhole imbi. Aki mete maywe.
2: Ee kuhole mete.
1: Ani.
2: Kuhole kwa maywe.
1: Kuhigere saki ni.
2: Pogere kwa upande. Umatut kuto ngala.
1: Ana nende na magas kuni.
2: Kuhole kwa maywe.
1: Amuni zin video ne kwanyo urus. Kuna ne kuhigere.
2: Pagai maju.
1: Kamu kasih sana Google engine yang bermet ini.
2: Pagai maju eh, pagai ada ni.
1: Ini pagai ni. Ah berapa? Giam doa ini tiji kaya
2: gini. Giam doa ini. Mau angin aja lu gua.
1: Mau. Anak mau ibu ya begitu kuce gua mau. Anak anak ni ada maras komnye.
2: Hei. Ira ingu ni eh. Lemur emet.
1: Anak mau mabi.
2: Kau yang susu. Kena kau paka. Megi gua ya.
1: Eh kau kasih sana kene.
2: Eh kau gua mau ni.
1: Ugu unga lawanesi kutoa chika wanduindet
2: president. Hele, paga mayue.
1: Wakasa kwa kwake nini kwa kwake nini kile kwa kakasina kwa le.
2: Akite boss mayue.
1: Akite boss mayue.
2: Kwa changaye, kuma kwa yenge nukwa mga kut.
1: Kuna lisi, what is happening?
2: Mwe, magi mwa yagi. Magi mwa yagi raya.
1: Mwa mwa yagi yagane. Kwa kire kitio kwa.
2: Lakini amache hii. Kile kato amache kitio mbi kio. Yanga ngeet kwa wanduindet kwa unwa. Ugo ina vas kusomtu. Monga la le tugul sinyi Monga la le tugul
1: abara ko ngene ibele binyo onyo ne president so gotasim ko
2: bangani gotasim ke bangani ango boko boko kingo kondo iko so muoptugu
1: anao tiko mo bangange ole
2: jiwa
1: ingene sile mamiyo sinyi tiwane baba onde o safari ni bawa south drifts abara ko ki gizip ke mo garibu 2 weeks ke
2: 2 weeks
1: maybe wiki no ko nyone
2: ko nyone kondo inde tabime
1: ko nyoko baka kondo ichutani ko gaka ba ground ba ko Kwa laji not pigo lenji speak nyone president Lionel ngunya
2: go Babie
1: so kuko abuate saka ne wale ni ne ngou not ai ngou not as
2: ngere tebele meno ne gaki ate so tike ko ne gani ka mure itenege
1: eh go abuate
2: ne ko ne gima ge chapo si ne tum ge chop
1: oh
2: eh mai si ge chop
1: ane mo
2: ko mo ge rage mo ge rage
1: Yes.
2: Hei, wangi letter kau mengiat udah main Olympus waktu ni, mungkin.
1: Oh.
2: Hei.
1: Anyway.
2: Anyway, bayi siapa ni? Oh, bawa kau kau anda juga sah. Asante.
1: Knowledge, karibu sana.
2: Panganga kasi.
1: Eno, tuliba panganga.
2: Reloaded.
1: Thank you so much.

kongoi mising kostendi junen saisek kiuchu saisek kichege nchiko chamwe kwa muktuende tengaske nkarunetab betutab raini betut noto nebo Friday nebo tarikit taman agenge araitab sogol kenyitab elibushek oeng ak tiptem ak lo nekatachi sikebetuan kibagenge en saisek kiuchu dade alechin karibu sana sikebetuan kibagenge saisek ye saisek karibuni sana sikebetuan kibagenge ngesago muktuende nyo Jehova Laitoriat Baba en kainetab Jesu. Kibache kebegun kongoi kilosu ngitororin Jehova iripset ak en chomnyet. Nekairibe kongeten kokatoige kembout ak saisek cheucho. Saisek chekakoimen emet. Kimache kemwa kongoi saisekab kemoi kwen. Kongoi iripset ak en chomnyet. Nekairibe Baba kongeten yoton akoi nguni. Testai iribe chukoten kembouni. Testai itononwe Jehova. Testai kimiteche en tukuk tugul. Kimokchininge ak kimoche kekeren. Kongoi Jehova amun en tetutik ketinye chekororon akobo echek. Nyongwenunyo ngololsewech, ndoisewech, chebwatech, en kiy age tugul. Kimokchininge ak kimoche kekeren. Mami kit neu mami kit netemen en Jehova. Kiptayandenyon, nyon ngololsewech akot en kembouni. Bwatech Jehova ak kikonech chamet ak kaset en kiy age tugul. Nemokeyoe en betutab rani, ko Jehova ndoisewech ak iletwech. Berur kastoikyok, berur okot frequencies, berur ketesyoni, berur management, berur chamach, akilanu CEO, directors ak ibaitinik tugul chekiboisie tugul kibagenge. Berur mashabik chechok Jehova. Berurech en kembouni koik kembouni kembouni netilil Jehova. Kergong rimet ak kimnatosiek alak tugul chebo setani, chebo ngwoninwek, kimnatosiek chebo magutik cheyachen. Oik chekayon met sikobendat okot en kemogut chebo kipkeregusiek, keesho ak kekere kong en kainetab Jesu. Kaingan korotikab Jesu chenye kimnatet. Korotikab Jesu chenye mamlaka. Kele baba wendote na kia chemnyachen. Nyongwenunyon, doisewe chakiletweche tukuk tugul. Kimokchininga kimoche kegeren. Mamigi na uya, mamigi netumenen. Neno ndege taingung siwe itogwa gaya imagengu. Munga kisagia nine nga inetap kwanda. Nebo weritak nebo tomde netilir. Jesu Kristo ni kiptaandi nyon. Amen. Karibuni sana kwa stoende nyon. Sige betuan kibagenge en langatuta braini. Mwawanga idetu kolimi.

0: Hello.
1: Omi tadi ngomongnya, macam mengangkat kan? Besar nama nawe ni kan saya nawarir karena.
0: Iman ini.
1: Besar mami tu nak nagi bor, jadi nawarir tu kita kalinya. Omi pendan.
0: Kau kan biasa kita cemerlang. Mama cemerlang.

Yakitestai dadi kebari yang berterna terba musuh na tiat kau lihat kita cili star 292 hash. Star 292 hash.